Rakyat dan Rai, transformasi usaha mikro, kecil dan menengah UMKM menjadi salah satu faktor strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi lokal di tengah dinamika pasar yang terus berkembang. Koordinator UMKM Blesti Igusti Agung Adiputra kepada RRI di Denpasar menyampaikan perubahan pola konsumsi masyarakat, percepatan digitalisasi, serta meningkatnya persaingan usaha menuntut pelaku UMKM untuk mampu beradaptasi melalui inovasi produk, peningkatan kualitas dan pemanfaatan teknologi. Yang menambahkan keberlanjutan usaha tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan memproduksi barang atau jasa, tetapi juga oleh kapasitas pelaku usaha dalam membaca kebutuhan pasar dan menciptakan nilai tambah pada setiap produk yang dihasilkan. Ia menjelaskan pengembangan produk berbasis potensi lokal merupakan salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan daya saing. Produk yang memiliki identitas budaya, nilai estetika, dan kualitas yang terjaga dinilai memiliki peluang lebih besar untuk diterima di pasar yang semakin kompetitif, baik pada tingkat regional maupun nasional. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Ajeng, ajeng.
1: Bali, Bali, Bali.
2: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
4: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
3: Dapat dari teman aku.
4: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
3: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
4: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
3: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
4: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong tidak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
5: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rakyat Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge mulai kesarang intinya Agung Krisna Rakyat Rai. Ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sia semang Bali jebos nge. Menjarang Rakyat Rai sade arse mulai nyarangin durusa ringgala on air 0361223361. Nge sampai itu sade nyarangin sanggret titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih. Sareng
1: Rahayeng Rahayeng semong nggih.
0: Oh, selamat pagi niki Nini Ita.
1: Ini pasti pas.
0: Pas pun apa gatra nih.
1: Ini segar nggih.
0: Segar.
1: Enak nggih.
0: Genak setengkar genak.
1: Ampun lentuni joget bumbung ngerendam.
0: Ah.
1: Semacam ngerendam.
0: Nggih. Pun api ini ampun ngeredak nih. Pun sarang ngeredak gua.
1: Ampun. Ini mau bersih nih di warung ge bling banan galung.
0: Oke, enten.
1: Malih nyagi-agi ngape malih mau bersih kita nih boleh kan.
0: Nggih.
1: Antopek itu.
0: Topek nih niki nah mangkin. Kan sampun mulai sistem penerimaan siswa baru mendaftar ke sekolah niki nini dumo medue tan pengalaman dawage awal mula mendaftar ke sekolah sapunapi utawi ke ritat kalau medue alit-alit punapi pengalaman dawag mendaftar ke sekolah niki.
1: Nini pengalaman nini nak dan sekolah kan dia medue pengalaman
0: betul. Oh nggih alit-alit tu punapi harus lebih baik dari nini niki.
1: Alit-alit sampun dia nak rajin, mungkin alit-alit langsung baru, ampun rajin masuk, mungkin ampun ini tua-tua senang kan katanya. Yang itu teman masuk, bingung masih yang tua-tua kan katanya.
0: Nggih.
1: Nah, kalau tunasin alit-alit terus itu kok enggak. Agaknya kalau ngerak kemari, ngerak kemertan, yang itu sekolah. Sulit ngerak kemertan kan itu.
0: Patut.
1: Iya, alit-alit. Tiang susun tiang, nak ampun je rajin sekolah.
0: Nggih.
1: Pengalaman dia tu kan benten tu.
0: Nggih, tapi wasane dawage alit-alit ngawitin sekolah niki mewah tan nini mendaftar ngalit-alit niki. Ini mungkin kan dados lewat HP, ning dumun tanwintan HP mewah tan nini mendaftar niki.
1: Ina, mungkin ampun agak gampangan itu dengan seni dumunan, cuntian ukli kelihan itu ruwet, ngereres sekolah ruwet, itu nongnya. Ngereres sekolah ruwet, tapi malah ngereres pekarian kan, itu ya.
0: Ingin,
1: sulit dumun ngereres sekolah mau main, asal ngalihang pengman yang negak di sekolah SMA, SMP dan gitu nongnya. Mungkin nak sampun agak gampang kan, nak ngereres sekolah itu dia nalit-alitan ini kan ya. Ini aneh dulu naruh sulit saja nih yakti kamu mai sing krimo, mau mai sing krimo, kenten dumunan kenten ya. Iko dumunan tu nak harus waktu tepat.
0: Gih.
1: Tahun tepat kan kenten kan ya. Iko sulit nih mewah. Paling sulit tu ngerah SMA dumun. Ni nanti nomor ano gelombang ketiga, wow boleh kencan dumun, nane dumun angkat kencan kau ke?
0: Nge.
1: Nih mungkin agak gampangan itu ni. Nge ni kau kan sama pengalaman alit-alit tu tiang tu benten mula pengalaman kau ke?
0: Nge suksema.
1: Sampun makai semacam mana makai?
0: Sampun makai niki.
1: Ini asana nah. Benten malah siki minar semacam boleh.
0: Malah kalle boleh.
1: Malah kalle. Bukan bebe ampun mengacu.
0: Ampun pertama di wau.
1: Kau jadi yakin benten sibuk. Dia mana yang boleh tengah lewatin boleh kah minar sibuk boleh kah benten.
0: Geng sesama ni.
1: Geng sesama mangdau sarang sami kenang kemarin saudarmu budo wage mungkin geng.
0: Geng budo cemang mungkin.
1: Kau yang ingin kenal lot mungkin. Ini memang sekarang kami kena arah hajang dan itu nampun rauh ngarkasih kan tuh.
0: Nggih.
1: Nggih, sedhumo aduh. Wong emang dor seten kena satu nggih. Nggih, jero mong kudu dani ampun dur tiang nggih. Nggih, sedhumo aduh. Mangga kena satu. Aduh, galak sedhumo nini mau pamit Om sati-sati Om.
0: Nggih, mater suksema nggih. Nini ita nggih sani sampun. Nyarengin nggih. Mau buka titiang ring lan telepon 0361223361 nggih sampun terus ade nyarengin. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih, selamat pagi Bu Vera.
2: Pagi juga, Bos.
0: Aduh, semangat sekali kudang piring ngapun telah niki. Hah?
2: Kalau kawang Bos iku duong aja, Bos.
0: Men, penting telah menduang piring juga duong jek jalan gati.
2: Duong sambal tomat, Bos.
0: Oh, tuh. Dije ngale nikmat jan bintu tuh.
2: Are jo sedang ngiyun, itu jang lunas iki tuh.
0: Oh, mantap.
2: Sampun ngiyun.
0: Sampun bubuh Bali niki.
2: Bubuh Bali aduh jan, niko niko pun mah-mah tuh.
0: Nge.
2: Niki, nawak niki mah nge. Nggih ampun muban ampun mangkin kembali
0: nggih. Nggih. Nah niki mau sang ngeninin indeks sistem penerimaan murid baru, seleksi penerimaan murid baru. Nah nin Bu Vera medue pengalaman numun doge Bu Vera ngawitin me sekolah punapi pendaftarannya ne mewaten. Doge sampe medue alit-alit punapi pendaftarannya lebih gampang utawi punapi niki.
2: Oh gampang waktu anak-anak itu gampang. Nggih pas yang lah anak dulu tuh. Loh muani. Gampang nih ke yang lumun. Bla bla bla. Sampai kuliah nih ke di bukitnya.
0: Oke, enten. Mendawage Bu Vera pun api?
2: Tiang kan acur lah nih tuh. Tingkan lah masuk. Masuk SD lah nih lah baju se. Yen besahin tuh ada sandur batu pang tuh iraga memam ditukar dengan tentu.
0: Nggih nggih. Yening mangkin niki kan lebih mudah nggih napi males kadi alit-alit Bu Vera niki lebih gampang mendaftarnya bisa lewat HP. Miwasane tiasane ning dawak Bu Vera pun api sing antre nulis akeh niki syarat-syarat pendaftaran utawi penapi.
2: Nawak ngasuan panak dan dos niki tentu. Ojan suka kan niko langsung mendaftar kita aja langsung daftar dengan guru.
0: Oke.
2: Bukan niko gampang. Mungkin kan kelebihan serakah cerik sih bu ini yang. Tapi sih bermanfaat generasi ini kena dina. Anu terlalu banyak teori di atas kertas kan. Tapi pelaksanaannya kurang gitu. Bagian guru-guru nih gitu akhirnya kan sekarang banyak masyarakat generasi penerus nih kurang pinter, kurang masuk di pikiran pelajaran-pelajaran kok. Ya niraga lah ne. Kadang kemangkin kari inget ratu kan. Memangkin anak berapa undang-undang Pancasila melengok peningkannya. Ya raga lah kemarin masuk aja ya Garuda Pancasila kan kan lah ne ke. Undang-undang Pancasila kan dan jaksila tuh yang sing bisa keletak ketang gidat kok. Nih zaman dulu nih kok zaman tiang masuk nih kok nih bahkan tiang tempat darah ya gitu tiang ke guru belok nih kok nih tempat darah yang tiang letakan kan ada nuntut peniko meme nanang kan nuntut kan zaman tiang yang zaman tak masukan tiang panak kan ya wenten pun wenten kegiatan ke ani suka-suka kan dan ada sulit peniko makin wow ya pangali surat kini surat keto surat keto surat kini menggenep makin. Mungkin tiang mohon kepada pemerintah gitu jangan dipersulit menyekolahkan ini anak cucu masyarakat kita gitu. Tolong dipersingkat dan dipersimpel biar tidak banyak menghabiskan waktu. Gitu. Mungkin kan mesti paum beradu, paum memen anaknya ke sekolah.
0: Oh, paum rapat orang tua siswa.
2: Kan, jadi sih wakilan dong nih harus. Memen jan anang ngecentan tuh.
0: Nggih.
2: Pokoknya yang mohon kepada pemerintah jangan dipersulit rakyat. Kasihan rakyat kita karena sekarang mencari penghidupan ini sulit gong ya.
0: Nggih.
2: Sulit, jangan dipersulit pokoknya simpel aja gitu. Kalau terima. Kalau tidak ya silakan nyari yang lain kan jan mungkin sedang kewah tuh.
0: Nggih.
2: Ngalih pipis jan memen anang kene gadean gitu kadap mungkin maru sulit tuh. Jadi ngasuhan si anak nak pedalam tiang nak ni kan ni suara-suara ni kan ini keadaan masih tiang patuh sih ngidang dulu ngidoa kang yang lah tuang ya.
0: Inge suk sama Bu Vera sampunya.
2: Inge suk sama tu Bung Krisna Rajang juga kirang langkung ampuro om santi hop.
0: Inge mater suk sama Bu Vera ge sampunya rengin niki. Selamat pagi Kak Angga ring Pekamingan suksma sampun nyaringin kena rahayu niki nggih wenten Kakyang Dewa Karuna Wijaya nggih yang ini pengalaman Kakyang selama niki indeks SPMB durung nanin mengalami kesulitan indeks sekolah sesuai minat sarang kemampuan si anak dari TK ngantos napi niki perguruan tinggi buka telu akan Kakyang ring negeri Kakyang cuma sibuk nyari biaya kemantan astung karesami dimudahkan nggih rahayu Kakyang keluarga niki ngelantur si niki nggih dagingin nak aran nak tan mesimpen niki nomornya niki nggih jaman tiange ten wonten TK yang ten ngidang nyuju kuping ten polis sekolah Tegalalang dingin nggih suk semangge sampun nyareng niki rakalan rai malah jemas nggih wali sanggretiti ring 22336 1 sane mangkin temang dumun ngiring piarsang.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Gelebek. Gelebek merupakan tempat penyimpanan padi khas Bali. Desainnya telah dirancang sedemikian rupa sehingga gelebek berbeda dari bangunan adat Bali lainnya. Biasanya berbentuk lonjong dengan pilar yang tinggi penopangnya atau atapnya pada umumnya memakai ilalang. Dahulu, gelebek dibuat dengan konstruksi yang fleksibel, mudah dibongkar pasang dan tahan terhadap gempa. Gelebek, menurut tiang penopangnya, biasanya digunakan untuk menyatakan status sosial suatu masyarakat. Yakni, semakin banyak tiang yang menopang gelebek yang dimiliki, maka semakin tinggi pula status sosial yang disandang. Di sisi spiritual, masyarakat Bali menggunakan gelebek sebagai pelinggih atau stana betarestri atau dewi kesuburan. Gelebek secara umum berfungsi sebagai penyimpanan hasil panen padi untuk pemakaian jangka panjang.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Tigang dasa siap menit sempulangku saking jamku tesemeng. Kantung desaranya titia Agung Krisna Rekalan Rai. Ring sesi acara Rahajung Bali. Kantos puputnya jam ngesia semua mali jebos nge. Sari makin gala on air muali buka titia. Ring lan telpon 0361-223361. Nge sanggret titia. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Gongge Krisna cantik.
0: Inggi, selamat pagi. Inggi, selamat pagi Matu Nindi.
1: Selamat pagi Mawali.
0: Punapi gatre.
1: Enak gongge. Gongge punapi sampun ngiyunin pagi.
0: Sampun punapi Matu niki sampun pole wedang.
1: Sampun ajengan kan wau.
0: Oke, okay,
1: dan. Masak wau nggih.
0: Napi menu niki?
1: Niki kangen jagung atu.
0: Beh, perkedel jagung nih.
1: Jagung me daging talu.
0: Oh. Nih.
1: Ayurne buncis.
0: Wih, mantap sekali.
1: Niko kangen. Sambelne tomat sereng bawang.
0: Tomat sereng bawang nggih, nggih, nggih.
1: Kangen tuh dayu kangen gongge.
0: Nggih,
1: nggih. Pang me daging kan perut nggih.
0: Ngenten sama.
1: Cuaca niki cerah dong kayak.
0: Inge pada dan pasar terlalu cerah meriah lah niki.
1: Nasi John nak wenden anu mungkin piodalan ring luhur, luhur tengah lot kan, kenten mudah-mudahan pan cerah
0: mungkin nanti cerah.
1: Nih, tung karung nih, nih, gengge. Topik ni ampunnya ni lagi mau.
0: Inge, sistem penerimaan murid baru SPMB, inge.
1: Yen pengalaman tiang dumun tu kenten gong ya. Dumun niki anu tiang niki aturan tiang dumun. Dumun dia nanti tiang rere sekolah SD tu kenten. Tiang mau daftar niko nak ngangen kenten gong ya. Tangannya niki menek ke atas kepala niki sikut kuping.
0: Oh gitu. Harus jujur kuping ya.
1: Yen niki tangan di kanan ngambil kuping di kiri yen presidayang. Masuk nih ke kenten.
0: Dawak mah tuh punapi merasih dayang nyujuk kuping nih.
1: Nge, tapi nanging 3 kali yang mendaftar.
0: Oke. Okay.
1: Terakhir kan boleh kenten.
0: Oh, berarti harus kedang-kedang numun tangannya banyak lantangan dan kenten.
1: Juan-juanan numun kenten. Nge. Nge. Ampun kenten lantas masuk lantas yang kelas 1 nangin grip nangin karat.
0: Grip, grip niko yang zaman mangkin pensil niko nggih.
1: Nggih, grip niko lados anu napi wasane duen terung-terung ngeneh di pasih niko sudah yuk.
0: Hah, terung-terung. Terung-terung. Weh.
1: Uning terung-terung.
0: Tan uning napi niko. Terong wae uning, terung tan uning.
1: Meduwi niko nak enak dagingnya niko nggih.
0: Oh.
1: Niko pun angian nggih. Ya nemangkin lantas ngenten. Titiang masuk lantas titiang neket kelas 2 wonten go nggih.
0: Kelas 2 SD.
1: SD nggih putus sekolah. Ampun putus sekolah sampun menek bajang wau lantas malih masuk masuk PBH pemberantasan buta huruf
0: gitu. Yeah, yeah, yeah,
1: nggih niko. Yen anak-anak ya saking dungun niko nah agak gampang ngeres sekolahan terus malih milah-milah
0: gitu.
1: Nggih. Niko sampai SMA sampai kuliah niko ten jadi persulit pun niko nggih. Nggih. Ya niki wenten mangkin masih cucu, mangkin wau SMA mangkin di Tabanan masih ten masih dipersulit wae. SMA negeri we niko.
0: Nggih.
1: Gampang niko daftarna ten jangan ngen dina apa kenten.

0: Yeah, langsung daftar, langsung boleh gitu.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, enten yeah. Mungkin kong ya, enten dia yang nutri kita, enten dia enten tadi persulit.
1: Yeah, yeah, yeah. Suksema batu.
0: Yeah, suksema kong ya, cantik, rahajeng ya, tetap kena, bareng keluarga ya, bareng Yoko, Taler ya.
1: Yeah.
0: Puniko wonten dumun.
1: Ngiring.
0: Dalah kawalian titiang. Titiang lungsur mau pamit gongge. Om santi santi santi santi.
1: Inggih, matur susama batu ninding ngiring tanalot niki sani sampun nyareng ini kinggih. Ngelantur kalan rai sane menawi te arse mau nyarengin durusan ringgala on air 0361223361 utawi ring WhatsApp pro 4 RRI Denpasar telu dadas ngiring nomor 0878-988-22420 nggih sampun itu sering nyarengin sangre titi angge Om Swastiastu nggih Om Swastiastu nggih selamat pagi
2: nggih rajang semang
1: niki
2: yang Pak Made niki
1: Pak Made, gye, Pak Made reng
2: yang
1: batu, nggih. Punapi Pak Made sampun pole penyemang niki.
2: Sampun. Yang enten menggawe tadi sampun di rumah sirah.
1: Oh, kenten bi. Nggih raja mesandekan nggih.
2: Yang ada tukang parkir iki ring terminal Kerenang.
1: Oh, kenten.
2: Nggih. Yang demen kenten. Timpa sareng Madi Sukaden gitu ya.
1: Oh, jero mekelnya.
2: Iya.
1: Oh, iya.
2: Mungkin dicang winter natur gede atau.
1: Nggih, napi.
2: Dan ya tu mungkin juga sarang jero Madi Sukaden wau kecil iragi gitu ya.
1: Ah, kang yang kari melajah. Napi malah tu nuning indek spiritual kenten titiang. Nggih, nggih, nggih.
2: Jangan sampun iragi sampun kecil.
1: Oh nggih Kang Yang niki napi wasane kari melajah taler sami niki. Nah mangken topikne ngenenin indeks SPMB Pak Made. Punapi pengalaman Pak Made dumun dawa ge awal mendaftar me sekolah punika ritat kalem rialit-alit nggih.
2: Ta kadi niki ibu wau. Nggih. Wanda kenten atuh. Tiang masuk tahun kempun. Boleh ampun susu dia, boleh bagian susu atau
1: bagian ya. Susu.
2: Boleh susu.
1: Oh.
2: Anton ngebentong-bentong kenapa?
1: Oke, dan
2: dawak ampura demen iki. Dawak kentan atau yang masuk ke dengan boleh bagian susu. Boleh bagian ulam sudang dari Pak Arno.
1: Oh, ternyata sampun boleh MBG ceritanya dulu, Kenten.
2: Susu yang boleh ke dalam rumah. Ini sudang ke, ulam sudang ke. Boleh ke yang bagian di sekolah negara itu. Nah, ini menurut pengalaman itu yang cara yang ratu mungkin. Ratu, Kenten, ngeranjengnya tamat SMA, geng?
1: Tamatan UNUD itu yang ini,
2: Titiang?
1: Tamatan UNUD Titiang nggih.
2: Oh, UNUD. Nggih. Ampun becik piragi Titiang.
1: Nggih.
2: Baos ratu genten.
1: Nggih, suksema Pak Made. Kenak rahayu.
2: Senang Titiang miragi genten. Sareng Made Sukade.
1: Nggih, suksema sampun status satya ring pra-4 nggih.
2: Nggih, kita bisa sampun prepang. Sama santi om.
1: Nggih, Pak Made ring yang batu nggih pindah ke penelpon terakhir ring acara Rahajeng Bali sebagai mangkin. Sedemangkin rekelan rayi tembang dumun ngiring biar sangsar-sarang.

0: Diam! Yu! Bisa diam gak kamu? Kelenang, kelening. Bikin otak pusing aja kamu.
1: Ah, Bapak. Ayu kan senang belajar alat musik tradisi. Ayu senang menggambal. Ayu senang nari. Itu loh hobinya Ayu loh, Pak.
0: Arrah! Gak usah. Kamu belajar yang lain aja. Kamu tahu kan? Daerah kita ini merupakan daerah pariwisata. Semestinya kamu belajar bahasa asing seperti bahasa Inggris guna memudahkan kamu untuk mencari pekerjaan. Pokoknya kamu tidak boleh megamel. Titik.
2: Loh, ada apa ini, Beli? Kok ribut-ribut?
1: Ini, Paman. Bapak marah-marah aja sama Ayu. Ayu belajar menggambel aja nih marahin.
2: Beli, semestinya Beli senang kalau Ayu mau belajar menggambel. Aku mendirikan sanggar ini bertujuan untuk mengajarkan seni dan budaya kita yang adiluhung ini, Beli.
0: Arrah.
2: Beli, biarkan Ayu berkembang dengan menjalankan hobinya untuk berkesenian. Semoga dia nanti menjadi seniman besar dan bisa mengharumkan nama keluarga kita. Ingat, Beli, Bali dikenal dengan destinasi pariwisata budaya. Kesenian adalah salah satu bagian dari itu, Beli.
3: Mari bersama-sama kita jaga dan lestarikan seni sebagai penyokong pariwisata budaya Bali.

0: Waktunya kentongan. Apa yang seharusnya dilakukan oleh para tenaga bantuan bencana alam atau sukarelawan untuk menghindari kelelahan dan stres? A. Mendedikasikan diri untuk membantu korban yang lebih menderita. B. Tidak istirahat-istirahat walaupun relawan yang lain istirahat. Semangat juang 45. C. Terlebih dahulu menentukan apa yang harus dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Jawabannya adalah C. Terlebih dahulu menentukan apa yang dapat dilakukan dan dalam waktu berapa lama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakelan Rai, Rakelan Kedung Petit yang nyarangin ini dan ini Rai acara Rajeng Bali ya, mulai jumpa sering jam siya semeng, Susan Gatra Bali. Titi yang pacang muali, nyarangin ini dan ini sesi acara Sade Tiasa. Tetap ring perempat RRI dan pasar, suara budaya Bali.

Rekedan rayu puluhan gempa bumi kembali mengguncang wilayah Bali dan sekitarnya sepanjang periode minggu ketiga bulan Juni 2026. Berdasarkan analisis Stasiun Geofisika Denpasar, tercatat 24 gempa bumi terjadi di Bali dan wilayah sekitarnya yang didominasi gempa bumi dangkal. Ketua Tim Analisa Data Stasiun Geofisika Denpasar, Nilo Desipurnami SST kepada RRI di Denpasar, membenarkan puluhan gempa bumi melanda Bali dan wilayah sekitarnya dengan magnitudo yang bervariasi mulai dari 1,3 sampai 3,2. Ia menjelaskan kejadian gempa bumi dengan magnitudo kurang dari 3 tercatat sebanyak 22 kejadian atau 91% dari total kejadian gempa bumi. Sedangkan gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 sebanyak 2 kejadian atau 8% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5. Desipurnami mengatakan berdasarkan kedalaman gempa bumi yang mendominasi merupakan gempa bumi dangkal kurang dari 60 km sebanyak 54% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal yang terjadi sebanyak 13 kejadian, terdapat 11 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah 60 km sampai 300 km atau 45% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekan Andrei pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya, mulai kesaringan Ditya Agung Krisna Rekan Andrei. Sore makin Ditya nyarengin ide dane ring sesi acara obrolan komunitas. Ge Ditya pacang ibu Rekan Andrei untuk teman-teman pop Bali. Lan informasi-informasi menarik kenten ge. Majareng Rekan Andrei sada menawi terahinane mangkin jagi ke pesta kesenian Bali. Nah, Rekan Andrei rahina de mangkin ngiring pesta kesenian Bali Taman Budaya Art Center Denpasar pementasan pacang kekawitin ngawit jam 3 sore. Ye, jam 3 sore mali jebos ring kalangan Ratna Kanda wentan utsawa utai parade angklung kebiar khas seka angklung Kertiase Banjar Sumbatan Kenal Desa Adat Sesetan Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan Tuta Kota Denpasar lan Sanggar Seni Taksumurti Kemanisan Kelurahan Legian Kecamatan Kute Duta Kabupaten Badung. Lantur jam 5 sore ring kalangan Angsoka wenten kegiatan rekasadana utawi pagelaran rekonstruksi gamelan tua komunitas seni Tapahana lingkungan Temacun Kelurahan Kute Kecamatan Kute Duta Kabupaten Badung. Lantaran jam pituwengi, malinyanan dari kalangan Ayodhya, wentan utsawa utawi parade janger tradisi remaja, Sanggar Dira Pradiva, Banjar Sale, Desaan, Kecamatan Banjarangkan, Duta Kabupaten Klungkung. Lantaran jam setengah kutuswengi, nyanan, ngiring panggung terbuka Ardi Chandra, wentan utsawa utawi parade gong kebiar dewasa, sekegong Tirta Nirmala Hulundanu Batur, Desa Adat Songan, Desa Songan, Kecamatan Kintamani, Duta Kabupaten Bangli, lan Sanggar Seni Semar Budaya, Banjar Badaksari, Desa Sumerteklod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar Pinake Pendamping.

0: lumbung. Sanggah terus lumbung adalah sanggah yang terbuat dari pohon dadap atau tarus sakti sebagai tiangnya dan dibuatkan sebuah ruangan dengan balai-balai yang dibuat dari bambu untuk tempat sesajen. Bangunan ini disebut terus lumbung. Terus lumbung mengandung arti kias melindungi dan menghidupi pemujanya. Terus dadap merupakan tameng atau perisai, yakni alat untuk melindungi diri dan lumbung, yakni tempat untuk menyimpan padi untuk kehidupan. Namun, sejalan pertumbuhan ekonomi, didirikanlah sanggah permanen. Mengenai batas waktu penggunaan terus lumbung, memang secara mutlak tidak ada ketentuan. Sebab, sesuai sifat ajaran agama Hindu yang luas, pengalamannya selalu dikembalikan kepada umat yang bersangkutan, terutama masalah kemampuan umat untuk membuat sanggah yang permanen atau tidak.
1: Pa?
2: Iya, Ma.
1: Mobil ini bagus ya?
2: Iya.
1: Keren loh.
2: Beli aja yang itu.
1: Pa,
2: ya.
1: HP ini edisi terbaru loh, Pa. Kameranya canggih banget. Ayo, mau yang itu, boleh nggak?
2: Tenang aja, Jack beli.
3: Halo Pak Agus, kami dari Tunai Sejahtera menginformasikan bahwa pinjaman Bapak sudah jatuh tempo, Pak. Jadi, kira-kira kapan mau dibayar ya, Pak?
4: Hei, kamu yang namanya Pak Agus ya? Pinjamanmu sudah jatuh tempo. Kapan mau dibayar?
3: Pak Agus, utang Bapak kapan dibayar ya? Sudah jatuh tempo nih.
4: Hei, pinjamanmu sudahnya kapan tempo. Kamu mau bayar?
3: Bayar
4: kapan
3: cepat sekarang bayar? Juga, Pak. Kesabaran kami ada batasnya.
4: Kapan kamu mau bayar?
5: Tidak!
6: Itu adalah kisah Pak Agus yang terjerat pinjol. Jangan sampai Anda mengalaminya. Shh, hati-hati pinjaman online.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Perkenalkan rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rekelan Rai Komandan Kodim 1619 Tabanan Letkol Infantri Muhammad Arifianto SIP menghadiri perayaan Pesta Kesenian Bali utawi PKB warsa kali tali 6 likur ring ajang utsawa utawi parade gong kebiar wanita sani kelas tenayang ring panggung terbuka Arde Chandra Taman Budaya Provinsi Bali Raina Soh Melintanggis 29 Juni 2026 Raina Soma kenten nggih. Narakalan rai kehadiran Dandim niki dados pinaka untuk dukungan nyata TNI AD ngeninin indik pelestarian seni budaya lan tradisi sane pinaka identitas masyarakat Bali. Nah, rekelan rai pertunjukan sana menampilkan kreativitas lan kualitas para penabuh taler penari wanita terbaik saking berbagai daerah ring Bali. Pasti ke menampilkan perpaduan harmonisasi tabuh tari lan nilai-nilai tradisi sane kemuliaan apresiasi tinggi saking tamu undangan utawi masyarakat sane memadati arena pertunjukan. Rekelan Rai Dandim Tabanan Letkol Infantri Muhammad Arifianto SIP niki mausang pelaksanaan PKB Boyojawanta pinake ajang pertunjukan seni sakiwantan talar pinake sarana memperkuat jati diri bangsa melarapan pelestarian budaya sane diwariskan secara turun temurun. Nah, keberlangsungan seni tradisional pastike niki patut terus dijaga pinake bagian saking kekuatan karakter bangsa. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id. Thank you.

Yuk, ramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih. Nah, Rekelan Rai kanteng kesari Titia Agung Krisna ring acara obrolan komunitas kantas puputne jam dasa sembang Bali Jebos. Nggih. Rekelan Rai masyarakat Indonesia kenten nggih terkenal kenten nggih yening ngajeng napikeun punika sarapan, makan siang, makan malam. Kurang nikmat rasanya yening belum ditemani kerupuk kenten nggih pasti keakesan yang menyukai kerupuk puniki duaning teksturnya yang renyah nggih ngawinang sida menambah selera makan nggih saking wanten ya diasto nikmat ternyata kebiasaan mengkonsumsi kerupuk setiap hari dalam jumlah berlebihan niki ternyata berdampak kurang baik bagi kesehatan duaning umumnya kerupuk puniki tinggi natrium lan minim zat gizi penting. Nah, menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO, konsumsi natrium sane berlebihan presiden meningkatkan tekanan darah, nggih, yang merupakan faktor risiko utama penyakit jantung lan stroke. Nah, WHO niki merekomendasikan orang dewasa mengkonsumsi kirang saking 2 gram natrium per hari utawi setara dengan kurang dari 5 gram garam. Kinten nggih. Nah, terlalu sering makan kerupuk niki presiden ngawina asupan garam harian melebihi batas yang dianjurkan. Yening berlangsung dalam jangka panjang, rekalan rai kondisi puniki sida ngawinan meningkatkan risiko hipertensi lan berpotensi memicu penyakit jantung, stroke utawi gangguan kesehatan sanetiosan. Nah, sebagian besar kerupuk niki wantah menyumbang kalori lan karbohidrat, nggih, sementara kandungan protein, serat, vitamin lan mineral niki relatif rendah. Duaning asa punika, nggih, kerupuk tidak dapat menggantikan makanan bergizi, lan justru dapat mengurangi porsi lauk utawi sayur, nggih, yening dikonsumsi secara berlebihan. Informasi puniki ditangkutip saking laman berita rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Roy pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rauh kidumun titi yang nyerengin ide dane ngawit semang nenuni. Jam 5 kantos puputnya jam dasa semeng sada makin kinten ge namani raine mangken buda siki Juli war sekali tali 26 sesmaning mana untuk uratian rakalan rai sami menawi to wenteni watur titiang rikalang tarang acara-acara raine ne mangken ten lali titiang dinas karena pengampura sada makin titiang Agung Krisna ngelungsur mepamit puputang titiang untuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om.

Sahabat Budaya, kenaikan harga BBM dan tiket transportasi mengakibatkan sebagian masyarakat mengurangi perjalanan wisata ke Bali. Kondisi tersebut turut menekan kunjungan wisatawan yang berdampak pada okupansi hotel. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran PHRI Kabupaten Karangasem, Moyan Karyase, mengatakan tingginya biaya perjalanan menyebabkan kunjungan wisatawan dari luar Bali maupun pasar lokal berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. Menurutnya, harga tiket transportasi yang tinggi dan kenaikan BBM menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk tidak berlibur. Sekian Gatro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya Deuli.
3: Widi Widiana.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: terkutuklah bagi oknum pengeboman ikan yang berdampak rusaknya terumbu karang. Mari jaga dan lestarikan terumbu karang untuk biota laut dan kehidupan manusia.
1: Sebenarnya apa hebatnya terumbu karang, Bo?
2: Ya tuh, secara alami terumbu karang merupakan tempat bagi binatang laut untuk bertelur, membesarkan anak, mencari makan bagi berbagai jenis ikan, dan sebagai sumber penting bagi medis dan farmasi.
1: Hah? Begitu banyak manfaat terumbu karang, Bo?
2: Benar tuh, terumbu karang juga sebagai tempat berkembang biaknya ikan, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, sumber penghasilan bagi nelayan, kekayaan pariwisata bahari, sebagai laboratorium alam untuk pendidikan dan penelitian serta mengurangi pemanasan global.
1: Wow, fantastis manfaat terumbu karang. Aku jadi miris banget ketika mendengar berita tentang pengeboman terumbu karang, Bo.
2: Benar tuh.
0: Mari, awali dari diri sendiri. Kita lestarikan terumbu karang dan jaga dari perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
3: Tanah Lot. Tanah Lot adalah suatu batu karang menyerupai gili kecil yang dikelilingi laut. Sebagian dari batu karang itu ditimbuni tanah sehingga tumbuh-tumbuhan bisa hidup di atasnya. Karena itulah tempat itu disebut Tanah Lot, yang artinya tanah di dalam laut. Tempat itu terletak di pantai selatan Pulau Bali, dekat Desa Braban, Kecamatan Kediri, daerah tingkat 2 Tabanan. Di atas batu karang yang menyerupai gili kecil itu, terdapat pura Tanah Lot. Pura ini didirikan sekitar abad ke-16 atas petunjuk pendeta besar bernama Dangyang Nirarte yang datang dari Jawa Timur ke Pulau Bali. Panorama laut sekitar tempat itu indah sekali. Pemandangan Tanah Lot itu akan lebih indah dan mempesona bila dilihat pada sore hari menjelang matahari terbenam. Nah, sahabat budaya, Tanah Lot memang ramai mendapat kunjungan wisata, baik luar maupun dalam negeri. Karena di samping keindahan panoramanya, juga sangat mudah dijangkau. Fasilitas juga lengkap.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang gantal.

0: Swastiastu. Rahayang atur diri majang ring para pemirsa sami sani kadun misikian ring perempat suara budaya Bali. Dimugi kadun panginit yang serkena rahayu. Selamat sarang sami segar oger. Diandokan sani mangkin Dede Mahendra pacang nyarangin para pemirsa ring rahine bude Siki Juli warse kalih tali 6 likur. Iring di tiang antuk ngaturang siaran berjaringan. Kasarangin mali jebos RRI Singaraja, taler RRI Mataram. Dede nenten jenewek, wenten beli nyoman yuyu kangkang, pacang nyarangin mali jebos rek ambare, res jeroning pemargi, mali jebos Dede pacang melik bagang. Indik tamyang kendan niki nggih. Pasti ke punapianto beli jebos niki beli nyoman yuyu kangkang papang pacang maparang. Sepisanan taler Dede pacang nyangre sepengaruh pamiarse ring line telepon 223361. Om Swastiastu beli man.
1: Om Swastiastu beli Dede. Sehat selalu, rahajeng seger, rahayu, sametunas.
0: Kesampun riantukan, sampun napi wastane lintangin sane mawaster rahine suci galungan.
1: Nah,
0: kuningan sampun memargi antar. Tengen beliman ge. Nah, ini kesampun pasti kesampun para pamiarse sarang sami mangkin. Napi wastane agak lelah kena nikirian tu kan akeh pisan rahine suci napi malin kantun wenten napi wastane perhelatan tahunan yang memang ajang sangat bergengsi pisan niki ring pesta kesenian Bali nge. Nah Bliman niki wenten topik tamyang mungkin niki Blimangin dayang napi wastane paparan kide napi niki tamyang utawi maknanya nih Blima.
1: Om Swastiastu, Om Wawigenamastu, nama Sidram, Om Anubadrah, Karwayantu, Wiswata. Mugi pikayun pikiran datang dari segala penjuru, mempicar ini raga sang semi. Suk semua ya Pak De, galanya Pak Blima juga pacang. Midarta yang sakakide. Ege karatu de dani sempetan sami pamirsa pengundang setia dagang gantal ring di jeje pada beli niki ring geria ring pahuman ring baraja manawi tu pindah sana setan ring margi nomogi mangu selamat rahayu lon lon manut tujuan pasti ke yang ring margi sampun ring mobile on air perumpat budaya RRI Denpasar. Ege ide dani serang sami pembekas niki ring rah ine bude niki nggih ring pinanggal siki anyar sampun ring sasi Juli warse 2 tahun 6 likur dan merasa rahina memargi niki uyuso taler ngancan bertaman niki gendan keping ajang pengacap titiang sampun titiang sanwetan ring RRI Mataram sane sampun yang ikut bergabung dengan RRI Denpasar perumpat budaya Denpasar jaga pacang midate yang berusaha untuk berbicara tentang topik tamyang apa yang mungkin yang bisa sampaikan nanti berkenan terutama umat Hindu Sedharma dan ring Lombok utawi ring Mataram taler ring Singaraja utawi ke bawah RRI Singaraja sudang lupet sudah lepet jukut undis niki nah. Pengasuhnya nih mbok pipit cantik taler pini sepuh titang legend titang beli tam-tam iya melebut kalan itu aja ke pecah ngenter utawi maparan kide ini tamyang pastikan sampun terkait dengan upacara gini
0: nge patut beli
1: terkait dengan rarenan gumi nah ketah makin yang bawasan rarenan jagat itu kan nak akeh nge anggar kasih budok kliwon wenten tumpok lansane tiosan. Nah, ring kanya kemangkin semata wenten tiang paling mau beli bakang sarang beli dede ngangkat topik ke bawah tamyang. Nah, napi lan dados si tiang mau tamyang niki masih terkait dengan rakyat jagat.
0: Iya, patut.
1: Nah, tetuak ipun wanta ring Buda dungulan iki terkait dengan galungan ngelantur dasar lemana rauh punika ke bawah rayanan jagat kuningan ke bawah tumpak kuningan tiang tertarik pisah niki BDD
0: ngemoseng nek napi niki beliman
1: napi mawi nak sapu nike tamyang yang kita bicarakan sedikit iki boleh bawa sakit seliwanyan daging talenge
0: inge
1: talenge dedane inge yang mawasan tamyang mawi nak kadewawu ke bawah rayanan jagat galungan wentan de dungulan butuh amangkurat nika pasti ke raga nunasi cel niki
0: inge
1: pengeling raga duana simbol dharma adharma nika ngerah sana patut kadi gambar penyore sana lengkong lan payasin sana lesar lan jejakan nak maknanya luar biasa nika yang ngerah dari filosofis niki inge duana megantung sana tuun nika pasti ketunan yang raga majang tuun gen dan singak batu batu ulung lindur bakat ketanjung yang marap menek dengan menjalan batu tawi kerikil wedan di samping sing bakat tinggalin nah mawinan lengkong nika payasan sesuatu yang negatif nika ngiring payasan becikan untuk mepah dilaksana sana nyanang lesar jejaknya dipertahankan malin sampun becik nika kentan nah makin duanya terkait dengan tamia nika yang bawasan tamia galungan nika beda kita katun sesajen ring sangat penyot utama kita lah ring pemedal pelingi-pelingi suang nah makin sedereng pada intinya kita bicara masalah tamyang ampuranya boleh pisan gaya. Kata tamyang yang bawa sendiki kan nah tameng nah kayak kan orang tameng
0: prisai
1: ya. Nah
0: ini ke bahasa
1: kenapa Indonesia. Kita bicarakan tameng prisai benteng doan ini ragam wawasan simbol dharma adharma risjonan Raden Galungan kan berbicara masalah peperangan kan ya bukan sekutu bukan semata-mata ragam ngerasa pertempuran antara senjata dengan senjata mantan dan berpikir adalah kemenangan dan dharma dengan adharma iya, kebenaran betul. Dengan tidak kebenaran nah tameng itu tidak selalu berupa perisai tapi yang menjadi perisai itu adalah kepercayaan diri yakin sing raga mau gamu pang sing raga ros mau gamu KTP ya sapa raga si yakin raga mau agama ini mesrada ban nemadan lambang swastika ngemenek yang jujur sang yang akasa nuna jujur sang yang pertiwi bahwa ini kebawas agama ini udah fleksibel nah mungkin mawas diri raga ngancan rohong ring tumpak lanep Pawina wendan rawasan ben selikur galungan sekat galungan anggar kasih kulantir saking rikau aku sampun mau was-was ke nada pen nyantos kemenangan dharma ring galungan ring buta dungulan pangtet butuh amangkurat waso dewe ragone mawas lagu dika sekalaan namun sebagai perisai benteng gitu pada ke makanya bawasan kaitin dengan kait rerainan tamyang pada hari raya kuningan adalah sebuah sarana upakara sane berbentuk perisai bulat yang dianyam dari janur nah makin disimbolkan tamyang ke pepaya semakin dengan dedaun sih gitu yang tamyang dengan dedaun sih enggak tembus panah doce panah duwi kan tembus raga sih gitu kita masih kelemah raga yang beraga lemah jika kena debu kan sepenuh peninggal nah makin yang tamyang bawa sendering dan jagat mungkin wetan filosofisnya tamyang bermakna sebagai simbol perisai alert sebagai pelindungan diri dari negatif nge serta lambang kemenangan dharma nah makin yang bawa sendering malah wetan agem-ageman utawi kebawas ane patut kata tamyang erat kaitnya dengan tameng atau perisai sebagai pelindung kadiwawu ya mungkin bahwasan pemasangannya ini mengacu pada makna lambang perlindungan diri kan dia dari mata angin penjuru mata angin yang dikuasai oleh dewa tanah sanga mawasan dewa tanah sanga ragana harus yakin dengan 9 dewa yang beristana di Bali ke bawah pulau dewa teye kita niki nah makin yang bahwasan lantas risi jeronan tamiam gegantungan ini kan megenah suang-suang pemucuk orang penjor kuning ini kan deh
0: padat
1: makin pangsing hilang ragu mawasan simbol-simbol itu nak perlambang kadang-kadang iya agar tidak kehilangan menjadi roh spiritualnya, pembuahan tamyang itu yang serkal artinya harus mematuhi tradisional ugar-ugar jajahitan.
0: Yeah.
1: Wenten daradingitan, wenten gambar gunung, wenten gambar kekayuan, yang menggambar kegunungan.
0: Maka sami ini ke wenten makna.
1: Wenten, itu jangan kajang tipat di bahan sambal. Oh. Yang wenten gambar ke tiga gunung tawi giri, menimbulkan.
0: Menyimulkan.
1: Sebagai simul, apa tuh?
0: Alam
1: sejuk.
0: Iya.
1: Apa sing ada di gunung deh?
0: Tapi sing wenten ring sin gunung.
1: Kesayan nih kang papa nahan ke perayu janatan artetan kamu pidoniotan yaso. Apa yang menjadi tujuan kita yang sing ada nih alam? Alih ke gunung, bahwa ini hidup mati bina pemerakatnya ke bawahnya ke arah gunung. Jadi ada lantas gambar gunung kemarin tuh ada lantas gambaran ombak-ombakan begitu loh, gelombang dinamika kehidupan irago yang
0: terlibat
1: ben beduran ben
0: lika-liku kehidupan itu kadang beliman
1: cek no jaman deh padahal dia mau dicerit merjak wajah saja penampilan dia tuh tuh. Jadi lantasnya
0: beliman ya ulian nutuk-nutuk beliman dingah lah masih lala
1: nah nantri ya nutuk ini misi megandong beliang nasi sik tuh paman baju telur besatus. Tapi ya buat itu nak usaha deh deh.
0: Benar beli.
1: Usaha telah rapan karya sing pagar-pagar yang sing mau usaha raga kali deh pasti ke. Nah zaman ini kembali ke tamyang deh deh.
0: Benar.
1: Nah ada itu beberapa pilar tamyang lambang atau arah matahari deh deh. Ada empat jajatan sibah berfungsi sebagai pengikat keseimbangan. Nah, awang deh sibah cuma dan sibah.
0: Sibah sing tu ane yang nekap ne bundar sibah tekap.
1: Dan lagi siapa yang gaul nekap ingkonya. Sibah. Sing
0: pang jelas beli mana pung do.
1: Ningalin.
0: Ningalin. Artine yang sibah angon nekapang dilihat dari apa ya? Yang dari kenyataan itu kan nekapang ane madan ane
1: nah.
0: ane pangnyak rapi gitu beli
1: mana? Pas. Sibah pagah. Kuat

0: Kari mutang yasen yang limak limak hidup jalan mati nak mekejang mentok gitu yang kuat benaban mata raga raga lacur kadang sugih
1: benar
0: itu bisa raga maya sentamia kehidup raga sekunden konteks dengan rakyat nanti gitu tuh. Ngaji pun berjalan, angkap-angkap pun dek baju jalan, pawai luang jalan, nggak bisa keadaan lacur.
1: Benar.
0: Nah, mawina jadi ada empat pilar sih, bah fungsi sebagai peringkat keseimbangan raga. Saya kata yo, ada reringitan, tetuesan, variasi ukiran, janur. Diberikan kebebasan sakreatif raga ne untuk menambah keindahan seni asalkan konsep asli empat jalar apa dana pilar jalur ngalih pilar itu proses diperlukan yang namanya eksplorasi
1: waroman beli jaler gi satu slu kena yang orang pilar dik jaler dik jalar dan ini
0: nah masih nyilir
1: artine untang ne inti ne kan papat tiga kentan beli man
0: nggih. Jadi melalui tamia raga raga nak kentan leluhur dik pang leluhur irago ne di Bali memberikan ajaran utawi memberikan pelajaran seni yang mencerahkan bahwa keindahan visual harus berjalan selaras serasi dan seimbang sesuai dengan filosofis makna dari hari raya Kuningan dengan tetap menjaga keharmonisan adiluhung artinya tamyang toto nak lian jak lama.
1: Oke, dan emang kan demun beli man tiang nak tenuning biasanya nak kan nak
0: istri. Kamu biasa sih umning.
1: Nah, artinya nak istri liunang moseng ni upo karo ni kira kira beli man. Yang tamyang niki mulu identik ring rahino kuning neng mantan beli man.
0: Nah, yang identik mawin mara fleksibel iragon. Bukan bahasa identiknya di sini. Lebih kata mawinan si modres tau mawa caro. Iragon sementara dibalikan ragon ngukun galung dukuning butuh dungulan. Ring uku dungulan marah wasem lali ke beleleng jani ada orang lain pergi urusi
1: galung ni cara beleleng ya
0: kita nah boh galung cara beleleng kan boh dress tau tu jadi konteks apakah tamyang tu identik di kuning Pak Man di samping identik karena kaitannya raga di kuning kan lain makna jaren galung ni deh yang di kuning raga nggak tahu yang sang pitaro mapan subuh pewanang katur dharma pemenang agung rahayu gumi subuh pragat di galung
1: di galung ini
0: jadi pengidang raga ngilang butuh amangkurat butuh dungulan butuh galungan itu tekau lada selemang ini wuku kuning masuk raga ngatur batan pekolam pekolam lain tuh pekolam ada canang ada enongan ada dono apa dan itu
1: apa ya ada
0: dodimul. Maka jangan ada makna itu. Itulah masuk tamyang itu. Mapan subuh madan pragat pekeling raga ering ida sang yang pramo isiso sang yang permesi guru. Jani raga di galung ada dan ada dengan mulih puto sang yang pitare mendinge jani tuntun mapan subuh pragat bewanang di tengah tuan ngodalan raya negalungan tamyang yang tiang watasan buto kalau amang kura pangsing idang masuk bijin jani pangidang masuk semeton dia nengah kenal nama luna
1: jajan
0: nak terima telpon malu deh
1: nana beli mana mirip ada semeton
0: pasti kok
1: sana jagi nyarang ini kirim
0: ingat dah makanya setelah dia ini sana nyarang ini kirim ya nyarang gitu terus
1: ring 223361 nih terus selamat siang. Durung niki beli man, durung beli man niki menggelepuk.
0: Dados sambilan nggih, dados telepon. Ingin niki tetep mengikat sampai 5 menit yang Sumatera, makin adu tiang sana jaga pecang nelpon
1: nggih. Menawi to wenten niki sementara sana jaga bergabung durusang sang Raditya kalah duene ring len telepon 223361 wajar ring para pemirsa sementara di tiang sana jaga nyarangin durusang nggih.
0: Sambil menawi megarang menek. Galah makin gitu. Makin malah bosan tamyang nika kadang-kadang kan metegol datang carang dadap
1: dadap
0: ya. Ada lah daun basi ada tet jagung pes makna ratu sugih sajan artin pepayasan kuningan itu mawinan jani titian nunas bagian titian nunas ada dana sami. Kadang-kadang simbol wenten tamia, wenten lama, wenten gantung-gantung ni ke, makin dipublikasikan ke dalam bentuk dekorasi kadang-kadang jek digambarkan dengan hal-hal yang lain tuh, artinya panten iraga terlena dengan makna dan simbol. Maksudnya tiang, maksudnya Pak Ma, kadang-kadang tamyang nike makin sudah didekorasikan, dibentuk dengan bentuk yang lain, tapi tetap identik, idealisme tetap ya tamyang. Nah, inilah kepopuleritasan seniman sane uneng sejarah berdekorasi sing masih nyala masih.
1: Arene dados payas-payas sing gede beli mangge tetapi tidak mengurangi makna.
0: Ya narago maya sebagai patokan ngembung ngajak ngilang nak lihat tadi. Ya, ya yo di Bali nak sing tadi kuangin. Nembung menawi misi jajot lu sing ida narago besik. Aduh, itu maknanya. Nah, mungkin pin yang rawasan saja lantang ban lantang banyak tuan sih itu kesatuan dia lebih dente di Kuningan Pak Man, kemungkinan bisa seperti itu deh. Bapak hari raya Kuningan atau sering disebut dengan Tupak Kuningan kan biasa jatuh pada hari Sabtu Kliwon, buku Kuningan. Nah, pada hari ini umat Hindu melakukan pemujaan kepada para para pitaro nih
1: pitaro.
0: Ya, ke Soto Marto tujuannya sih ulah-ulah jadi atur lantas Banten sesajian di sanggah Kuningan lihat aja sanggah galungan nih untuk memohon keselamatan ke dirgayusan.
1: Inge patut.
0: Nah, dados perlindungan lan tuntun lahir batin tuh. Nah, pada hari ini tepat Kuning itu katur masih diraga ring para dewa botara diiring oleh para pitara turun ke bumi hanya sampai tengah hari saja. Benar dia Kuningnya ke pakai petang dia malah nyinap Kuningnya sih tadi.
1: Oh, harus tengah hari.
0: Tengah hari.
1: Jam roras. Wenten
0: sastra. Tapi pada jam roras, jam diusah sing jam solan, jam roras, jam solas
1: nunya. Oh, wenten sastra ada nih kau beliman.
0: Ih, di binaan wenten sastra kan bawena maro raga ngatur leluhur pitara tedun tutut sing di lewat jam satu.
1: Oh, jam nih mungkin
0: ge. Ya.
1: Yen lu jam roras petang kanti jam telu utawi jam 2 niko galah buto
0: ya. Nah, mau ini ada orang ilo-ilo dahaning demegaya demem dada melaksana di kalangan tangi tepat kita nang orang tuh tangi tepat demegaya dan yang berjalan nih sandi kalah jadi do itu boleh dikatakan mitos percaya dan tidak percaya yang sih ada apa saja sih nggak ada ngerawasan
1: ini artinya pasti kau sampun naneng napi wastan ngerasa
0: terus satu baru dia nak harus sebelum jam roras memang yang bahasa arut kadang sap ada kudu kita nata sibuk ragu dengan alas yang bermakna masuk akal. Nah, kembali masih
1: raso
0: benar raso saja tuh. Nah, kemarin satu maro mohon keselamatan kedisukan perlindungan dan tuntun lahir batin pada hari ini ide para gali yang widi pitaron turun ke bumi hanya sampai tengah hari saja. Sehingga pelaksanaan upacara dan persembahan nyari kundingan hanya sampai tengah hari saja.
1: Begini malu beli man bahasa beli mana hanya tengah hari ben tengah hari ini nak kijolah itu.
0: Dia milu mencekik. Yang konteks sekalau nih sekalau tengah hari itu nyancang nyebut tengah hari lihat makna itu.
1: Itu artinya kadang kalau ada mau buru tukang ben gitu kena.
0: Regina dia. Do nyemar-nyemar gitu. Nih apa bahasa tamyang sing lah agak penangkis kita sing ngomong jadi
1: ini. Nih Niko sampun. Artinya mungkin dilihat dari napi wastane galah ada nggak ada beli manska di wawu.
0: Men baru nak nak tergantung masih aturan katuru pekara kuningan dan dia patuh nanti dia galung dan dia.
1: Yeah, oke dan.
0: Yeah. Sesajian ane yang ngon di kuningan tu dipelingi utama ni. Sing kata deh. Sing sajajan nu upakara melune rawasan tetana gantung-gantung nu ada madan tebok, ada madan canang merake, ada ni raka rai gede ni merake ajangan sanganan, benten pasucian, ada canang burat wangi, lengo wangi tu. Jadi rawasan yang jadi kamar suang-suang tanah di kamar suci madan pelangkiran tempat membuat sajian paruman mengaturkan pengambeian dapetan
1: wonten pengambeian
0: nasi kuning lauk pauk apa dingidang-dingidang lebengan misi daging bebek naun ada perkara canang masing-masing itu
1: oke
0: okay. Kata ke dalam ke di pasti yang di sidingin di palingge, om di palingge raga, dibangun mekejang, ngelah raga pelakere, isi gantungan, gantungan tamyang, canang koleman, gantung koleman untuk setiap rumah tangga membuat dapetan. Daging ni doang deh.
1: Napi ni ke beli mana?
0: Sesayur, pemberias itu, lue nasi kuning, lauk daging bebek atau daging ayam singgalah, pasangan daging kambing isin pasang kayak itu. Nah, binaan dek itu. Nah, dalan mas anak belum ni ada nelintang deh.
1: Nge.
0: Kira-kira biasa yang
1: kita dumun lima.
0: Ingin beli pun lantur malah nge.
1: Rianto kan niki wentan sana pacang lintang.
2: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya. Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
3: Wow, keren. Jadi kepingin rasanya.
4: Selamat pagi, Ibu-ibu.
5: Pagi.
3: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang import ya.
4: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
6: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
4: Iya, Bu. Karya bangsa kita enggak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri. Mencerminkan sikap keindonesiaan.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.

kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Ingi, Raklan Rai, para pemirsa semedo didian sering kandun mesikian ring perempat suara budaya Bali kandun kesarangin diri Mahendra kesarangan beli nyoman yuyu kangkang ring jeroning pemargi siaran berjaringan kesarangin RRI Singaraja taler RRI Mataram nggih senewawu beli nyoman sampun akeh pisan ngemoseng indi sukseman tamyang pinake piranti sarano upekare ritat kale ngemargiang rahine suci utamanya ne ring kuningan kenten nggih diantukan kuningane punika identik pisan wenten minakadi sarano piranti upekare tamyang sekali napi sane sampun kewedar utawi sane sampun ke sobiahang wawu ingian punika secara garis besarnya tamyang nike pinake simul utawi tameng napi tameng suksemannya ne pinake angen nameng napi wastane nya perlindungan diri. Nah mangde napi wastane terhindar kenten niki yang namanya energi negatif sekali nika nggih mangde setate kaiken napi wasane perlindungan oleh para leluhur yang tokan wawu kelok tah pisan nepek ring rahina suci kuningane punike napi wasane nika beliman untuk umat Hindu kenda niki memohon keselamatan majang ring para leluhur.
1: Inge deh, cukup semua saja nih. Inge sambil nyantos telefon nih, menawi dan tiknya, mau kita bersidang nih, malah itu yang meblibakan nih, nanging malah pisan ikatunan nih, ledangnya yang jerot kadibati se iwang untuk mau perlu relaksana si jero kruno menyampaikan tentang topik tamian nih, tunas geng pangampur dong. Makanya kadibat bahwa
0: sambil nyantos yang beli mani nih,
1: sambil nyantos yang Om Swastiastu.
2: Sasya
1: tu. Yeah, pisaga dia. Ya, bubuk kan menek bang menek dong man kedap jak
2: nah. Kedap jak ibi
1: kita mesti man menek kedap ni man. Eh kan tamyang tu mengedong di sangka di penyora.
2: Nampun kalau bar lawan

0: pernah mau lima mana?
1: Ye, saya lalu dok liwat gat wakna.
0: Ton, sentiang ton.
2: Oh, tios ya. Malih niki kentan yang liman.
1: Mau ini tengah hari tadi jang lewat jam satu. Jauh orang jam misi kalian dia sibuk. Enggak beka daging beka.
0: Nge pupa sinam bolehnya.
1: Nge Dharma Prawarti.
0: Nge beka wang.
1: Salah aja bukalo anu bukalo sibang ane putih pulau dada.
0: Nge rajang putih balik kan eh.
1: Ingi ada terserah beka tergantung makanya kau Krishna Mahayani nih kau.
0: Kan ada
1: siang kene
0: singah
1: marah
0: lewat.
1: Ah, berodra tu taman tu.
0: Oh, mau kita masuk.

0: Kedropon becek tinggalin apa tinggalang? Alin.
1: Tinggalang.
0: Hah?
1: Tinggalang.
0: Oh, ini kena marah-marah kena depo dengan usak di dusung dong.
1: Oh, nak kenyal
0: sih, Dina. Oh, nak kenyal apa menim renah, nak marah jangan masuk. Bon bo ekam lo, untung melolong ni. Ingi, makin sematra, kedropon, jak nyalarang demen nafsu, tu nyandang kalin, mawinan, ngelah raga tamyang, benteng membenteng diri, uli jani raga mawaspada.

Yang kedrupun ragu cara menjalan lewat, ragu ke batas dijejek. Pangsing, iwang, banyalan batet, pangsing dadi kerano, pangsing iwang, polak sanum.

Jani lantas jangan obah. Sing percaya diri ragu cesatuone. Sing tetek yang tertujuan. Sina si bosin nepung sanik alik-alik.

Mugi je pengacep nikal acep pangkesidaning don manut sane bakal kenakin kayunin bakal ale pangsaje utama.

Mapan juang di tegak rongot mapan nak ilit. Tegak, inyil, kewalo konen karawan bakat kekenuh kang.

0: Yang sing bisa raga lantas nyalanin nuntun jak bisa megelebuk nyen ulung nyen tok.
1: Kerana
0: cenik itu bagaimana? Saya kira cenik macam ni belum tu memang itu.
1: Oh, ya sampai lor-lor bagaimana pejoh je ngecas pada.
0: Nah.

apa buin sing lantas jemat raga ngelarang madang aneh ada di jenana raga nyak di subuh raga ngidang itu mah rahayu kena

0: จะรอนิ่งหาดที
1: Subuh lah pasti ke Bani Raga. Ngalih kau taman itu jasipil. Manut dadi tu tujuan hidup.

0: orang saja temuang sarinem ngidap mabuah kerti ayu masa dana ban ayu doto mawenda kedrupuan yang sepan-sepan yang semena ban menggelebuk nyen memang tidak ada yang cak cair sayur dengah
1: galah kangi manggem galangnya si siang tan pun milu megarang ampun boleh mangkir nye
0: binya pun galah jam solatnya kan nepun dadi nepun do
1: nyen dadi galah kangin
0: usus sin sin dadi liang ke kangin na
1: benar nak boketo sepakat aja onyo.
0: Cuma
1: Pak Man
0: ingat memang ni semeton sami sang sami lengan ke senta jam boleh galah jam tengah pitu sabun mulai
1: ingin sesemua Pak Man sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pecing salam
0: nemo kan biasa deh
1: galah katur siang pamit
0: Pak Man
1: santi
0: ingin sesemua BKBB malah siki ni
2: malah siki mandan beli man nanti bawa beli man
0: ingin sesemua Om Swastiastu
1: tu.
0: Nggih.
1: Ya saking klungkung niki.
0: Nggih.
1: Pak Made.
0: Nggih, terus.
1: Ya nyarengin nggih. Om Swastiastu. Kapertama suaran wedeng.
0: Kapertama siki wacang ditang wonten suaran wedeng.

0: banget.
1: Tapi nih kau?
0: Kekleningan raris nih.
1: Kekleningan antar maling lantur nih kita ada kekletukan itu.
0: Gendongan nih kaping unta.
1: Bentan tetanggur gendongan, gendongan, duen kukul, duen budi, ding pura, dalar.
0: Pinat ketengar bumi.
1: Macan mapan wacak nomor kaping sidori kukul ini ke. Ini ke dada tetengar cikna.

0: Mawin ang sing sajan, dadi ngawak-ngawak, rago ngerawasan, mawin nepak kukul ke gitu.
1: Atut suksama, Pak Mas.
0: Nge, pas, pasti kalah tiang telah, Niki.
1: Nge, tiang mengatur sejebak batan sinar bagi rasa dan lomba pelecing. Mungkin tiang lungsung pamit, Pak Man, Om Santi.
0: Nge, suksama, sarang-sarang minge, pun udah kali penipun, doan kalah di tiang, Niki telah, ris jeronan, mablibakan topik tamiang, dapat nge. Inge, semua titian saya sampun mareng mireng wau tadi nggih ambil tiang kesimpulan nika. Sami sampun memaham, sami sampun uning, sami saka marga ari sudah armane gemegam indu. Makna tamyang nika dador masih ke bawah stimul para dewata nama sange. Karena menunjukkan 9 arah mata angin dewata sange adalah 9 dewata atau manifestasi insang yang dewasa yang menjaga alam atau menguasai 9 penjuru mata angin ke bawah 9 dewata nama sange gitu nggih. Ini intinya tamyang nika resi skala ni raga dadat manusia harus waspada. Ya sih raga name pastikan sampun wetan mesuh sekala ni sekala. Makin ku memang do waspada, tamyang nika adalah ngiring berkarma, ngiring bukti yang bakti raga ring leluhur, ing desang yang widiwasa, nganjak ring de dungulan pastikan sabun rain kuningan ring woku kuningan pastikan kuningan ngantos sarija kepacang rauk ke bawah rainan anggar kasih madang sia hingga melepisan majang ring belinti tiang tanta mbok pipit ring RR Singaraja tala ring Mataram kirang langkung titiang matur ring sejeron topik tamyang nunas agung pangampura ngiring wawahan sari ketunan ngiring sana yang pun becik ngiring terus semakin. Ingat, amunikasi akan ditiang melebuat melalui tiang ring jam solas. Suksema.

Sahabat Budaya, pemerintah Kabupaten Jemberana mengambil langkah progresif di tengah keterbatasan anggaran dengan mengusulkan pembangunan sekolah rakyat kepada pemerintah pusat. Sebagai wujud keseriusan dalam merealisasikan program strategis tersebut, pihak Pemkab telah menyiapkan lahan seluas 5,9 hektar yang berlokasi di Kecamatan Melaya. Langkah ini diambil sebagai respon konkret terhadap tekanan ekonomi yang kian mengimpit masyarakat akibat faktor eksternal global. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan lonjakan biaya transportasi akibat penyesuaian harga BBM non-subsidi dituding menjadi salah satu pemicu meningkatnya angka kemiskinan di Jemberana. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Banten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten Sawitra menika sami wonten naoman jero we.
1: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Yan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya, yaitu Dalam Watu Rengong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Rengong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Rengong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Rengong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Rengong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.
1: Ratu Idadani sareng sami ngiring sareng melajah metemang ring acara dagang gantal.

Kehidupan dan isu transami pamiarse, rekan rai suara budaya Bali, petan sinar bagi rasa dan lomba plecing. Saya makin mewali titiang lanturang acara dagang kandal niki nggih. Sampun wawu titiang kemarin yang rikalanin acara berjaringan. Semakin sesuai dengan sepakatan dari sampun galah rebo niki, galah jam solas lah jam solas ketujuh ke ngangin-nganginan malipisan sampunan. Sanetan madue gala ampunna munggah nge pantan kedap-kedap suksema antuk uratiannya nih titiang kesarangin pianak titiang niki medeka tunan harus mai jani duan mani kalajak ngomong ya jani ini gitu made made panak bapu katunan de bodlok-lok nanang de kayang gelem kan lok jadi orang sakit nang apa sakit gitu nang bagi abrat ning malu nang duang bare cekir apa bedek

Ini nyakal nyaduo nih. Nyaduo nyerita yang kemat manah ke ngalih selir. Ngeroh dasar sitri kejagat gianyar ke itu isi satu nih.

0: merasa lah dah ajak warawiri tuna hidup lara kita.
1: Mboyo titiang saking matarang.
0: Nah kenang beritu nyak boyo, nyak tuna lebihan berjalan kengken tu.
1: Titiang jademoring gianyar raro.
0: Yang punya keperarut yang jatmu wong sudah saking gianyar.
1: Titiang ngempi ngeledin angkiang.
0: Pangkantun tiang maurip. Pangidang tiang nyamung nyaru di tiang puniki megelet baketa satoro de
2: nyaman jambi negara Dr. Wanti selir Prabu deng Gianyar
0: tadi mengkap
2: panu hidup ngempi di
0: sasak lombok hidup jalan itu de
2: sasak lombok ngempi
0: nah terlambang yang juang di satu biari katunan kuala luung banongan bisa agung dong wah. Jadi agung Prabowo dong, macam bisa ngejang ke keraton buguyang utian. Ini dah dana sebenarnya kami. Oh, saat maka tito pawiter maniye di depan nak. Nah sangro dia.
2: Meong swastiastu.
0: Sudah yudah yud
2: bah. Kangin.
0: Banyak
2: orang balik sudah yudah mani jak nit lodra.
0: Balik.
2: Ambil ke saluan kau ni.
0: Makunya dekat mani ngambil jajo bogodo deh. Bu perak tekan ni.
2: Jam kuda mulai mani jam 6:30.
0: Benjang jam 6:30 sampun ngawet kan jam kutus ni. Jam 6:30 genahnya ni ring kalang ayu dia kajo kangen.
2: Satuane dawo.
0: Satuane ki jabot wa ti jabot wa. Jam 6 nyumpa memelege yang jam 7 meredeko jam 6 meredeko bae berat kasusnya. Ingat ring ada 0361 22 3361. Oh, macam buka warung deh. Tangro deh.
2: Mekering Om Swastiastu sekalian kangen.
3: Tu paman.
0: Ya.
3: Bangli.
0: Nah, ya, Panucing.
3: Panucing. Nyari kan paman, serah panding eh.
2: Ya. Terus Panucing.
3: Om Swastiastu.

0: 예?
1: 잉게 웬턴 존토 우닝아양 티티앙 포바카 사킹 방 파노칭 방링에

ratu sekadi memargi negrepe-grepe menjalan kewentenan ibu te mapi-mapi peningaken kadiasa punika.

Tanipun kemat kekedekin rumah sat tanipun ngelah-lah kalanipun memargi.

dua aning ipun ibu te melihat ipun nulis ngwacin ya rawasan huruf braille kadiasapun ike nyake ngangin nyake ngau kadiasapun ike kewenten ipun

0: Setata eling ipun ibu te nuna sageng pangampura duaning lampah ipun.
1: Nih. Dingge suksemo brimade sareng Pak Man antuk kartas
0: kene pirang langkung
2: dalam sampurna. Suksemo panuci.
3: Oh kau nyama kangen panceng lengkung.
1: Nggih. Suksemo eh. Majar yang semeton dagang gantal sejebak batang sinar bagi rasa di lomba kecing mugi rahayu sareng sami. Pak Man sareng Pak Made galah wadang titiancang pamit. Om santi santi santi om.
2: Suksemo.

0: Ingge, male lando dikirung kosong 361-22-3361 sang Ridiang.
1: Om Swastiastu, Nyai KBB, Yuda, Juru Sandra.
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Nampak male kedek
2: suara ni. Siang rengkara ngasa, Mak Man, sarang Pak Made.
0: Dulu.
2: Yang mana utama dia?
0: Nge, Bu Oman.
1: Karang asam, Bu Man.
2: Ini posino, Pak Made.
1: Lurus, Bu Man.
2: Kelan turang sana wacan, Bu WK, nge.
0: Nge.
2: Lemadan sarining yoga.
1: Inge. Pemargi sane luweh ke bawah ketatuan utawi sarining yoga punika.

0: Sejeroan ning sastra wandah among-amongen sang marage pinandita.
1: Panungalan rasa jati.
0: Humasat sampun menungal sejeroning tri permane bayu sabda kelawan ning hidup.
1: Iwane sampun manunge.
0: Duaning ide kastiti jenek ring meru serire jiwa raga ni rumah sat sampun mesikian ning ide sang yang pramekawi
1: ring yang suksema sampun kumpul.
0: Masai sekadi pemargin moksa ni pinakeluhur wanta sampun menunggal ring ide sangkaning paro dumadi.
1: Awareng acin pil pada
0: amoreng asin tia menungal rumah sat ringlinge hide sande ke baos eko narayana nadui tiwasti kasjid
1: sadar kasjeng lara pati.
0: Waning sangat mo sampun menunggal ringlinge hide duh pare pacang nemuan sane ke bawah lare patione punika
1: popo talando
0: nggih
1: tanamale kecakram bawa
0: kepunar bawa sang amun ning tapo luweh amur ing acintia dan mewali pun bolak balik sande ke bawah punar bawa nggih
1: matur suksema Pak Made
0: nggih ledang ledang
2: nggih
1: nggih suksema banget. Terus semua Pak Made nge, katrene dumun nge.
0: Nge, ampun. Nah, dua kan ada di Kerangasem tuh. Pak Man Mandala, Bu Man Utama tuh.
1: Nge, semua Pak Made nge. Pegatres aja Pak Batan Sinar bagi rasa dan lomba plecing. Salam Mas Widra Manten. Tadi Niko Pak Man.
2: Yeah.
1: 1, 2, 3, 4, siapa cepat itu dapat. Yang mau pamit, Om Santi Santi Santi Om.
0: Semua Bu Man Utama, Pak Man Nandana ngerajuk Pak Man.
2: Yeah.
0: Budek Njong Sari, anak Agung Alit Rama, Puri Agung Jiruputa, Agung Haji Madi Swendo.
2: Sana Tuan dulu sikit. Lagi ini 0361-223361. Yeah. Yeah. Om Swastiastu.
1: Swastiastu Pak Ma.
2: Swastiastu Muali.
1: Mate Panti.
0: Titian nampak suara bende.
1: Ibu, ibu, ibu deh.
0: Ye, Ratu. Ratna mengali dewa. Dewa biang rai.
1: No tertulis tuh deh.
0: Kantun, kantun nekat Niki.
2: Niki udah salam Niki.
1: Sakeng.
2: Sakeng dadongnya wewe ring bitren Niki Banjar Senguan Gianyar nge. Salam pitian sarang sepedon sami waman tiang meme nem de pole mede kape yang mede wetana oleh supir truk niki salam de panti
0: nge ampun
2: tiang dadong na wewe ampura pak nak tiang wetan berangkat ke Lombok make de kape
0: yang nge
2: nge
1: de panti
0: pitian tu
1: ibu matakon pak man bagus la wajana de
0: duung pak man nak betaksu bebenya kalau ngigal dapat tuan.
2: Ini ada dong wewe rajang mersa yang arjo di radio kawan dong wewe seger. Iki bobo putih gawakan, iki nyalam sarang sami tiang pecinta setia iki.
3: Sarang sami sama Don.
2: Rayu salam sehat sami, menyang mugi tiang presiden ke center inge bu putri gawakan.
3: Mana pindah mereka Pak Man?
2: Benjang pentas. Jam setengah pitu malam ampun mulai.
3: Oh, pitu malam nggih. Yang laya supir kayak benjang niki.
2: Nggih, tiang nyupir.
3: Oh, Pak Man iki nggih masih kok keninyuan langsung to.
2: Harus. Oh. Ya tawa.
0: Terus satu, terus satu.
3: Benjang niki nggih. Yang ke sawah mari jebang benjang yang nggih. Napi kapsu niki no. Yang lupa ketemu Pak Man, mati panti nak len ke Togang Bayu tau.
0: Ledang.
3: Nge, kawitin masih betiknya bawa-bawa, Kang Wang.
2: Nge.
3: Hene jani bapeng indaya.
2: Nah, tuh cening, nak hidup nih, nak perlambang gumi. Yan wimo yang winaluyo yang imo yang bapuragan ceningi
3: hati.

0: Melah Kang Sajan yena apang midep cening ceduak yen rago bakan melaksano susah dia.
1: Sang Satya tenain beban.
0: Mau nak ngeros Sang Satya tu nyandang dinut. Mapa nak Satya udah senten bobab. Jak apa bedek ngangkat raga suging lah kene mobil mau payas. Sajo Satya rawat kalau nu nganggah lantat pocol hidup ini.
1: Yo.

0: pang sesai satio nyandewode nyandewo lenyok ring semayo ceni ilau hilau dah ada dewo.
1: Aduh, gemogi sido Pak Man.
0: Ah sido ngrawas pengidang do.
1: Ngen yang kayak mangkin tapi sido niki nungin nutin Pak Man.
2: Ngen. Yang kita cara meketi
1: Niki atau sama ane alit-alit niang gede niki ban.
2: Nah senang ya Niko.
1: Tak nak teh lucu.
2: Pak Man nak belum lucu.
1: Ngeh. Sami niki anom anom niki to.
0: Nggih, sane anom anom, sane anoman Sugriwa Subali nilo. Rajang nggih, rajanya tetua cening pang becik nyemun ukasan yang cara ngale deman duna Kang Wang besi kalau telu ale malu cian ya cocok ning. Nah salam kenyam-kenyam niko.
1: Nggih ya tutur niang wawu pangeling ana kena letalet niang.
0: Jadi kene niang di samping mang tuturnya isinya logam dek nyam-nyam sing rimonya.
1: Ampun. Do kene ning banyak bang barak.
0: Barak to liu je barak to baju barak apa
2: le. Tapi mawar barak.
1: Nggih amun iku aja paman, tetio sang manda polin yang pamit paman, pade panti.
2: Ingat tuh.
1: Suk semua ya nu nomornya Rika coba aja kentan kirim nomor deh mai deh.
2: Nggih.
1: Nggih, suk semua yang pamit Om Santi Om.
0: Yan ba ada
2: Pak Batuan.
0: Yan ba ada Pak Man jak de panti. Tuh. Nggih, suk semua. Yang raya ring batuan nggih male pandan telah galah tiang
2: nggih bu kadek nyong sari
0: nggih om swastiastu
3: om swastiastu
0: nggih
3: om swastiastu
2: ampun swastiastu nampak suara kan cakam edek suara
3: ampun niki
2: los
0: ring dijan iki sira
3: Titiang
0: tanpa
3: sirin,
0: Niki. Tanpa sirin. Dulu-dulu nangin
2: salam sirin, Tiang.
0: Kaki lacur, Tiang, be. Kaki, mani benyang balik, Ki.
2: Kaki lacur.
3: Tiang.
0: Benyang balik, Ki.
2: Salam sarang detarini.
3: Nge.
0: Iya, dulu, Ki.
3: Apucung.
0: Abotol tadi, ruang botol.
3: Anak keliu. Pancana di marga aku
2: Gumi ni lingak bencana ni makata kawentanya ni ring margi sana jimat
3: Wajang lalu buka manisap noyong lantik
2: Wenten Semar Ratih Nika sampun memurti rumah sat seneng ngisep sadenipun ina rojong
3: Mana ada ke pangsi dapo boleh tampakan
2: Mandes tata jam bertegul dengan yang mesikian kadiasapun nika manah kayunipun

0: ngah pemargi mangkin duaning jaga telinga margi agung ni setate pariatne kadia sapunika
1: ungko tong ada ke radone mabulu kite
0: ngengeng tan pirang durus mah margiang
1: bawa cakluk layak hese
0: Nah, setata eling mau bersih-bersih jiwa ni angin sastra kalan mau payas mang de setata nganutin sandi ke bawah semito ni
1: ni yang ni ki duduk sepak tomat ni ki
0: oh gede-gede ni mungkin menitut gede-gede tomat
1: seger ni
0: keluarga ni
1: enggak tuh gede ni
2: Dulu dulu.
1: Kalau cing awu sampun nengah. Melodang tiang mereka ring dewa ida ayu ring kabeatan tapi katro. Malik sing dewa jiorto ring bitro tapi katro. Dia ulik ring bitro.
2: Ada belik.
1: Amun ikut dulu nge.
2: Yeah.
1: Suk semua. Om santi.
0: Semua kaki lacur tampak siring. Nah, di tadi ini Pak Siring nih, tayong
2: Inge sana dia lagi nih. Om swastiastu.
3: Om swastiastu Pak Man.
0: Nggih, niki niang ding tegal lalang. Nggih, niang ngene niang tiang kena niang tegal lalang e.
3: Nggih, napi kena kuwu ibira uli matur nang niang wau bangun.
0: Oh, kenten kan mampun kena uli matur seger.
3: Nggih, ampun. Nggih niang kentang e pamande nge. Napi sanik di nanti nge.
2: Nggih, kadang niang kal budal kadang.
0: Nggih, kadang tiang kepuarog kan ika. Nih, sudah sanian.
3: Jadi kau itu om swastiastu.

Nggih. Mangke segedan untuk ditiang aturan. Daksino ini bawah ditiang mangkin kacur gitu dan ini.

0: nama ke dan? Simbol.
1: Ini porosang lambang Trimurti.
0: Lambang itu yang Trimurti.
1: Ampun Pak Mang.
0: Ingge,
1: ampun. Ini ngaturan yang megrayat megruyut niki wau bangun. Ngen yang matur sepetemo. Nyang cantik nge semua pengedat nyang. Ngen yang mepamit om santi santi santi om.
0: Ingge, sok semua.
2: Yang tinggal lalan yang cantik biar ayo.

0: Iya, landon malik daging niki ring wasa dengan 61 22 33 31. Kadun dalam malik ini. Om swastiastu de sangre de.
1: Om swastiastu Pak Man, Pak Mati.
0: Iya.
1: Itu yang gua ayu silongan nyaran
0: kita. Terus.
1: Antuk sepuh durmo. Iya kawet kita.
0: Jadi malah kita belum mau jawab bebek kan?

Wawarah raja pala tekian ni wayan durma. Setada keheman kadiasa punika bawah sih.

0: Kehemanan toki dedani kewentanan pun iwayan durmo
1: ketinggalan biang
0: cenik idewo rari sebuah ketinggalan antuk keramanan istri memian yang pembekas
1: Yuma kening abang melah
0: ingetan ing kas budi cening apa rahayu melah melah di dewa di pondok setata.

0: Bapa mati ni
1: kalaning bapa nangun yogi ring alase praden meswe tan bapa mewali rumah sat bapa ngemasin patio ketonya cening wayang durmo
0: nggih benyaman nggih. Salam sarang gue KBB nggih.
1: Nggih mugi monitor.
0: Suk semua dari tiang om, santi, santi, santi om.
2: Suk semua.

0: Tanjung Sari menawi nggih Pak Yan Las. Nah, kelepat sinyal. Ampun.
1: Nggih, awan-awan yen. Om Swastiastu. Nah. Nggih, Om Swastiastu.
2: Suk semo Pak Made. Suk semo Pak Nyoman.
0: Nggih. Peguyang kangen iki dewe.
2: Rajeng kampung Nyamarian.
1: Ampun Pak Yan.
0: Pak Yan, Pak Yan Las nggih.
1: Galah titi anak kerasem kerungkung Bangli mangkin ganyar.
2: Oh, gak nyak
1: di sana mengucapkan menikah mantap. Ingin suksesmu nyak ben maning atau kau Pak Yan?
2: Ingin
1: Pak Yan. Ya, tunggu di belakang ya.
2: Ya, aku siang sejebak Bali.
1: Ingin.
0: Jam setengah pitu harjam pun mulai.
2: Santi Om.
0: Pak Yan lah.
1: Jam setengah pitu benyang Pak Yan lah. Ingin. Nah, sampun. Om Rosyastu.
3: Om Swastiastu, Pak Man.
1: Inge, duduk, sampai nak dia.
3: Siang saking kerobokan ni.
1: Inge.
3: Siang macam ni nak dong.
1: Kerobokan.
3: Inge.
1: Kan kadi atur di tang wau sampun, makin galah hari berjaringan, khusus ganyar kelungkung Bangli inge kerasam inge.
3: Okey, dengi angkor Pak Man.
1: Inge, malah pisan sarang sami inge, mabuan atur di tiang inge. Ampun berjaringan. Aduh dia semeton teleng kangi demun nggih, pantan gerebek-gerebek
0: iki. Ampun, niat tu seri, niat bagus nggih ku sami kerobokan. Om Swastiastu.
1: Nggih, sampun. Nah, nika ampun ambul ambil galah nggih. Galah kangi niki nggih. Nggih, Malaysia iki mana nggih Om Swastiastu? Ya, menang teman menang ya, sana teman dua galang ya. Padahal ngebak-gelebuk sementara orang ini ya. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Man, salam Pak D.
1: Ya.
3: Ini Niang Kirana dan Dianyar.
1: Ya, sabun kangen dulu.
0: Niang Kirana, tetangga Dumun.
3: Ya, kangen, kenten ya, apal-apal ya. Dan masa nasi ni si dengan ini nampun yang mencat dan boleh kenten Pak Man tak dia pun
1: dulu daging dulu
3: ini cukup semua Om Swastiastu.
0: Swastiastu.

Kebya Yortini Inik Inu Darmoni sampun kepuji ring jagati.

0: Buanar bawa ikut
1: sejeroning kewentenan panca serada talar munguh pun bawa pun adian imanusia.

0: Karma wasana ni pun nika wantah irika munguh ering Buddha tatua.
1: Gimana?
0: Ngare ngadung.

0: Kadi asapun ke karma wasana nesane munguh hiri ke ring budaning tatuo nggih. Pas sampun galak maniki.
1: Tapi ingat-ingat wae.
0: Nah, untuk ngedek ingat dong nggih.
2: Inggih suk semo galak tiang sampun telas nggih.
1: Nggih suk semo. Nek galak Pak De, Pak Man, siang mau pamit Om Sandi, Santi, Santi Om.
0: Oh, biangkirana.
2: Ingi dedane Ratu Sarang Sami Nugrayang ampura ping banget. Luan sampun pasti ke Bandung manggala-galah tiang telas niki. Ilingan benjang malih tiang tangkil niki nggih. Talet benjang ilingan sene wonten gala, sene ten sibuk. Ngiring ngerauhin ngeramen ring panggung Ayodhya, ring art center kajakangin nggih. Sareng-sareng nyaksian nonton Arje Legend, Arje Lingsir RRI niki nggih mabuat lakon. I Jabetuan lan Ratnaningrat Ayu Ratnaningrat.
0: Jam-jamnya?
2: Bejam lai benjang jam setengah pitu deh. Jam setengah pitu wengi ini kene. Ngeten tengah kudus utawi tanjang kudus jam setengah pitu. Inge, wenten mau buat benjang ngiring kedek pekenyum tunggu kangen rekering asendan. Inge tu dane salah sambil titang noman.
0: Panti.
2: Lusur ping banget ampuronya nih wang matur. Lugra yang ditanggap acara ini untuk ada orang puja Prambasanti.
0: Om Santi, Santi, Santi, Santi Om.

kitu-kitu pratiak seukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

sujatiannya nih. Angge serire kebersihin antuk toyo. Dikayun kesucian.

miwah kepranyanan saking pengeruh sane padun. Sane mangkin ngiring ulengan pikayun, sareng-sareng muncarang puje Trisandya.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Om Swastiastu, Rahayu Ngati Dharma Jaring para pemirsa. Sami sanekadun mesikan ring perempat suara budaya Bali. Mawali sane mangkin dari Mahendra nyarengin para pemirsa ring kala siang. Ring rahina bude mangkin iki nggih tanggal 1 Juli warsa kali 26. Ring ditiang ring siaran Teras UMKM menyajikan informasi lan musik seneng mungkin tembang lumun jadi katur dulu suar sayang.

0: kalian rei berapa miarsa semudah di tiang sedangkan dun masih kian ring perempat suara budaya Bali sana bau sampun aturin di tiang tembang pinang kepanya merahman di tiang ring galas siang kadi mangkin ring di tiang ring siaran teras UMKM siki tembang saking beli rai peni eh gusti ngurah gusti ayu. Nah niki tembang anyar sampun aturin di tiang antu tembang seni sampun katur wawu dumugi ja preside terhibur ke mantan. Ayo, sana mungkin mewali sanggara di tiang kalah duitnya ring line telepon 223361 suruh ngepunike mewali titian informasikan ngemoseng indik dudonan acara sana kelaksana yang ring rahinone mungkin nih kenge ring pesak senian Bali mali jebos siki ring gala sore jam 3 pacang katur parade angklung. Parade angklung khas kesarangin duta kota Denpasar, kesarangin duta kabupaten Badung. Nah, mulai je bos, ilingan niki rauhin ke kalangan Ratna Kandeng. Eh, tinggal sore jam 5 niki ring kalangan Angsoka, Wenten, Reka Sedana, pergelaran rekonstruksi gamelan tua komunitas seni Tapehane. Duta Kabupaten Badung. Jam pitungi ring kalangan Ayodhya wentan parade janger tradisi remaja Sanggar Dire Pradiva Banyar Sale Desaan Kecamatan Banyarangkan Duta Kabupaten Klungkung. Madur wentan iki parade gong kebiar dewasa Kabupaten Bangli kesarangin Kota Denpasar pina ke pendamping. Ingat, sana mungkin sanggara di tiang malih ring 223361. Majang ring para pemirsa semedon di tiang sana jagi nyarangin. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, Pak Dede.
0: Tiang.
1: Tiang kagiang, Ki.
0: Ingat, pun api.
1: Wow, kenten di tiang miragi, Ki, Pak Dede, sarang Pak Noman, ya.
0: Ingat.
1: Mau bola batu, Ki, ini mau bola batu.
0: Napi, nih, Kak.
1: Mecik, lah. Sejak seru niki, waduh. Dan ampun Pak Dede sudah sejak seru niki.
0: Aduh. Ingin suksema, suksema.
1: Pak Pak Dede yang tersanggup mereka ke center niki.
0: Ada center kakiang?
1: Nggak, dia nak ngopeng nonton di monitor di radio.
0: Oh, ya. Lebih asik monitor ketimbang nonton langsung kendan.
1: Ini ampun Pak Dede lagi mesolah. Tiang mereka kendan.
0: Dan tiang benjang niki wentan ring tati api.
1: Oh, ring itu nih kan?
0: Bejeng.
1: Waduh. Niki yang pun mewah nih ketemu sekarang Pak Dede.
0: Yeah, dumugi wentan galah sana tiosan malik kaki angin.
1: Wentan jeng jeng jeng. Nah, ingat panjang. Jeng jeng jeng Pak Dede. Kino kita pun ramah santi om. Santi santi santi om.
0: Suk semua niki kakiang Made sana wentan ring seputaran Denpasar. Sana wawu sampun bergabung niki nyarangin Dede. Nge, semeton sana sampun nyarangin ring TikTok niki wentan Fantirta, wentan Mahendra, Mang Wowo. Mang Wowo pun api gatra niki semeton ring sesetan. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, selamat siang Dede.
0: Om Swastiastu.
2: Dan niki niang ring kegalalang ibi kan yang ampun kan di anun napa sani ko napa sani ane rame-rame ni ko pada desap niya
0: PKB
2: ni ampun nak kan di ko aja niang tigang elok ampun sentan takon nengokin anu petugasan niki nak sakai napi niki tiang sakang langsia entang tugas meriki tiang dado seriki pakir riko seng ijo renen yang totona
0: di mungkin di art center nih ka kok di art center di diisi diisi
2: bom yang dade ngejak tiang ngonyang bom me bekat diwang diwang kun di jaban PKB bom Dan bang masuk atuh.
0: Bang, ijen masuk tetapi parkirnya.
2: Pakai nonton dan ijen masuk bang aja nih kau menjaman parkir jat lo ngelap pada deh.
0: Kenten.
2: Makalan yang sebat atau ni budal me bawa di jaban PKB sing bang sing bang parkir
0: jaban yang jatuh. Jaban PKB. Konen man masuk ke jeruan PKB sampun iki.
2: Aduh, jek sebat yang langsung yang beli nasi.
0: Nah, niko ampun jek langsung tumaseng nasi. Terus nih yang ke sawang ngendumun galah nge.
2: Pak Dede.
0: Wang.
2: Munak lagu.
0: Terus temang napi.
2: Lagu ne niki yang musni.
0: Napi nih kak.
2: Belilah karma apa tak datuk sampai.
0: Napi.
2: Belilah kar new club Brahmacari.
0: Belilah kar new club Brahmacari. Singkel nganten seurip beline.
2: Oh, nah,
0: new club Brahmacari. Niki tembang lawas ditunggu nggih.
2: Men megatra sarang sami.
0: Inge.
2: Men yang mepami ini Pak Dede Rajang juga.
0: Aha.
2: Tanggal mereka ke PKB.
0: Inge. Dede tanggal 4 boleh tugas. Siapa nang menggelebuk nih Inge. Si semua semeton seni sampun bergabungan. Niki nyarangin Dede wenten semeton ring tamblingan. Dalar nge si semua. Sira malih Niki dek. Ka. Oh, Dekman Dalar Niki. Oke, okay, semua sampun nyarangin. Wentan Swasira Niki, Swandaya. Swandia kok Swandaya. Swandia Pandi Niki semeton di tiang ring seputaran Sukawati. Suk semua Sutanti Dalar Niki, selamat bergabung. Punapi gatre dumugi kena. Nggih. Seretiosan muali sang retitiang ring 223361 majang ring para pemirsa semeton ditiang seni jagi bergabung durus. Selamat siang.
3: Selamat siang. Swastiastu Pak Dede.
0: Siang.
3: Siang ring sarang masuk.
0: Bu Tama.
3: Cerah ring sarang masuk Pak Dede.
0: Oke, ntar malamnya pasti dingin nggih.
3: Iya.
0: Malamnya ten dingin malih tapi geset.
3: Ya.
0: Malamnya gesit Rika.
3: Dingin gendang.
0: Ke ampun melebihi dingin yeah. Gesit.
3: Kan bintangnya kan. Hidup pun siang nang kenten Pak Dede.
0: Napi.
3: Kenten Pak Dede.
0: Hah?
3: 18.
0: Ampura dumun suara duene diki ten jelas Ibu Utama. Baca yang dumun.
3: Dia sinyale kenten kawan bisa miki. Eh.
0: Inge.
3: Inge. Sering dia nak center ada deh.
0: Oh sering ke ar center.
3: Inge 2018 boleh yang mereka dumun dumun
0: sering. Oh kenten inge.
3: Berarti yang kalah itu tu ada deh.
0: Dumun
3: yang keliling itu.
0: Inge. Wenten makin durusan nak merigi inge.
3: Pengkurah
0: tawi malah
3: dimanahi salah
0: ini. Inge, terus angin dumun galah he.
3: Inge, angin unas lagu pada dengge.
0: Lagu napi.
3: Lagu ne tuduh
0: inge. Tuduh gug.
3: Inge.
0: Oke, sampun.
3: Anak rumah nanti yang tuduh.
0: Oke, terima kasih.
3: Inge, semua pada daerah aja.
0: Aha. Aha. Ireng.
3: Bisa
0: semua Bu Tama ring seputaran Karangasem sampun bergabung nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali. Rakalan rai irlingan iki pesta kesenian Bali sane kaping petang Desa Kudus kantun memargi niki kantos tanggal 11 Juli sane jagi rao. Menurut itu wenten niki semeton ditiang sane durung persidang rohin ke Art Center dan Pasar menyaksikan Rizky Doning pemargi pementasan seni tradisi druene durusan nggih riantukan kantun akeh pisan galahe ilingan niki sane wau sampun ditiang informasikan ngemuaseng indik dudonan acara sane pacang kemargiang ring rahinane mangkin sane mangkin durus dumun piar siang sane pacang lintang
4: RRI Digital nikmati kemudahan interaksi partisipasi. dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Sebelum ini dengar kalian rai berapa miarse sanekan dunia orang Dede Reim Pro 4 Suara Budaya Bali sana wawu sampun aturin di tiang temang eh nyarangin para pemirsa sami spesial niki majang ring para pemirsa sane sampun ngarsang temangi wawu wenten bu utama taler wenten niang kesawa sane wenten ring seputaran Tegalalang wenten ji tata om swastiastu punapi gatre bu agung suk semua ring seputaran guang ayu di sini suk semua talar niki sampun bergabung eh mok rasti punapi gatre wenten siram oleh niki oke pokoknya terus di typing ring TikTok Dede Kaki. Selamat siang muali sang Dede yang majang ring para pemirsa semeton sane jagi bergabung durusang niki wenten Mah Indira om swastiastu Dede Mahendra. Oh niang Kirana oh Mah Indira memang betul niki nggih swastiastu Mbah Indira punapi gatre dumugi kena nggih niki Mbah ditiange sane wenten ring seputaran Tabanan pokoknya sehat selalu. Oke, sering mangkin muali sang radit yang ring lain telepon 223361 majang ring para pamiarsa semeton seni jagi ngarsang tembang utawi megatre durusang niki wenten komang mangok gendan ngesek semua rahayu punapi gatre semeton di tiang ring seputaran Pejeng. Sementara para pemirsa, sedulung lantur niki muwali titian informasikan ngemoseng ini dudonan acara sanai pacang kemargiang ring rahinan mangkin bude tanggal siki Juli warsa kali tali enam likur ring pesta kesenian Bali sanai kaping petang dasa kutus Bali jebos siki ring kala sore jam 3 mengenah ring kalangan ratne kande wenten parade angklung kebiar kas Duta Denpasar kasarangin Kabupaten Badung sanai megenah ring kalangan Ratne Kande melantur niki jam 5 sore ring kalangan Angsoka wenten renah reka sedana utawi pergelaran rekonstruksi gamelan tua komunitas seni Tapohane lingkungan Temacun Kelurahan Kute Kecamatan Kute Duta Kabupaten Badung melantur niki ring kalangan Ayudia wenten Janger niki sarangin Duta Kabupaten Klungkung Lantur niki ring open stage panggung terbuka Arde Chandra Utsawa parade gong kebiar dewasa Kabupaten Bangli kesarangin Kota Denpasar pinako pendamping eh. Nah menurut itu wenten niki sane jagi bergabung sampun titiang buka ring line telepon 223361

0: Inggih, selamat siang.
1: Inggih, selamat siang Pak Dede Mahendra.
0: Inggih, selamat siang.
1: Inggih, jantan sampun saking Lembongan niki.
0: Lembongan.
1: Inggih.
0: Lembongan wenten ka mangku
1: Praja.
0: Praja. Terus ka mangku.
1: Wau boleh ngararian iki do andi tiang nyanggre kenten piodalan iki ding. Among-amongan hidang.
0: Oke, okay, enten nggih, dumugi memargi antar di rumangku nggih.
1: Nggih, boleh mengasuh di bos iki nyaro Pak Dede.
0: Oke, okay, enten. Sik sema, terus nak angin galah durene dumun.
1: Nggih, mengatur manten nggih Pak Dede.
0: Durus.
1: Nggih, kaping ajeng puniki. Ibu Eka Bebe kalah.
0: Mm-hmm.
1: Mimi Ita.
0: Nggih.
1: Pak Ayan Narbe. Nanti Ratu Nak Agung Sri Agung yang diperai sarong Nak Agung Tak Dalar. Dayu Madioko Dalar. Nike Bu Sari Merte. Mubira Hajang. Niki Bu Adi dan Kelungkung pun niki di Mubira Hajang. Alar Pak Dede di Mubira Hajang Pak Dede.
0: Suksema jero mangku.
1: Sarang kru niki RI Pasar.
0: Mubira
1: Hajang Makan Sami.
0: Aha.
1: Rahayu Dirga Yusya.
0: Inge.
1: Pak Dede.
0: Tiang.
1: Saya pun niki manten nge.
0: Suksema jero mangku nge.
1: Nanti naturi tiang kalah dengan Pak Dede. Minta tiang antuk para mansanti. Om. Nanti.
0: Ingin esok semua wenten jero mangkun di tiang di seputaran Lembongan sampun bergabung niki nggih riantukan jagi nyangre pujawali piodalan kocak mangkin sedang mesandakan salam sareng sami semeton ring Lembongan dumugi kena nggih wenten sira malih niki nyoman landre esok semua ji tata esok semua ji Sira malih niki, sana jagi nyarangin durus-durus rauhin di tiang ring 223361 sana jagi ngarsang tembang utawi megatre malih siki penelpon ke mantan nggih. Om Swastiastu, selamat siang. Halo.
2: Om Swastiastu, selamat siang.
0: Om Swastiastu.
2: Tapi wena enggak
0: ke. Kena sira niki.
2: Siang Mbak Kaciran,
0: terus
2: bagus lebih. Oh,
0: Mbak Kaciran.
2: Iya, Mbak Kaciran.
0: Inge, pun api Mbak Kaciran.
2: Siang nenas kenembang, tapi nenas.
0: Napi.
2: Dunggek berjalan panjang, Wenten.
0: Napi?
2: Dunggek berjalan panjang.
0: Dunggek berjalan panjang, siram. Wenten.
2: Itu akhirkan siang meduwi.
0: Oke, enten nyarangin nak dumun ledang tembange kangkat galah megatra terus nak ada dos megatra.
2: Megatra nih.
0: Nih.
2: Salam salam kenal serang kami. RR yang baik. Bapak dan serang kami. Lumar itu kan.
0: Oke, enten. Nih, mah kaciran sehat selalu mah nih. Suk semua sampun. Oke, enten. Hingga salam sarang sami.
2: Sarang sami semacam.
0: Hingga salam Niki ban pun wentan salam saking ngaji tata Niki nyalamin ketut yadnya Niki nyalamin. Oke, terima kasih.
2: Wentan kalian ke.
0: Sampun.
2: Ah,
0: tembang ruwene nyarangin dumun.
2: Oke,
0: terima kasih Mbak Kaciran. Tembang ruwene kangkat ledang nyarangin dumun. Nggih, ketut iatnya sik semua rahajang siang mewali. Gede Rudi Arton taler niki sik semua sampun bergabung niki nggih. Rekalan rai para pemirsa sane mangkin durus dumun pirsa yang sane pacang lintang.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Sebenarnya di arah kalian rai berapa miarsa senegan dan nyarang edede ring perempat suara budaya Bali tembang senewawu sampun naturin titiang saking bagus wirate layang-layang eh senewa onang utawi senewa sampun ngarsang tembang wawu dumugi je presiden terhibur ke manten kemon ledangan pisan riantukan galah durini niki sampun telas ring siaran teras UMKM ring galah siang mangkin jagi puputang titiang antuk para masanti ilingan muli jebos jagi mewali ring titiang untuk ngaturan teman-teman pok Bali ring siaran ngelilu langun kados puput galah dulu ini jam kalih mulai jebos nge om santi santi santi om.

Sahabat Budaya menjelang peringatan Hari Bayangkara ke-80 Polda Bali menegaskan komitmennya membangun Polri yang semakin profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian. Kabid Propam Polda Bali Kombes Pol Ketut Agus Kusmayadi menyatakan seluruh usulan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap anggota bermasalah harus melalui mekanisme yang berlaku. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

Oke, rekan kalian Rai berapa miarsa semudah di tiang sanikan tun mesikian ring perempat suara budaya Bali mewali jagi ring di tiang ring siaran ngelilau langun untuk ngaturang teman-teman pok Bali ring rahina buda siki Juli warsa kali tali enam likur nge kando support kalah dulu ini jam kalih mali jebos kita berdendang bersama-sama menikmati suasana siang hari yang cerah niki. Talar elingan bisa ber WhatsApp niki di 087 89 88 222 420. Semakin tembang dumun jagi katur, dulu biar sayang.

0: Bakalan raih berapa miarsa semua Doni Tiang Seni Kedua Nyarangin Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali Seni Mangkin Sang Radi Tiang Ring 223361. Selamat siang.
1: Om Swastiastu Dede, selamat siang. Dunia bom eskol Dede pasti man masuk katanya.
0: Durus Mbak Jik Tatag.
1: Tinggi. Aduh mangkin sedang lesu mungkin deh.
0: Udah kentan.
1: Tapi carupnya kayu sedang sendeh mungkin kayu. Tapi yang mau nyerima komandan dan berobat niki ke rumah sakit Bakti Rahayu.
0: Siraji.
1: Kan niki nenek nak mau operasi kecil ya.
0: Oke entan.
1: Kakinya kan gede entan.
0: Nge, mugi gelis kena nge.
1: Mugi kena. Sedo kita awas busan bu. Gelam satu hari rumah sakit satu bulan.
0: Nge.
1: Mau kemantan yang penting sehat, mewali ke jati mulo gitu.
0: Nge, sungkare.
1: Bang,
0: yang?
1: Bang Narin Sinta, buku pelai Bang Buaya.
0: Buku pelai Bang Buaya, kendan?
1: Nge.
0: Buku pelai Bang Buaya, dumugi aja sampun masuk, Niki.
1: Asan buat kempun dan kuter.
0: Buku... masih dicari.
1: Nggih. Yeah. Yan jatan wentan hari cinta ke pokoknya sane napi ya kende.
0: Oke.
1: Dalam nan dede pengebor iki kende. Nggih. Sudah pencinta perempat sarang sami mugi-mugi rahayu rajeng. Sarang sami. Nggih wanda menika kemanten, de. Bang boleh semeton sane lianan. Bang yang lagu pun tunas batu benjangan. Ingin wantah menikuh dede Om Santi, Santi Santi Om.
0: Ingin sing semua sampun bergabung.

0: Ayo, Mbak Wali Sang Radi Tiang Ring 223361. Selamat siang.
1: Om Swastiastu, Rajang Siang, Dede Mahendra.
0: Yeah.
1: Yang sana rusak dana.
0: Terus.
1: Penapi gasa dengan.
0: Kena.
1: Di antara kena.
0: Sengkare, Kak Dania kena nge.
1: Mungkin kata kembang
0: terus teman apa?
1: Kembang ini saking jaya pangus. Jangkrik kandupin.
0: Jangkrik bos.
1: Kandupin.
0: Jangkrik nganupin. Oke, panji kuning niki.
1: Panji kuning lah sejaya pangus.
0: Panji kuning nih kak, jangkrik nganupin.
1: Iya dah dos.
0: Oke.
1: Okay. Eh, semoga saya kita makasami Sawitra Perempat ya. Sarang Dede, Raja Tugas, yang mau pamit. Om Santi, Santi, Santi.
0: Inge, suk semua. Entan Kak Dania, sampun bergabung. Eh, rakalan rai, durus dumun, biar sayang sana pacang lintang.
2: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
3: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
2: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
3: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
2: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
3: Bisa banget dong, dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
2: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
3: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
2: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
4: RRI Denpasar, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
4: Bisa dong, Kak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Sudah didengar kalian Rai para pemirsa Seni Kadun Misikan Ring Perempat Suara Budaya Bali. Malam itu enten malih seni jagi bergabung di tiang buka malih niki nge ring lain telepon 223-361 majang ring para pemirsa semeton seni jagi ngarsan tembang Tawi Megatre. Selamat siang
1: Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Napi Gatre Dede.
0: Kena
1: Gunung Karang terang cetar Dede.
0: Oke, suksema.
1: Ampun menas tembang tanda dos Megatre.
0: Nggih, ampun uning, sampun nang metaken malu. Aling samsa penyiar.
1: Sampun penyiar Bang Mantan Bang, sampun lagu.
0: Ton dados.
1: Mantan dedenge.
0: Nggih.
1: Tembang nyarengin mantan. Tembang nih uli bedak saking Bangli nggih.
0: Nggih.
1: Nggih. Iya, semurun asem.
0: Megatre.
1: Megatre, mana Megatre? Sampun kadung gemeglebok lunas tembang marah mikirin anak bagus nih.
0: Nggih.
1: Terus cita persami mantan menate puter ngranjing. Ih, Dede,
0: mari
1: kita pamit. Oh, tadi. Oh.
0: Sik semua biang yoga ledangan dumun nggih. Yang kangkat siki-siki. Inge mawali pamirsa raklan rai sane jagi ngarsan tembang Dewi Megatre durusang kembali di tiang sampun buka. Selamat siang. Inge.
2: Om Swastiastu, selamat siang Bli Dede.
0: Om Swastiastu, selamat siang.
2: Kemak mutiosan suarane niki.
0: Inge sampun.
2: Inge. Pun tapi gak terlalu niki.
0: Kena.
2: Yes, tetap enak nge.
0: Aha.
2: Cuaca niki mencetar beli dede. Ring tanah lot nge.
0: Terus.
2: Beli dede di siang lunas tembang.
0: Tembang napi.
2: Tembang nge. Jayo Prano nge.
0: Jayo Prano.
2: Nge. Wenten nika.
0: Gaya Prana nggih sampun.
2: Nggih, sampun nggih. Nggih, susmo nggih.
0: Nggih.
2: Sudah titiang Megatre, cutetne sareng sami semeton kenten Sutro Perpat dan Pasar niki nggih sareng sami nggih. Sido Rahayu Rahajeng. Rahajeng Bu Dede.
0: Nggih.
2: Sampun pamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Susmo Mbah Tun Indi sampun bergabung nyarengin Dede ring perempat suara budaya Bali nggih. Wali Sangre di tiang, selamat siang. Nge.
3: Om Swastiastu, Bu Dede.
0: Nge.
3: Tiang kada bikul di taman.
0: Kada bikul pun api dek.
3: Kena cetar mungkin di sini Dede.
0: Nge.
3: Tembang nyuklum Brahmacari.
0: Ampun sampun wawu.
3: Oh sampun. Oh, yang kenten kedekin jangkrik enten.
0: Sudah metembang nih kang.
3: Persano enten uang.
0: Kedekin jangkrik enten. Kedekin jangkrik ingi sampun.
3: Tetap kami mengatakan di.
0: Iring.
3: Itu mau om cantikan
0: bukan. Ingi rakalan Rai terus dimun biar siang seni pacang lintang.
4: Barong Bangkung. Barong merupakan sebuah tarian tradisional Bali yang ditandai dengan topeng atau kostum badan yang dapat dikenakan oleh satu

atau barang bangkung dipentaskan dengan cara ngelawang atau menari dari pintu ke pintu berkeliling desa pada saat perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Barong ini ditarikan oleh dua orang penari dengan iringan gamelan batel atau tetamburan.

0: Ya, kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Nggak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh, no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
1: Yang bener nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Raglan Rai, para pemirsa sahabat budaya, ledangan pisan niki galah durin niki sampun telas, sedeng lungsur mau pamit semua untuk radiannya nih, mulai jebos sama Don Ditiang. Beli gede anang duta pacar nyarangin para pemirsa akan terus puput gelah dulu ini jam kudus wengi pindah kawasan aning atur acara puniki puput dan ditiang untuk pramo santi om santi santi santi om.

Abang Po, sebanyak 300 pelajar dari jenjang sekolah dasar SD hingga sekolah menengah atas SMA mengikuti kejuaraan atletik pelajar yang diselenggarakan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Pora Jakarta Selatan di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar PPOP Ragunan kemarin. Uha Suhari, Kepala Seksi Keolahragaan Suku Dinas Pora Jakarta Selatan mengatakan, kejuaraan tahunan ini menjadi ajang pembinaan sekaligus pencarian bibit atlet muda berprestasi. Menurutnya, pelaksanaan kejuaraan pada masa libur sekolah bertujuan mengisi waktu luang pelajar dengan kegiatan yang positif serta menumbuhkan sportivitas nasional.

Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 73 kepala keluarga di wilayah pedalaman Kabupaten Timur Tengah Selatan TTS Nusa Tenggara Timur kini resmi dapat menikmati aliran listrik dari program elektrifikasi PT PLN. Program ini diselenggarakan pada 30 Juni 2026 dan program ini dilakukan untuk memperluas akses listrik hingga ke daerah terpencil yang sebelumnya terjangkau jaringan listrik. General Manager PLN Unit Induk Wilayah NTT Agustinus Jatmiko mengatakan, penyalaan listrik ini merupakan komitmen PLN dalam pemerataan energi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah 3T. Pembangunan jaringan dilakukan dengan perluasan infrastruktur listrik desa agar masyarakat dapat menikmati layanan listrik secara berkelanjutan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Panopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Abang Po, kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Ayum mau ajak Abang Po jalan-jalan ke Palangkaraya ya. Kita menuju ke RRI Palangkaraya, ada rekan saya di sana Anissa Umami, ngobrol tentang dari pemuda untuk bangsa, menjaga bahasa, merawat budaya. Ayo sapa dulu yang sudah standby di sana. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mpo.
1: Halo.
2: Ada suaranya, Mpo?
1: Ada suaranya. Tadi udah dicas kan?
2: Sudah banget.
1: Sudah banget. Ya. Iya. Makanya ngecasnya mesti pagi-pagi tuh ya biar antriannya dapat gitu ya.
2: Oke.
1: Anissa, gimana kabarnya? Sehat?
2: Hari ini baik sekali, secerah Palangkaraya hari ini. Kita semua semangat ya SBM-nya hari ini nih, Mpo.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Cuacanya juga cerah di sana ya?
2: Cerah banget.
1: Cerah banget. Satu langit kita berarti, Jakarta juga seperti itu.
2: Asik.
1: Oke deh, hari ini kayaknya menghadirkan seorang perempuan luar biasa terbaik satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026.
2: Betul sekali.
1: Oke, hadir di studio kah atau lewat Zoom?
2: Sudah hadir di studio bersama dengan kita.
1: Sudah hadir di studio. Daripada make up-nya luntur nanti masuk TV-nya ya. Mendingan ayo kasih kesempatan dulu deh buat Po Anissa, buat Po. Di sana panggilan penyiarnya siapa?
2: Ada Bawi biasanya.
1: Oh, Bawi. Oke, Berarti ayo panggilnya Bawi Anissa.
2: Boleh banget, Po.
1: Oke, Bawi Anissa bareng ama Bawi Rahmalia Wulan Azizah gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Oke deh, silahkan ngobrol dulu. Nanti barangkali 30 menit dah. Di tepat pada 13.30 maksudnya gitu ya. Terus kita kasih kesempatan buat penelpon yang pengen nelpon dan juga WhatsApp. Silahkan Bawi Anissa.
2: Terima kasih banyak Mpo Nova ya, luar biasa sekali memang semangatnya hari ini ya. Senang sekali kita bisa bergabung bersama dengan Suara Budaya Nusantara kembali. Dan tentunya sudah hadir bersama kita cantik sekali. Ada Kak Rahmalia Wulan Azizah yang juga sebagai terbaik satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah tahun 2026. Halo, selamat siang kayaknya ya. Selamat siang Kak Wulan.
3: Halo, selamat siang.
2: Wow, dari suaranya aja udah merdu banget. Gimana kabarnya hari ini?
3: Kalau kabar sih semoga baik ya.
2: Harus selalu
3: baik kita jawabnya.
2: Oke. Okay. Nah, kulapa hari dan juga seluruh pendengar Pro4 Indonesia ya. Kalau Kak Wulan ini belum lama untuk pemilihan terkait Duta Bahasa Kalimantan di tahun 2020 Adab ini. Sebelum kita lanjut bersama dengan materi kita ya di hari ini, Kak Wulan, terkait dari pemuda untuk bangsa, menjaga bahasa, merawat budaya. Kita nanya dulu dong alasannya kenapa kakak ikut serta dalam Duta Bahasa ini sendiri.
3: Oke, kenapa sih mau ikut Duta Bahasa gitu ya? Sebagai bagian dari generasi muda, aku kan masih muda ya.
2: Asik.
3: Terus cukup fokus ke komunikasi awalnya, backgroundnya tuh komunikasi, belajar bagaimana orang berinteraksi, bagaimana orang mendengar, bagaimana orang berbahasa. Lalu ketika aku pulang ke Kalimantan Tengah, ternyata aku menyadari bahwa, oh ternyata aku tuh masih perlu banyak sekali belajar. Tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tapi juga belajar bahasa daerah. Dan juga bahasa asing ya. Atas kesadaran itu, aku mencoba nih mencari ruang di mana ya aku kira-kira bisa belajar, bisa berproses dengan generasi muda lain untuk mengeksplorasi terkait dengan bahasa. Gitu. Dan waktu itu di tahun 2026 muncul nih iklan.
2: Asik.
3: Dari Balai Bahasa.
2: Iya.
3: Ada pembukaan Duta Bahasa Kalimantan Tengah. Karena itu aku akhirnya memutuskan untuk kita coba dulu deh, siapa tahu ini ruang yang tepat untuk berproses bersama generasi muda lainnya. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali ya. Kak Wulan juga menjadi salah satu pemuda yang juga menempuh pendidikan mungkin di luar pulau ya, Kak.
3: Betul banget.
2: Dan akhirnya memilih untuk balik ke kota asal untuk mempelajari keunikan-keunikan kembali ya di Kalimantan Tengah ini. Tapi ya kayak kalau kita ngomongin tentang kesenian daerah, mungkin yang terpikir apalagi di Kalimantan Tengah ini kan seni, ada juga tarian atau bahkan baju adat dan lain sebagainya. Ketika kita ngomongin bahasa daerah, apalagi di anak muda sekarang,
3: betul.
2: Mungkin agak cukup agak sedikit tricky bahasa sekarang ya kak ya. Kalau kakak sendiri melihat anak muda sekarang, kenapa cenderung jauh dari bahasa daerahnya?
3: Oke, kita melihat ya kak bahwa generasi muda ini kan hidup di tengah budaya teknologi yang semakin pesat perkembangannya dari tahun ke tahun. Mereka itu menjadi audiens yang aktif, mereka bisa memilih mana konten yang mau mereka konsumsi. Tapi di satu sisi banyaknya informasi itu membuat mereka juga menjauh dari identitas kelokalannya, atau dalam hal ini tentu bahasa daerah. Di sosial media mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan di rumah pun begitu juga, ada pergeseran bahasa. Tidak lagi full bahasa daerah, tapi mungkin menggunakan, okay, karena kita bersosial media, akhirnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti itu. Dan kita harus melihat fenomena ini dengan mata terbuka ya kak, tentu saja. Oh, kita ngelihat nih sebagai generasi muda, ternyata banyak loh sekarang yang gak paham bahasa daerah, atau jauh lah ya istilahnya dengan bahasa daerah. Gimana ya, apakah mau dibiarkan saja trennya menurun, angka secara kuantitatifnya menurun, atau kita bisa nih melakukan strategi-strategi. Dan itu yang sedang kita lakukan di Ikatan Duta Bahasa dan juga Balai Bahasa.
2: Ah, berarti ini sudah masuk ke dalam isu sosial yang memang tidak terlupakan ya, bahkan sudah sedang diupayakan juga. Nah, kalau tadi sudah disinggung kakak terkait anak muda sekarang mungkin akan cenderung menggunakan bahasa Inggris atau sekarang kita bilangnya bahasa gaul.
3: Betul.
2: Apalagi sekarang banyak banget ya di tengah-tengah bahasa Indonesia selalu ada literally.
3: Iya.
2: Selalu ada actually.
3: Wah. Which is
2: gitu. Which is. Nah, ini kalau misalkan balik lagi katanya bahasa ini adalah identitas, apakah dengan pencampuran kalau dari bahasa Indonesia menggunakan bahasa gaul ini juga menjadi penyesuaian yang kayaknya di sekarang termasuk dampak atau bahkan perkembangan nih kak?
3: Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Campur kode bahasa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita mau melihat dari sudut pandang mana dulu? Kalau secara kampanye Trigatra Bangun Bahasa, tentu kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan menguasai bahasa asing. Tapi kalau kita lihat di generasi muda kita, kita harus berbicara soal konteks di mana mereka menggunakan bahasa itu. Apakah di ruang-ruang publik seperti ruang akademik kah, atau bersama dengan teman kah, atau untuk peruntukan yang lebih formal lagi? Kalau untuk kebutuhan formal yang di mana memang itu adalah di Indonesia, akademik memang dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ketika mungkin ada dari internasional gitu ya, mancanegara, bisa kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi gimana nih kita melihat fenomena campur kode ini? Apakah ini sebuah rintangan atau ini harus kita jauhi gitu ya? Kita harus melihat juga, sekali lagi berbicara konteks. Kita melihat bahwa ketika generasi muda melakukan campur kode, mereka juga belajar. Belajar soal bahasa asing. Kalau itu menjadi sebuah metode mereka untuk belajar, just do it gitu. Tapi kita tetap harus tahu bagaimana caranya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Jadi sebuah fenomena kebahasaan itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang yang saklek ya. Salah dan benarnya itu tidak bisa kita putuskan di saat itu. Kita harus melihat konteks, melihat subjeknya seperti apa, apakah ada manfaatnya. Karena kalau kita melihat ya, kita bisa berbicara bahasa Indonesia secara baku. Untuk tulisan dan lisan saja tuh berbeda.
2: Betul.
3: Betul kan? Apalagi ketika ada generasi muda yang, ah aku mau menguasai bahasa asing. Tapi gimana ya caranya, aku gak bisa nih praktik sendiri. Oke, aku coba deh sesekali campur kode dalam obrolan-obrolan informal. Bersama teman, atau mungkin di sosial media. Tanpa melupakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya rasa itu masih positif ya kak.
2: Oke, berarti dari sini jawabannya teman-teman ya, ketika kita menggunakan mungkin ada percampuran kode dalam bahasa ini juga tidak disalahkan secara keseluruhan, tapi kembali lagi kepada konteks dan juga situasi.
3: Betul.
2: Ya, kan? Apakah ruang publik ini layak untuk digunakan menggunakan bahasa ini atau dalam kondisi formal atau bahkan informal gitu. Kalau mungkin kayaknya untuk ngobrol sehari-hari oke-oke aja gitu. Karena kalau ngelihat VOV anak muda, ini juga tadi jadi ajang pembelajaran juga Kak ya. Jadi jangan sampai karena kita merasa ini berbeda dengan kaidah Indonesia, jadinya melarang untuk anak-anak muda sekarang tidak mau untuk belajar bahasa internasional juga gitu, karena ada pengaprahan yang kayaknya berbeda gitu Kak ya.
3: Betul.
2: Dan setelah Kakak masuk ke dunia enggak tuh?
3: Dunia nih, dimensi kali ya.
2: Masuk ke ranah duta bahasa Provinsi Kalimantan Tengah ini pasti diawali dengan melihat isu sosial yang ada di Kalimantan Tengah sendiri. Sebenarnya apa sih Kak yang akhirnya membawa tekad Kakak untuk kayak oh kita harus membawa ini melalui duta bahasa ini juga?
3: Oke. Berangkat dari perspektif pribadi ya sebenarnya. Aku tuh lahir di Palangkaraya, asli Kalimantan Tengah. Tapi karena mungkin ada variabel-variabel tertentu seperti pendidikan, keluarga yang tidak menggunakan bahasa daerah full dan lain sebagainya, pengalaman kebahasaanku tuh terputus ketika aku tumbuh. Jadi aku lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa asing. Pulang kembali ke Kalimantan Tengah, ke kota Palangkaraya, mengabdi untuk mengajar, lingkunganku tuh banyak juga yang berbahasa daerah. Muncul rasa ingin tahu, kira-kira kalau di usia segini masih bisa belajar nggak ya? Kira-kira aku bisa beradaptasi nggak ya? Karena tidak bisa kita lupakan bahwa bahasa daerah itu membawa identitas kita.
2: Betul.
3: Bahkan di luar saja aku sering ditanya, bisa nggak bahasa sana? Itu pertanyaan yang agak sulit ku jawab kadang. Pasif sih, karena tidak pernah berbicara dengan aktif banget gitu. Dari situ aku juga sadar bahwa kalau menggunakan perspektif orang yang mau belajar bahasa daerah, terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia, dan punya pengetahuan soal bahasa asing, gimana ya caranya aku menempatkan diri di duta bahasa ini? Apakah aku akan kalah ya dengan orang-orang yang memang dalam kesehariannya, pengalaman kebahasaannya, mereka memang sering menggunakan bahasa daerah? Apakah motivasi atau niat baik untuk belajar ini akan bersambut tangan dengan baik? Dan ternyata aku jalani sangat bersambut baik dengan Balai Bahasa. Mereka mengakomodir teman-teman generasi muda yang memang mau belajar bahasa daerah. Mereka sadar identitas mereka, tapi mungkin dalam pengalaman kebahasaannya tidak punya banyak ruang untuk berpraktik. Di keluarga tidak bisa berpraktik, di lingkungan sosialnya juga dia tidak bisa berpraktik. Maka kita ukur dari semangat itu aja dulu. Oke, bareng-bareng apa yang mau kita lakukan? Belajar pelan-pelan, berbicara dalam keseharian, mulai menggunakan bahasa Dayak lagi. Dan itu menjadi pengalaman kebahasaan yang menyenangkan di duta bahasa ini. Karena aku bertemu dengan teman-temanku yang gak cuman bicara bahasa Dayak Ngaju, ada juga Dayak Maanyan, ada juga bahasa Mendawai, dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang sangat berkesan sih buat aku.
2: Berarti kalau kita melihat terkait isu sosial yang ada di Kalimantan Tengah sendiri, berbicara tentang mungkin kita nggak bisa pungkiri juga penurunan penggunaan bahasa daerah memang terjadi.
3: Betul.
2: Dan sudah disadari oleh teman-teman dari Balai Bahasa juga. Tapi ketika melihat akarnya ini tuh sebenarnya dari mana, kita tidak bisa menyertakan bahwa menyalahkan kesadaran personalnya ya Kak. Tapi kembali ke lingkungan yang tumbuh.
3: Betul banget. Karena seperti yang aku bilang ya, kebahasaan itu tuh sesuatu hal yang sangat kompleks sekali. Kita mau bicara soal subjeknya aja atau orangnya saja, wah mereka gak punya kesadaran. Tidak juga gitu, kesadaran itu dibentuk dari sosialnya, kepada siapa dia berkomunikasi, bagaimana dia mengomunikasikan dirinya. Saling timbal balik. Tidak mungkin, atau kita mau menyalahkan lingkungannya aja. Kalau lingkungannya sudah terbuka, sosialnya udah terbuka, tapi orangnya juga tertutup juga gak bisa. Jadi memang itu sesuatu yang sangat kompleks sekali, coba kita benahi pelan-pelan, karena memang kalau kita melihat data dari Balai Bahasa, beberapa bahasa daerah di Indonesia memang mengalami penurunan penuturnya. Salah satunya bahasa Dayak Ngaju juga. Itu yang coba kita galakkan kembali kampanyenya, kalau di ruang publik bersama teman gak apa-apa kok pakai bahasa daerah gitu. Itu sesuatu yang harus kita banggakan. Dan itu juga kemarin aku angkat di Krida Duta Bahasaku gitu.
2: Terkait penggunaan bahasa daerah di lingkungan sehari-hari itu juga ya. Dan mungkin teman-teman Kula Pahari dan seluruh pendengar, bahwa dari sini juga mungkin menjawab ya pertanyaan-pertanyaan anak muda. Sebenarnya kita tuh krisis identitas tahu.
3: Iya.
2: Sebenarnya kita tuh bukan krisis identitas, emang karena kita tumbuh di lingkungan yang mungkin dari awal tidak terbiasa menggunakan bahasa daerah. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap terus belajar, dan tidak ada batasan umur kan Kak.
3: Betul banget. Betul. Gak ada tuh batasan umur ya.
2: Iya.
3: Mau muda mau tua, ketika kita punya motivasi untuk belajar, lakukan saja, iya. Belajar tuh gak mengenal itu.
2: Karena ruang untuk belajar pun sekarang terbuka sangat lebar, tinggal betul. Kita yang milihnya di mana. Ngomong-ngomong tentang program kerja atau bahkan Krida tadi Kak, apa nih Kak yang kemarin dibawa oleh Kak Wulan sendiri pada Duta Bahasa ini?
3: Oke, kalau kita menyebutnya Krida Duta Bahasa, sama saja dengan program sebenarnya. Apa sih yang sebenarnya mau kamu lakukan ketika kamu menjadi Duta Bahasa? Dan kemarin semua finalis itu membuat dan membawa idenya masing-masing. Dari berbagai perspektif, lalu kita mempresentasikan itu di depan para juri dan teman-teman peserta. Waktu itu aku sempat berpikir lama ya, apa yang mau aku angkat ya gitu. Karena aku mau memasukkan program ini tuh menggunakan perspektifku sebagai orang yang punya identitas, orang yang asli Kalimantan Tengah, tapi pengalaman kebahasannya itu tidak semaksimal yang lain. Atau dalam tanda kutip aku menyebutnya dalam proposalku adalah penutur pasif. Memahami, tapi untuk berbicara secara aktif itu masih mengalami keterbelakangan atau keterbatasan gitu ya. Aku ngangkat kemarin Hasupa Hasundau. Berangkat dari budaya juga yang ada di Kalimantan Tengah, Hasupa Hasundau atau Ramah Tamah. Kita tuh orang Kalimantan Tengah tuh ternyata budayanya kaya banget loh. Mungkin kita sering ya mendengar istilah, iya ada acara Hasupa Hasundau tuh, Ramah Tamah. Ternyata dari orang Kalimantan Tengahnya, dari orang Dayak, itu tuh punya sebuah budaya untuk mengakrabkan dengan sesama, budaya kekeluargaan, budaya untuk bertukar nilai, bertukar bahasa. Itu yang aku angkat kemarin. Aku berpikir bahwa kalau kita mau menjadi generasi muda yang berpikiran terbuka, maka kita gak bisa mengkotak-kotakan mereka, oh semua orang tuh harus berbahasa Dayak dengan aktif, sehingga yang pasif tersingkirkan. Kita harus mempertemukan mereka. Dengan cara idenya kemarin adalah kita menggunakan kartu percakapan bahasa daerah di ruang-ruang publik. Bisa itu di kafe, atau bisa di tempat makan, di perpustakaan. Dengan niat baik bahwa ketika ada orang-orang yang merasa dia punya identitas Kalimantan Tengah, dia bingung dengan pengalaman kebahasaannya, tapi dia mau belajar. Dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang memang sudah bisa berbahasa daerah. Seperti itu. Jadi diharapkan dengan dinamika dan dialektika yang terjadi, pengguna atau penutur bahasa daerah itu bisa meningkat dengan signifikan. Dimulai dari hal kecil saja, memesan menu dari pelayan atau dari kasirnya dengan kita, konsumennya, menggunakan bahasa daerah di tempat makan. Hal simpel yang mungkin jarang dilakukan. Tapi kalau itu dilakukan secara masif, maka secara data saya yakin akan meningkat dengan signifikan juga. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali. Bukan hanya berbicara tentang kesadaran terkait isu sosial yang ada di sekitar, tapi juga memberikan sebuah inovasi melalui media yang memang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Bener banget ya, anak zaman sekarang gak ngopi kayaknya gak oke.
3: Iya kan, kita harus datang ke tempat mereka, ke ruang publik yang ada. Gak bisa kalau kita berharap, wah generasi muda aja yang ke kita, gak bisa, kita yang lempar bola, gitu sekarang strateginya.
2: Iya, karena sekarang kalau misalkan nunggu anak muda untuk mencari tempatnya, sepertinya mereka pun akan cukup kesulitan untuk mencari tempat tersebut.
3: Betul.
2: Jadi dengan ada upaya-upaya ini juga ya. Kalau boleh tahu nih Kak, selama pembentukan Krida kemarin tentu ada riset yang juga dilakukan beberapa waktu sebelum akhirnya Kridanya bisa disampaikan kepada dewan juri juga kan.
3: Betul.
2: Ya. Dari riset tersebut mungkin ada hal yang baru ditemukan oleh Kak Wulan selama di lapangannya langsung nih bersama dengan anak muda.
3: Okay, aku lebih ke melakukan riset terkait dengan kita lihat deh fenomena kayak gini tuh pernah ada gak sih di dunia? pernah ada orang gak sih atau ahli yang memikirkan ini juga gitu, gimana caranya value atau bahasa juga itu bisa bertukar di ruang publik. Kemarin sih aku membawa teorinya public sphere ya, gimana ternyata kedai-kedai kopi, ruang makan, tempat-tempat sosial itu tuh adalah arena, dalam tanda kutip, arena pertukaran nilai, bahasa, dan budaya yang jarang kita fokuskan gitu. Kita lebih fokus pada ruang-ruang formal seperti mungkin ruang akademik atau kampus atau sekolah ya. Padahal ada ruang-ruang sosial di mana, oh, kalau kita mau bertukar bahasa, kita mau belajar bahasa, kita mau bertukar budaya, kita mau bertukar value, mengakrabkan, ada ruang-ruang publik lainnya. Itu yang kemarin aku lihat dan berangkat juga dari fenomena-fenomena di lapangan. Wah, ini enggak bisa nih kalau mereka yang kita minta untuk mengambil bola, harus kita yang melempar gitu. Jadi dengan harapan ketika kita kasih media pembantu atau media pembelajaran, mereka akan ya minimal di meja kasir ya, oh kalau misalnya makan tuh bahasa daerahnya ini ya, kalau mau pesan menu tuh kayak gini ya, sesimpel itu aja dulu gitu.
2: Wow, karena kita memang terpaku pada ruang formal tadi juga ya.
3: Betul.
2: Kan? Mungkin upaya dari teman-teman pendidik pun sudah melalui dengan mata pelajaran dan juga lain sebagainya. Dan sekarang upaya pun dilakukan melalui pendekatan sosial juga.
3: Betul.
2: Gitu. Ya, dan juga anak muda sekarang, kalau dulu memang tantangannya anak muda dituntut untuk ikut bahasa gaul karena menyesuaikan dengan lingkungan yang terus maju, dan sekarang ini malah harus kita balikan untuk anak muda ini bisa sadar terkait bahasa daerahnya sendiri.
3: Betul banget. Kampanye Trigatra Bangun Bahasa itu sudah mencakup semuanya. Jadi muncul ya pertanyaan, gimana kan ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ada bahasa daerah sebagai identitas, dan juga ada bahasa asing untuk menjembatani kita kepada dunia. Trigatra Bangun Bahasa itu kita harus menguasai bahasa asing, lalu juga pertama kita mengutamakan dulu bahasa Indonesia, lalu kita melestarikan bahasa daerah, dan kita menguasai bahasa asing. Tiga hal itu berjalan beriringan. Secara kebahasaan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, kita mengutamakan. Jadi dalam keadaan apapun, kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita tidak melupakan, kita melestarikan bahasa daerah kita, dan juga kita menguasai bahasa asing untuk tetap terhubung dengan dunia. Itu yang paling ideal sekarang.
2: Nah, itu dia. Jadi tidak ada bentuk kesalahan atau dampak, tapi ini adalah bentuk ajakan untuk membuat ini tuh seimbang.
3: Betul, betul ya. Banget.
2: Jadi tidak ada yang harus dilupakan, tidak ada yang harus dikorbankan sebenarnya teman-teman ya. Oke, Kak, sebelum kita berlanjut pada tanya jawab, mungkin ada satu pesan yang bisa Kak Ulan sampaikan ke kita. Masih terkait penggunaan bahasa daerah tadi juga ya, yang mungkin sekarang sedang diupayakan bersama dengan teman-teman dari Ika Dubas ya. Ya, silahkan Kak Ulan.
3: Oke, untuk generasi muda di luar sana, sama, kita juga merasakan apa yang kalian rasakan. Bingung kali ya mau belajar bahasa daerah di mana, dengan siapa, lewat media apa. Jangan pernah hilangkan api untuk belajarnya, rasa ingin tahunya. Bisa bergabung dengan Ikatan Duta Bahasa melalui pemilihan Duta Bahasa tahun depan, atau mungkin bisa merapat juga ke Balai Bahasa. Dan juga ada banyak komunitas kebahasaan yang ada di Kalimantan Tengah, tidak hanya di Palangkaraya. Itu bisa dimanfaatkan menjadi ruang eksplorasi kebahasaan. Jangan sampai kita melupakan identitas kita lewat bahasa daerah itu.
2: Luar biasa sekali. Karena kembali lagi ya, anak muda ini adalah tombak utama dari sebuah daerah. Mungkin ketika kesederhana kita jalanlah ke seberang pulau, maka kita akan dicari identitasnya juga gitu.
3: Betul.
2: Oke, terima kasih banyak Kak Ulan. Kita mungkin akan tersambung kembali ya bersama dengan Pok Nova.
1: Seru ya.
2: Waduh,
1: seru banget gitu ya. Dua orang yang pintar ngomong gitu dipertemukan gitu ya, apalagi punya banyak pembendaharaan kata, mulai dari bahasa daerahnya, wah bisa dibilang oke banget gitu ya. Bahasa asingnya juga gitu kan tadi ya. Terus tadi saya tergelitik sama Mbak Ulan tadi. Dia itu terbiasa dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing katanya. Nah, di saat masih sudah dewasa ini ikutan itu ya Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2006 ya?
2: Betul.
1: Nah, tadinya merasa agak gamang, agak galau, bisa nggak sih gitu kan ya? Nah, itu dia yang jadi motivasi buat generasi-generasi sekarang mungkin ya, Mbak Ulan ya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai gitu ya. Oke, dah kalau gitu kita kasih kesempatan buat penelpon kita line telepon untuk Samarinda. Palangkaraya. Palangkaraya berapa?
2: Hai, kalau dari Palangkaraya boleh banget hubungi di line telepon kita di 0536-3235-969 atau lewat WhatsApp kita di 0811-520-1233.
1: Saya setel dulu biar lebih pelan lagi, Bawi, Anissa.
4: Tadi mau bilang juga ini anak muda terlalu bergebu-gebu.
1: Iya. Saya setel dulu, saya pelanin dulu deh.
2: Oke. Iya, boleh banget di line telepon kita di 0536-3235-969.
1: Oke, WhatsApp-nya ya.
2: Ada di 0811-520-1233.
1: Untuk Jakarta 0213504510 atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Namun sebelum kita terima ya, Bawi Anissa, kita break sejenak dulu ya.
2: Oke, terima kasih banyak Mpo.
1: Abang Mpo dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, kita masih bersama dengan RRI Palangkaraya, Bawi Anissa, dan juga ada Bawi Wulan Azizah di sana. Halo.
3: Hai.
2: Berasa ayam muda lagi. Hai.
3: Oke deh.
2: Iya, tapi enggak apa-apa lah ya. Usia boleh bertambah tapi yang namanya jiwa masih tetap muda terus ya. Bawi Anissa, sudah adakah yang kerangkring di sana? Kita ulang lagi teleponnya untuk Palangkaraya berapa?
3: Boleh, di Palangkaraya ada di 0536-3235-969 dan juga di 0811-5201-233.
2: Sudah ada yang kerangkring, boleh diangkat?
3: Sementara ini belum ada, mungkin dari teman-teman Jakarta dulu.
2: Oke, untuk Jakarta silahkan yang mau gabung di 0213504510 ya. Atau boleh ke 0213440798 atau di 0812-1124928. Untuk WhatsApp-nya sudah ada yang bergabung kah?
3: Sepertinya belum ada, Mpok, nih mungkin.

0: swadaya kali ya.
1: Amun Kulan Barataan, penyiar era di Palangkaraya dan narasumber. Bahasa Dayak ya?
0: Iya, kayak antara bahasa Dayak atau Banjarmasin tuh, Bo.
1: Ae kulayan, kulaan yaku saking Wahyu di Jakarta gitu katanya.
0: Ah, Banjarmasin kayaknya, Bo ya.
1: Iya, yeah, main tebak-tebakan. Iya, yeah. Salam kenal kata Bang Wahyu untuk yang ada di Palangkaraya ya.
0: Salam kenal kembali Bang Wahyu ya.
1: Oke, pertanyaannya Mpok Nopa tolong ulangi nomor RRI Palangkaraya. Dia minta diulang. Oke, diulang lagi nomor teleponnya. Silakan.
0: Oke, dari Palangkaraya 0536 3235969.
1: Baik.
0: WhatsApp kita ada di 0811-52-01233.
1: Oke, okay, Bang Wahyu itu ya, Bang Wahyu ya. Udah dipelanin tuh sepelan-pelannya sama Bawi Anisa ya, nomornya untuk Palangkaraya ya. Silakan yang mau gabung ke Palangkaraya, juga yang mau gabung ke Jakarta ya. Tapi saya mau tanya nih sama Bawi Wulan, berarti bisa bahasa daerah selama ini enggak pernah berbahasa daerah di rumah?
2: Iya, kebetulan kalau di rumah menggunakannya bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia ya.
2: Betul.
1: Tapi tinggalnya di Kalimantan.
2: Tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Oh, keluarga tinggal. Juga.
2: Betul, rata-rata asli Kalimantan Tengah semua. Cuman karena background akademisi rata-rata jadi menggunakannya bahasa Indonesia.
1: Oke. Tapi setelah ikut duta bahasa akhirnya baru kerasa gitu ya. Ya enggak sih?
2: Benar, jadi ada teman ngobrol, Pak.
1: Jadi belajarnya setelah ikut duta bahasa ini dari mana? Kenapa pede banget memberanikan diri untuk ikut duta bahasa? Padahal kan untuk bahasa daerahnya baru bisa dibilang ngerti tapi nggak bisa ngungkapin, begitu ya?
2: Betul banget, karena kita pede dulu, Pak.
1: Oh iya, benar.
2: Gimana ya, kalau nggak pede nggak berangkat nih kita.
1: Iya benar-benar, percaya diri dulu ya. Urusan bisa nggak bisanya belakangan lah gitu ya.
2: Dan ternyata jadi ruang belajar juga, Mpok. Bahwa ternyata kalau mau belajar bahasa daerah memang paling enak ada teman ngobrolnya.
1: Iya dong. Kalau enggak kita ngobrol sama apa? Sama cermin gitu.
0: Izin, Mpok, mungkin kita dari Palangkaraya ada yang
1: ngomong. Oke, silakan, saya izinkan. Oke, Mbak, silakan.
0: Kita bersama dengan pendengar kita ya. Halo, selamat siang.
3: Oh, yang inisialan di Palangkaraya.
0: Dan di mana nih?
3: Wah, ini sore dulu ya. Ponova.
1: Iya, hadir.
3: Kita mandi Palangkaraya dulu.
1: Iya, Silahkan sok mangga tuh.
0: Oke, dengan Bang siapa nih? Kayaknya Nisa juga baru pertama kali nih. Ah, pendengarnya Mpok Nopa nih.
1: Tapi suaranya sayup-sayup tidak sampai di telinga saya.
0: Oh iya.
1: kalau sampai pasti saya bisa nerka ini.
3: Minta nomornya Palangkaraya.
1: Oh, Bang Wahyu.
3: Salam kenal buat ini Palangkaraya dan narasumbernya.
1: Oke, Bang Wahyu yang Cibubur tadi yang minta nomor ya. Udah dikasih sok, bertanya dah, silahkan.
0: Seru ya. Oke.
3: Bahasa daerah juga sih. Jadi ya gimana, pengen tahu aja sih bahasa daerah seperti apa gitu kan. Jadi buat pengalaman nanti suatu saat ke daerah kita bisa tahu.
1: Maksudnya bahasa daerah kayak apa ini? Bahasa daerah kan banyak, Bang.
3: Yang lagi topik yang dibahas ini kan untuk bahasa Palangkaraya sendiri.
1: Oh,
3: ya.
1: Ngomong dong yang jelas. Bahasa daerah Palangkaraya tuh kayak apa? Bahasa daerah Kalimantan kayak apa? Gitu. Kalimantan aja banyak ragamnya ya, Mpok, ya?
0: Betul.
3: Sedikit-sedikit walaupun ya nggak fasih banget gitu kan.
1: Oh, yang tadi Bang Wahyu bahasa itu ae kulawan itu dari mana? Bahasa apa? Nyari di ChatGPT apa? Oh, bukan.
2: Pantesan bingung.

0: kita ya. Padahal meledak semua tawa. Aduh,
1: iya. Makasih loh Bang udah dicoba Bang.
0: Eh tapi itu salah satu usaha loh ya kan. Perlu betul. Kita hargai ya enggak? Kita apresiasi. Iya Bang Wahyu dari mana? Tadi bahasa itu dari mana Bang Wahyu taunya? Apa cari di Google-nya atau gimana?
2: Translate.
0: Oh, carinya di Google Translate. Ah. Itu Google Translate-nya dari Kalimantan mana?
2: Cuma kita ketik di Palangkaraya aja udah.
0: Oh, Palang. Oh, mungkin Aye yang bacanya yang agak susah nih, Ai Kulan gitu loh. Yang tadi Mpok Anisa bilang tadi untuk nyapa pendengar pakai apa tadi?
3: Kula Pahari.
0: Oh, Kula Pahari. Ini di sini Kulan. Oh jadi
3: agak mirip-mirip.
0: Iya agak mirip-mirip. Jadi Bang Wahyu maunya Bawi Anisa sama Bawi Wulan nih bahasa daerah. Suaranya mana? Masih ada nggak sih?
2: Aku nggak bisa bahasa sana, makanya saya translate gitu.
0: Oh ya udah, bagus, cakep. Paling tidak sudah berusaha gitu ya. Kita apresiasi, oke deh.
3: Oke. Tapi ini Mpok izin, kayaknya Bang, kayaknya Bang Wahyu ini memang mau mengenal lebih dekat dengan bahasa daerah di Palangkaraya. Yeah. Mungkin pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan di bahasa daerah Palangkaraya sendiri dengan Kalimantan yang lain gitu kan ya?
2: Untuk narasumber ini. Orang tuanya sendiri tuh memang tidak ya dari kecil ya apa tidak mengenalkan bahasa daerahnya itu sendiri ke narasumbernya itu sendiri.
0: Wah ini sampai cakep ya, cakep ya, pertanyaannya ya, nyelekit banget ini pertanyaannya narasumbernya. Ya oke deh Bang Wahyu, oke siap.
2: Enggak ya mohon maaf.
0: Iya iya.
2: Agak susah gitu untuk berbicara sana.
0: Oke, okay. Gitu. Udah ditangkap sama Bawi Anisa itu pertanyaannya.
3: Oke.
0: Okay. Oke, okay, Bang Wahyu ya. Ya.
3: Iya. Terima kasih banyak ya Bang Wahyu sudah jauh-jauh ke Palangkaraya dan terima kasih untuk sudah tertarik dengan bahasa daerah kami dan
0: ya. Oke.
1: Okay. Ayo main kesini Bang, Palangkaraya menunggu.
0: Sebelum jawab punya Bang Wahyu, ini ada dari Jakarta dulu kita kumpul ya.
3: Oke.
0: Okay. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Nova.
0: Selamat siang, Teteh Dinda yang ada di Bogor.
4: Iya, Bogor lagi panas sekali. Jakarta gimana, Nova?
0: Sama, kita dekatan berarti langitnya sama ya.
4: Dengan kita ya.
0: Iya. Oke, Teteh silakan langsung ke narasumbernya kita.
4: Iya, siapa narasumbernya?
0: Ada Bawi Wulan namanya.
4: Bawi Wulan apa Wulan? Wulan apa Wulan?
0: Wulan.
1: Wulan.
0: Wulan merindu, Wulan merindu. Iya. Ingatkan Wulan lagunya. Merindu. Iya. Iya.
4: Hostnya dulu ya. Nah, apa Bawi Nas Anisa,
0: Anisa
4: dan Bawi iya. Wulan ya.
3: Betul. Iya.
4: Wawi Wulan, Hana kabar?
1: Kabar bahalap.
4: Bahalap ya, alhamdulillah bahalap. Kalau bumbu. Tadi dengar ulasannya yang sedemikian dengan public speaking yang keren banget, emang benar.
1: Terima kasih.
4: Gitu loh, ya,
0: iya benar-benar.
4: Iya. Tadi di komunitas sendiri sudah banyak program-program tuh agenda-agenda dari kemana aja dan bagaimana begitu ya. Apakah diantaranya selain di komunitas ada jugakah program atau agenda untuk misalnya ke sanggar-sanggar budaya atau ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan atau berdialog dalam bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah lah ya. Karena banyak juga ya di Palangkaraya tuh bahasanya ya, begitu ya Wulan ya.
0: Okay.
4: Jadi itu sih yang jadi pertanyaannya. Kalau Teteh cuma bisanya ya itu, bahalap itu aja.
0: Iya. Balap sepeda apa balap motor Teh?
4: Bahalap sayangku.
0: Oh, bahalap bukan balap ya. Oke, oke. Iya, siap.
4: Itu katanya bahalap itu katanya baik begitu.
0: Oke, siap Teteh Dinda.
4: Oke, dari itu aja Nanisa, Wulan dan Nova dilanjut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wulan punya kesempatan menjawab sampai di menit 56, silahkan.
1: Oke, tadi dari Teteh dulu ya kayaknya. Boleh. Ya.
0: Oh, Teteh Dinda dulu. Oke, karena Bang Wahyu itu agak panjang gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, silakan.
1: Satu jam kayaknya, Bu.
0: Iya, silakan.
1: Oke, dari Teteh terima kasih pertanyaannya. Kita juga berkoordinasi dengan sanggar-sanggar budaya yang ada di Palangkaraya dan juga Kalimantan Tengah. Lalu untuk ke sekolah nih, seru nih kalau Balai Bahasa itu punya program membuat buku dongeng berbahasa daerah Dayak Ngaju. Jadi bisa diakses di laman Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Itu juga sedang kita kerjakan bersama. Lalu juga ada versi audio visualnya. Jadi buat anak-anak nih yang mau belajar bahasa daerah, kalau baca buku yang terlalu teoritis kan masih berat ya, lewat buku-buku dongeng yang bergambar itu mungkin akan lebih mudah media pembelajaran bahasa daerahnya. Gitu Teteh, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Lalu yang kedua tadi pertanyaan dari Bang siapa tadi? Bang Wahyu. Halo Bang Wahyu dari Bekasi ya? Kalau nggak salah Cikarang.
0: Cibubur. Dari Cibubur.
1: Lupa-lupa ingat ya. Kalau ditanya gitu ya, apakah di keluarga itu tidak mengajarkan bahasa daerah atau tidak? Sebenarnya mengajarkan, tapi secara pasif seperti itu. Jadi di awal memang Ulan didorong untuk mampu berbahasa Indonesia dulu. Dan ketika kuliah di S1 tahun 2018, ya 2018 itu waktu itu langsung ke Pulau Jawa. Sampai 7-8 tahun di sana, jadi tidak punya kesempatan untuk belajar lebih dalam terkait bahasa daerah. Lalu juga kalau kita melihat di usia sekolah, SD, SMP, SMA pun lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun dalam keseharian sesekali memang masih berbahasa daerah, tapi ketika pergi keluar pulau menempuh pendidikan untuk background akademis, jadi terputuslah pengalaman kebahasaan itu. Dan saya rasa juga ini yang banyak dialami ya oleh generasi muda sekarang. Bukan berarti keluarga tidak mengarahkan untuk belajar bahasa daerah, tapi ruangnya memang yang kurang dan semakin berkurang seiring kita tumbuh dewasa. Seperti itu. Jadi mungkin untuk para orang tua di luar sana, tetap berikan pelajaran bahasa daerah untuk anak-anaknya, sesimpel untuk memanggil diri sendiri, memanggil ibu, memanggil bapak, menanyakan kabar, hal-hal sederhana itu saja dulu. Begitu Bang Wahyu dari Cibubur.
0: Oke. Berarti enggak, bukan berarti enggak diajar Bang Wahyu, diajarin. diperkenalkan gitu ya. Bukan diajarin, diperkenalkan bahasa daerah yang ada di Palangkaraya ya Mbak Wulan ya.
1: Betul sekali.
0: Biar enggak terputus itu bahasanya, biar ada regenerasinya. Memang dari dini kita kudu wajib. Kalau ayah juga orang rantau sih Bawi Ulan. Ayah ngerantau ke Jakarta, tapi anak-anak ayah tetap bisa berbahasa daerah. Sampai sekarang mereka mereka enggak hilang bahasa daerahnya. Kita di rumah membiasakan berbahasa daerah, karena kalau bahasa Jakarta udah pasti dong ya. Udah pasti bisa. Oke, nah itu tadi pesannya dari Ulan ya. Jangan terputus ya, tetap perkenalkan bahasa daerah walau hanya memanggil diri, memanggil ibu gitu ya, atau hal-hal kecil, nyuruh makan barangkali ya, nyuruh ke sekolah walaupun tidak begitu intens ya Bayu Ulan ya.
1: Iya, walaupun kan mungkin kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, tapi sesekali bolehlah kita selipkan bahasa daerah. Itu media pembelajaran yang paling efektif sejauh ini.
0: Oke, siap kalau begitu. Mbak Wulan, terima kasih banyak. Ini udah di menit 13.56. Mbak Wianisa, masih adakah di kau di sana?
4: Masih ada.
0: Ayo cuma lihat Mbak Wulan. Oke, terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman yang ada di Palangkaraya. Sukses untuk Mbak Wulan ya, sukses terus ya.
1: Terima kasih.
0: Iya.
3: Terima kasih kembali juga Mpok ya. Semoga ada kesempatan lain bisa ngobrol lebih panjang.
0: Amin. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Terima kasih. Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palangkaraya bersama Bawi Anissa dan juga Rahmalia Ulan Aziza, terbaik 1 Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026. Ayo akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini 1 Juli 2026 Rabu tepatnya. Makasih Mas Doni, makasih untuk semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Selamat sore rekan rai. Pemerintah Provinsi Bali secara resmi menutup rangkaian Bulan Bung Karno ke-8 tahun 2026 di Gedung Kesir Arnarwo, Taman Budaya Provinsi Bali kemarin. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewo Made Indra, mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyukseskan penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan Bulan Bung Karno ke-8 dengan baik sesuai dengan agenda. Ia mengucapkan selamat kepada para peserta yang berhasil meraih prestasi dalam berbagai perlombaan, sedangkan bagi yang belum, diajak untuk terus berlatih karena kesempatan akan kembali hadir pada penyelenggaraan Bulan Bung Karno tahun berikutnya. Penutupan Bulan Bung Karno ke-8 tersebut ditandai dengan pemukulan perkusi oleh Sekda dan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali sebagai simbol berakhirnya rangkaian kegiatan tahun 2026. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
1: Rakyat dan Rai ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

Halo, halo, halo, Rekaden Rai mengudara langsung nih dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Rekaden Rai masih setia ditemani oleh 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ya, apa kabarnya nih Rekaden Rai di sore hari ini? Semoga selalu sehat dan juga semangat nge. Nah, kembali lagi nih bersama dengan Gede Duta di acara kesayangan Raka dan Rai semuanya di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, di edisi Rabu ya, Rabu tanggal 1 Juli 2026. Seperti biasa nih, sore hari ini Gede Duta akan mengajak Raka dan Rai sekalian untuk berdendang dan bergoyang bersama dengan deretan lagu dangdut-dangdut kesukaan Raka dan Rai semuanya. Nah, untuk Raka dan Rai yang nanti ingin request lagu dangdut favoritnya, bisa langsung hubungi di line telepon 0361-223361. Bisa juga senggol Gede Duta nih lewat WhatsApp di 087-898-822-420. Dan jangan lupa bisa ikutan komen di postingan teratas nih Facebook Programa Budaya RRI Denpasar. Nah, Rekaden Rai, biar sore hari ini makin semangat, mari kita buka dulu acara ini dengan sebuah lagu pilihan dari Gede Duta ya. Judulnya Masa Lalu, tentu saja dari Mbak Idul Daratista. Rekaden Rai tetap bersama dengan Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Lagu dari Inul Daratista yang berjudul Masa Lalu. Nah, lagu ini merupakan lagu yang mengisahkan tentang kekhawatiran seseorang terhadap pasangannya yang masih berhubungan dengan mantan kekasihnya. Nah, kembali gimana tadi, sudah asik ya goyangannya? Nah, kalau sudah panas nih, sudah peregangan, sudah asik goyangnya, sekarang Duta buka nih line teleponnya. Silakan kalian Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0312233361. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita gede Duta.
0: Asik.
1: Asik.
0: Ini nih Dania dari Sanur.
1: Tumben dapat naik nih dari berapa hari ya?
0: Iya, gini karena sibuk ya, sibuk menjejahitan.
1: Sekarang masih menjejahitan, soal ada upacara lagi 9 hari ini.
0: Oke, enten ada apa Niki? Ada upacara apa?
1: Odalan ini di Merajan.
0: Oh, enten odalan.
1: Ya, nyambung terus ini.
0: Wah, masih sibuk ternyata. Ya, setidaknya dapat meslihan mah Nini.
1: Ikutan gini dulu on air dulu,
0: iya,
1: biar dapat naik.
0: Biar dapat request.
1: Gimana
0: lagu
1: lu. Gimana kabarnya Deruta?
0: Saya sehat Nini.
1: Ya, semoga sehat selalu ya.
0: Nini sehat kan?
1: Apa lagunya ya? Dari lagunya untuk siapa? Dari Mirnawati ada ya?
0: Lagu untuk siapa Gendan?
1: Iya.
0: Untuk siapa? Coba kita cari.
1: Mirnawati.
0: Mirnawati. Oh, Mirnawati ada Niki. Ini
1: ada. Ya, salam-salam dulu ada Mbak Indira, Mbak Nek Kapal, Mbak Yutuban. Ada siapa lagi, Mini Ita ya. Ada Pandepi, Bedek Bang Merte. Ada Gek Mas Sayangan, ada Gus Bawe, Briken Arok, Bu Eka Bebe. Ada Bu Maharani Payat ini kota naik bentar Bu Maharani. Ada Bu Putu Keboiwo juga. Ada Bu Ana. Ada Bu Eka Sampidi udah desa Batu Nini. Ada Bu Suwatini Mole Seka. Ada Paya Narbo, ada Bu Pera, ada Bu Lodro, Pak Tiara juga. Pak Manfandu, Pak Tutmudaya, Pak Depolosjaya. Ada siapa ya, kita ke Jerman. Ini Ayuna, Gungyang Yoga juga ya. Ada Putu Antusari. Ada Yoga Saputra juga. Ada siapa, Nit Wade ya. Pak Eka Plage. Ada siapa lagi, Bu Eka Tumulan udah. Pokoknya ada Bu Jero Cinago juga ya. Bu Lodro, Kak Peda. Ya pokoknya sisanya bungkus dan dulu jadi satu ya.
0: Oke, dibungkus dulu ya.
1: Iya, pakai daun pisang di semating keliling ya.
0: Semating keliling, Inge.
1: Ya, biar rapat, biar gak bocor.
0: Biar gak bocor, Inge. Ya,
1: buat gede Dita, selamat tugas. Terima kasih, dadah bye-bye.
0: Nah, itu dia tadi Nini Dania ya, dari Sanur. Nah, Akan Rai kembali nih, kita buka teleponnya. Silahkan Akan Rai yang ingin request lagu bisa langsung di 0361-223361. Nah, ini sudah ada penelpon. Mari kita sapa. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik. Diki.
2: Minggu gak bisa naik. Sekali ngikutin deh Duda.
0: Sudah seminggu gak bisa naik.
2: Masih ingat lah ini.
0: Niki dari
2: sekarang
0: Gung Biang Roga.
2: Terang menerang deh. Ini Dania naik tadi ya.
0: Terima kasih
2: ini kolingannya. Dikirain dicoret namanya Gung Biang Roga. Ketemu Kak Dania masa anak kandungmu. Duta, bagaimana kabarnya?
0: Sehat, Gung Biang pun api Niki.
2: Gung sehat, walaupun tiap dede. Gung Biang megadang ring rumah sakit, enten semeton, sanai sungkan.
0: Oke, enten. Semoga.
2: Gung Biang yang dihibur ke up center.
0: Oh, Benjang.
2: Sekarang nonton Arjo lah gede.
0: Inge, ya besok Arjonya di kayak kalangan Ayodhya.
2: Iya, narik Bu Lodro, sarang Pak Lodro kal tegul.
0: Iya, iya, nage tegul Bu Lodro niki. Mau diikat.
2: Tapi kan atas wengi, di tiang tugas ring rumah sakit.
0: Angin, nanti.
2: Dede, gede, nuna minta lagu dulu ya.
0: Iya, lagu napi nih Ki.
2: Lagunya Indah Pada Waktunya, Dewi Persik.
0: Indah Pada Waktunya, angin. Niki sampun siaga lagunya.
2: Nah, dengerin. Semua dangdut sih enak. Salam dulu ya,
0: Dek. Yes, silakan, silakan.
2: Salam buat Gede Duta, semoga sehat, sukses ke depannya.
0: Yes,
2: lalu ngibur nenek-nenek yo.
0: Selalu ngibur Sawitra perempat nge.
2: Jangan sampai ikutan jadi kakek-kakek dulu ya. Yang penting ngibur aja.
0: Iya,
2: gue ngomong ya. Paling dulu. Bu EKBB. Ya, jadi sinar suci, jangan hanya bekerja, naik-naik ngibur. Juga si kocak di tabanan sudah dapat banyak jual kebaya. Ibu Vera. Jadi mangku Sedani. Nini Ica cantik. Juga Pak Nepi, Mahali, Andira. Siapa?
0: Mah Tunindi.
2: Mah Tunindi. Yang di Ayunan.
0: Ini Agus.
2: Nah, di Tabanan di Kediri itu loh.
0: Oh, Mah Indira.
2: Udah Mah Indira kan di.
0: Ini Ayuna.
2: Ini Ayuna. Ya. Sama ini Agus, saya ini jangan menggelebuk terus ini. Juga Pak Yanarbo, Pak Ketwancung. Bu Putu Kebowiwo cantikku. Bulodro naik.
0: Naik
2: ke pinggangnya. Kata ikat biar sampai cempung katanya Dede di sungai itu. Kalau nanti cendang dia nggak bakal nyampe gede. Selalu menjemput di Lumintang udah beberapa tahun gitu diajak.
0: Oke.
2: Jalan sendiri Pak Lodronya itu. Ya. Jiro Gadung nggak mau diajak. Itu siapa lagi? Di Sandur, ini Santa ketunduk lagi 2 hari ya. Besok ya.
0: Besok.
2: Santa sama siapa lagi ini? Lidah udah naik grogi juga. Diikat jadi satu ya gede.
0: Oke, diikat ya.
2: Terus ini pakai kresek merah biar banyak isinya.
0: Siap.
2: Minta maaf, beribu maaf ya karena lupa ini. Yang yoga selalu lupa. Gede nanti pulang, hati-hati di jalan. Terima kasih banyak waktunya. Dadah bye bye.
0: Dadah bye bye Gong Biang Yoga. Semoga Gong Biang Yoga sehat-sehat selalu nge. Nah, Kang Rai, seperti yang kita tahu dan dibicarakan sama Gong Biang Yoga tadi nge, bahwasannya besok ring kalangan Ayodhya nge, Arja RRI dan Pasar akan pentas nge, ring galah jam 7:30. Jam 6:30, jadi silakan hadir dan saksikan Arja kesayangan Raka dan Rai semuanya. Nah, itu tadi dia yang sudah request lagu dan salam-salam. Nah, ini ada yang nyenggol nih, ada Dewani yang Kirana, sana nyarangin di Duta. Kemudian ada Nini Hayuna yang ikutan goyang nih. Kemudian ada Pak Dut Murdayo, Niki yang ikutan berdendang dan bergoyang. Ada juga ini Kak Gede Alwin Danendra dari Banjar Sambian Undagi Timpang. Sane nyarengin. Kemudian nih Duta baca sedikit nih yang nyenggol di Facebook ya. Ini ada Abah Waisel Samplangan Gianyar yang ikutan goyang. Terima kasih Abah Waisel. Inggih Kang Rai, kita dendangkan dulu ya lagu requestan dari Raka dan Rai sekalian. Inggih. Niki yang pertama lagu dari Mirnawati untuk siapa, dan akan dilanjutkan dengan lagunya Dewi Persik, Indah Pada Waktunya.

0: sama sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Rekan dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, bangun simbol kebahagiaan raga utuh. Ngale legan awak, ini sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena raga ngale obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi raga, nak rawasan lo.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Haji Diang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Suara Budaya Bali.

0: Halo, masih di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, itu tadi dua lagu requestan dari Raka dan Rai. Nah, ini ada Ibu Maharani dari Penateh yang ikutan goyang dan hadir menemani Dedu tadi sore hari ini. Terima kasih Ibu Maharani Penateh. Kemudian ada Semeton dari Sanur Niki, ada Sawitre Pro 4 Nini Santa dari Sanur yang ikutan goyang. Terima kasih Nini. Nah, Kang Rai kembali nih, kita buka line teleponnya. Silakan yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung nih. Nah, sudah ada penelpon. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah
0: kita.
1: Kita.
0: Asik.
1: Pesuk kedong halu deh.
0: Halo?
1: Halo, nggih. Uneng deh.
0: Niki dari daerah mana Niki?
1: Penateh.
0: Bu Sinta Niki.
1: Ben, Bu Maharani.
0: Lo, Bu Maharani bergabung.
1: Iya,
0: deh, apa kabar deh? Sehat Bu Maharani. Bu Maharani.
1: Iya, Tengkara sehat selalu deh ya.
0: Terima kasih Bu Maharani, sehat juga nggih.
1: Tengkara deh.
0: Lagu apa nih?
1: Lagu Setangkai Bunga Padi.
0: Setangkai Bunga Padi.
1: Santa Oki.
0: Oke, lagunya sudah siap nih, Bu.
1: Asik.
0: Mau salam-salam dulu kah?
1: Yang tadi Nini Dania sama Pekak Dania. Siapa lagi deh? Kok tak punya teman, Bu Marani? Ring RRI nge.
0: Tadi ada Bu Gung Biang Yoga.
1: Nge, Gung Biang Yoga Rahajeng. Selamat nge. Pan Dodi, Pak Yanarbo, Pak Tut Mancung, Nini Hitam. Siapa lagi deh?
0: Siapa lagi ya?
1: Bu Eka Bebe. Bu Eka Bebe. Naik. Siapa lagi ya? Ya, pokoknya semuanya aja deh, ada.
0: Oke, dibungkus ya, Ibu.
1: Jadiin satu dah deh ya.
0: Jadiin satu, oke.
1: Oke, ya, terima kasih.
0: Terima kasih, Ibu Maharani. Dadah, bye-bye. Ya, itu tadi Ibu Maharani dari Penateh yang ikutan goyang. Dan berkesempatan ya request lagu favoritnya nih. Kalian Rai yang ingin request lagu favoritnya seperti Ibu Maharani bisa langsung nih di 031-22-3361 yeah. Nah, halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik.
2: Kasih.
0: Niki Semeton dari Plaga kah ini?
2: Ya, betul, comment, pas, benarkan bintang.
0: Pekak Eka Plaga.
2: Cuaca mendung, berita.
0: Loh, mendung di Plaga ya, di sini cerah, panas.
2: Iya, bikin mendung, tapi dinginnya luar biasa, makin ini.
0: Kenten. Ya, semoga tidak hujan di sana. Ya,
2: bisa bagaimana kabarnya ini? Baik-baik ya?
0: Baik-baik saya, Kak Eka. Kak Eka gimana nih, Ki? Sehat kan?
2: Iya, sehat. Baru habis saudara di sini, di Puro Melanting.
0: Oke, entah.
2: Minta lagunya.
0: Lagu apa nih, Ki?
2: Apa ini? Seminggu di Malaysia ya.
0: Oke, seminggu di Malaysia.
2: Ya, salam-salam dulu sedikit.
0: Silakan.
2: Lama Kak Eka tidak dapat naik ini.
0: Silakan Kak Eka.
2: Ya, pertama dari Tabanan. Nini Agus. Kak Mangku Sudani. Marti Mindi. Bu Tuku Kebuiwo, Pak Yan Narbo, Pak Yan Patet Mancung, Kak Ciasa, Komang Pandu, siapa lagi, Pandepi, Bahami, yeah. Bulka Bebe, Mini Mika, yeah. Pak Ketut Sumarjo, Pak Ketut Murdayo, Pak Ketut Wirto, Bu Sinta, Niang Kestawa, Bukti Biang Murni, Dewa Biang Kirana, Wayan Suartini, Kak Dania bersama kakek.

0: yang monitor mendengar perempat ini supaya sehat-sehat selalu semuanya.
1: Astungkara.
0: Duta, selamat tugas. Kak pamit. Dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye Kak Eka dari Plage. Terima kasih sudah gabung nih di acara Prodangdut sore hari ini. Semoga Kak Eka selalu sehat nih dan juga selalu semangat. Supaya bisa nih nemenin Deduta dan penyiar-penyiar lainnya di Pro 4 RRI Denpasar. Nah, Kenrai, sudah dua penelpon. Sekarang saatnya Duta berpindah nih. Ada Semeton dari Tanah Lot, Niki. Ada Pekak Cia top dari Tanah Lot yang ikutan goyang. Katanya, salam buat Kak Eka Plage, Bu Maharani, Bu Putu Kebo Iwo. Dan untuk yang lainnya, selamat bergoyang. Yesuk semua. Kemudian nih ada Mbah Indira yang ikutan goyang di acara Prodangdut. Terima kasih Mbah Indira. Ada juga nih dari Tabanan juga ada Mbah Mangku Prajapati dari pemenang yang ikutan goyang. Kemudian ada Ibu Janura nih yang ikutan goyang. Terima kasih Ibu Janura. Sekarang lagi kita coba nih cek dikit ya yang ada di Facebook. Nah ini ada Bli De Apong dari Klungkung Tegak yang hadir dan ikutan goyang. Terima kasih. Ada juga nih Ida Bagus Widiantara dari Sidembunut Bangli yang hadir dan juga ikutan goyang. Terima kasih. Ya Kang Rai, itu dia tadi yang nyenggol-nyenggol. Dan sekarang saatnya Deduta putarkan nih lagu requestan dari Raka dan Rai.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Rakan Rai, program sekolah rakyat yang diinisiasi pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan bagi siswa keluarga miskin ekstrim menghadapi tantangan stigma sekolah orang miskin yang berisiko menciptakan segregasi sosial dan inferioritas mental pada siswa. Pengamat kebijakan publik Umar Ibnu Al-Khattab mengatakan sekolah rakyat dengan sistem boarding school tersebut sejatinya untuk memutus rantai kemiskinan dengan memfasilitasi siswa dengan kategori miskin ekstrim bisa melanjutkan sekolah dan meningkatkan taraf hidupnya. Namun diakui hal itu tidak serta-merta berjalan mulus karena kriteria masuk sekolah rakyat harus kategori miskin yang berpotensi melabeli siswa. Umar Ibnu Al-Khattab menegaskan labelisasi tersebut harus dihilangkan sehingga keberadaan sekolah rakyat benar-benar menjadi jembatan menekan angka putus sekolah, tidak memunculkan stigma sekolah orang miskin. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

Saklan Rai, Sane Arse Tatas Uning Piala Dunia, Sampunang Mereka Merikingi, Biar Sayang Ring Pro 4 RRI Denpasar. Wenton program-program Sane Metiosan, Tour Eksklusif Indik Sepak Bola. Nenten jam membeli bagan indik pertandingan, skor utawi sira Sane ngogolin kemanten, Saklan Rai telur presiden Biar Sayang Cerita Unik, utawi Sane Siosan, ngeninin indik pemain bintang, Kantos Teknologi Sane Kewigunayang Ring Lapangan. Reklan Rai naler dados nyaringin live nyabran rahine. Nyiring Biar Sayang program sepak bola RRI. RRI, Radione Piala Dunia.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arje setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Halo-halo, masih di acara Pledangdut, dangdut adalah kita. Ya, kembali, kembali lagi ya bersama dengan Gede Duta tentunya di Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, kembali sebelum Gede Duta buka line teleponnya nih. Duta akan informasikan sedikit Niki terkait dengan siaran langsung Piala Dunia. Akan rai siaran Piala Dunia, Niki bisa kalian rai dengarkan melalui FM 88,8, melalui Pro 3 RRI, dan juga melalui FM 105,2 MHz, melalui Pro 1 RRI dan Pasar. Nah, akan rai yang senang bola, Niki besok ada pertandingan antara Inggris dan Republik Demokratik Kongo, nggih, di jam 12 malam waktu Indonesia Tengah, nggih. Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan Belgia versus Senegal di jam 4 WITA di hari Kamis tanggal 2 Juli, nggih. Dan di jam 8 ada pertandingan antara Amerika Serikat versus Bosnia. Nah, kalian rai yang suka dengerin bola nih, suka nonton bola dan ingin dukung tim negara favoritnya, bisa dengerin nih melalui Pro 3 RRI 88,8 MHz dan juga Pro 1 RRI Denpasar FM 105,2 MHz. Nah, kembali lagi di Duta buka line teleponnya. Silakan yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0361223361. Halo, Bro Dangdut.
1: Selamat sore.
0: Halo, Bulu Galo.
1: Selamat sore, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik, asik, asik.
1: Asik, asik, asik.
0: Asik, Bulu Adra.
1: Ya.
0: Diajakin nonton Arjo tuh besok sama Gung Biang Yoga.
1: Iya, nonton boleh. Digital ya.
0: Yeah.
1: Nonton besok digital.
0: Iya, yeah, nonton, nonton, nonton kok. Kita semua nonton.
1: Iya, supaya tahu wajah digital ya besok.
0: No, gimana ya wajahnya digital ya? Coba ditebak-tebak dulu dari sekarang biar enggak salah orang besok.
1: Digital.
0: Yeay.
1: Sama siapa di studio deh?
0: Eh, ini ada Bli Dede di sini kebetulan.
1: Oh.
0: Ah, apa tadi Nike, Bu Lodre tadi hilang modulasinya? Niki Bli Dedenya lagi istirahat tadi kan habis siaran kentan. Tapi Bu Lodra, Niki modulasinya Bu Lodra hilang-hilang Niki.
1: Lagu.
0: Oh, lagu Napi.
1: Lagu. Sepiring berdua ya, ada juta.
0: Sepiring berdua. Yeah, Niki lagunya Sampun Siaga. Nggih, yeah, silakan. Halo, sebelah dra.
1: Nanti. Ayunan ayam atun ini menyiram nenek kita Bu Era, Bu Desi, Jero Gede Narsisi, Jero Tamren, Bu Lestekar, nenek Dania sama kakek ya.
0: Yeah.
1: Helen, Helen.
0: Mm-hmm.
1: Cuci dulu. Cuci siapa lagi ini? Banyaknya semua air.
0: Inge, dibungkus nge, bulat dong nge.
1: Ya. Bisa banyak lagi mawa, naik. Kak Eka, pelanggan sudah baru yang ada di kulit ibu Dodro. Eka mama, naik buat Pak Eka, manda-landa, naik. Buat Pak Tut mancem, naik kata suaranya merdu. Kak

0: Semangat, terbang sungai. Kayak Narbe. Angin di kantor aja tetap naik. Yan. Bu Putu. Bu ke Boiwo naik Bu Putu. Dunia yoga naik lagi aku. Semangat aku nonton besok. Bu EKBB naik. Bu Eka Sampidi naik ya.
1: Nggih, Bu Lendra.
0: Begitu aja.
1: Nggih.
0: Yang belum esok lagi dikuling sama Ibu Lendra ya.
1: Nggih.
0: Kita begitu aja deh kita.
1: Nggih, terima kasih Bu Lendra.
0: Selamat bertemu besok nonton Arjo.
1: Nggih.
0: Deh. Dadah,
1: bebe. Dadah, bye-bye, Bu Lendra. Iya, itu tadi Bu Lendra yang request lagu Sepiring Berdua dari Idol Laila. Nah, akan mulai kembali nih, sudah buka lantelponnya. Silakan yang ingin request lagu dangdut favoritnya, bisa langsung nih. Halo, Bro Dangdut.
2: Dangdut,
1: Ibu Caganteng. Halo, Niki dari Tabanan.
2: Asyik-asyik. Mamangku Jepati.
1: Iya, Mama. Mamangku Prajapati.
2: Iya, jodoh ya.
1: Iya, selalu berjumpa Niki. Gimana kabarnya Niki?
2: Sekarang kita kena nih. Iya, kena ya.
1: Iya, udah duta kena.
2: Niara. Mas tebang dulu deh, mau jubuk maginya deh.
1: Iya, tebang napi Niki, lagu napi. Iya, itu dia tadi. Mah Mangku Prajapati baru bilang mau menggelebuk, sekenan menggelebuk nih. Diulang lagi nanti nggih Mah Mangku Prajapati. Tadi belum sempat Mah Mangkunya nyebut lagunya, sudah keburuan jatuh nggih. Semoga tidak sakit kenten. Nah, akan Rai Muali Niki dari Duta buka lenterpunnya Niki. Silakan yang ingin request lagu bisa langsung di 0612233361. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Asik, asik, asik.
3: Asik.
1: Niki, tetangga Niki?
3: Tetangga Siro.
1: Tetangga dari Hayam Wuruk Niki?
3: Siro.
1: Pak Komang Pandu.
3: Bukan.
1: Oh, bukan. Suaranya mirip loh ini.
4: Betul.
1: Gimana kabarnya Niki?
4: Langsung karep gede.
1: Ingin.
4: Ke kota beli nasi bungkus.
1: Cakep.
4: Bawa nampan. Beli bakwan.
1: Cakep.
4: Buah manggis, buah pare di pelataran.
1: Cakep.
4: Deduta memang bagus, tampan, rupawan, banyak gadis yang mengantre, pingin pacaran.
1: Wis, ngantre katanya Pak Komang Pandu kayak beli bensin aja.
4: Aduh,
1: aduh, Niki udah lama Pak Komang.
4: Agak dan ini
1: aduh. Udah lama kita tidak berjumpa nih, kemana saja nih Pak Komang? Sibuk apa ini?
4: Melanglang buana, deduta.
1: Oh, lagi sibuk melanglang buana.
4: Melanglang buana kena pikir.
1: Oke, dan Niki, Deduta dan teman-teman yang lain kangen Niki dengan ceritanya Pak Komang Pandu.
4: Terima kasih pada teman-teman semua yang sudah mendoakan Tiang supaya sehat selalu. Ya, tadi Ibu Lodra.
1: Iya, Ibu Lodra tadi sampai naik.
4: Ibu Lodra ke Badre. Apa ya, nah? Insap. Ke Bajra Pantai Pandawa Pantai Kelingking.
1: Cakep.
4: Ibu Lodra kalau tertawa melengking.
1: Asyik-asyik pas. Aduh, Pak Komang, Pak Komang.
4: Lagu
1: napi nih, Pak Komang?
4: Lagu apa ya?
1: Lagu apa nih? Lagu dangdutnya.
4: Apa ya?
1: Apa-apa apanya dong?
4: Lagu aduh nih kan. Ya salam-salam dulu ya.
1: Gege. Salam-salam dulu.
4: Ibu Lodra tadi ya, Ibu. yang pertama tadi saya dengar Nora Bangsawang, Nini Daniae, Dania Biang Yoga, terus ada Dewan yang Kirana, semoga sehat selalu. Yang Mesin, Bu EKBB, Bu Jerman, Bu Pera, Tugu Ampera, Tugu Merdeka.
1: Cakep.
4: Ibu Pera selalu merdeka.
1: Asik. Mantap ya tadi pantunnya.
4: Apalagi nih. Mbah Tunini ya. Kemudian ada ya pokoknya semua-semua dah ya.
1: Oke.
4: Lagunya. Ya.
1: Lagunya nih ke.
4: Andaikan engkau sekuntum bunga. Bisa ya?
1: Ntar lu judulnya napi ke
4: itu,
1: ya.
4: Itu Ida Laila sama Mulyadi.
1: Napi ya judulnya lupa di Dano.
4: Pandangan pertama.
1: Oh, pandangan pertama. Ya, pandangan pertama.
4: Pertama aku berjumpa dengan.
1: Iya. Oke, ini lagunya sudah siap, Niki.
4: Ya, terima kasih Deduta. Dadah bye-bye.
1: Dadah bye-bye Pak Komang Pandu. Ditunggu lagi nih pantun-pantunnya. Ya, Pak Komang Pandu yang gabung ya di sore hari ini setelah melanglang buana ya. Semoga Pak Komang Pandu sehat-sehat selalu nih, dan semoga bisa lagi nih kita mendengarkan kisah-kisahnya dari Pak Komang Pandu. Nah, Kang Rai, itu dia tadi 3 penelpon kita, dan sekarang kita akan bacakan sedikit nih yang nyolek-nyolek lewat WhatsApp. Nah, ada Nini 2D Niki yang ikutan goyang. Dan katanya salam sehat, semoga sehat untuk semua pecinta dangdut. Kemudian ada Pak Dekarje dari Kenyeri yang ikutan goyang. Terima kasih Pak Dekarje. Kemudian ada Pak Astro Prayoga nih yang ikutan goyang. Terima kasih Niki Pak Astro Prayoga sudah ikutan gabung. Kemudian ini ada Bu Putu Kebo Iwe. Ayo naik Bu, naik-naik ya. Dan saatnya kita bacakan sedikit Niki yang di Facebook. Ada Pak Wayan Berata ya dari Batu Bulan yang ikutan hadir. Dan ada Pak Oke Mulyarte Padang Samian yang ikutan goyang juga, Akan Rai. Nah, Akan Rai, itu dia tadi yang nyenggol-nyenggol lewat WhatsApp dan juga Facebook. Sekarang saatnya kita putarkan nih lagu requestan dari Rake dan Rai.

Kesehatan buah hati kita tidak hanya ditentukan dari apa yang tersaji di atas piringnya, tapi juga dari bersihnya lingkungan tempat mereka tumbuh dan bermain. Tahukah Anda, sanitasi yang buruk dan air yang tercemar bisa membuat si kecil sering diare. Akibatnya, zat gizi makanan tidak terserap sempurna, dan stunting siap mengintai pertumbuhan mereka. Ayo, jangan tunda lagi. Jaga kebersihan lingkungan mulai dari rumah sendiri. Mari berikan pelindungan terbaik bagi tumbuh kembang anak dengan kebiasaan hidup bersih dan sehat setiap hari. Gunakan air bersih, pastikan jamban keluarga kita sehat, dan selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Generasi bebas stunting dimulai dari pelemahan sehat.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu, jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nah, Kang Rai, itu dia tadi dua lagu requestan dari Raka dan Rai. Sebelum lanjut nih, Deduta buka line teleponnya. Deduta akan menginformasikan sedikit niki terkait dengan jadwal PKB, nggih, Pesta Kesenian Bali hari ini. Nah, untuk hari ini di pukul 7:30 WITA akan ada nih Raka dan Rai, ada parade gong kebiar dewasa di panggung terbuka Arda Chandra, yaitu dari Duta Kabupaten Bangli dan Duta Kabupaten Denpasar sebagai pendamping. Nah, kalian Rai yang ingin nih menyaksikan langsung Duta Kabupaten Bangli dan juga Duta Kabupaten Denpasar sebagai pendamping, bisa saksikan nanti nge, di Art Center, di Taman Budaya Art Center tentunya. Nah, kalian Rai, kembali nih dari Duta buka line teleponnya. Kalian Rai, silahkan nih yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung nge. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik,
1: Bu Eka Baby. Asik. Gimana? Kok ngomongin dia?
0: Kurang dikecil.
1: Sudah bagus ya?
0: Sudah nih, sudah bagus kembali.
1: Itu ya.
0: Gimana kabarnya Bu Eka Baby?
1: Astengkara lagi baik, carat curut tadi nih.
0: Carat curut.
1: Iya, pengecasannya AAP jadulnya dipakai-pakai on air tuh. Kata.
0: Oke,
1: kalau mau diperbaiki sekitar 75.
0: 75.
1: Ini HP-nya baru.
0: mending beli HP-nya ya Bu Eka ya, daripada beli charger-nya.
1: Beli katanya habis 175, enggak beli langsung yang baru, yang
0: jadulnya. Benar.
1: Ibu Chandra ikutan nih.
0: Sukses semua.
1: Akhirnya dulu berapa tuh? Belum ada 2 tahun ya. Beli yang jadul itu 225.
0: Sekarang
1: 3 merahnya tau gak?
0: Napi nih kan 3 merahnya.
1: Merahnya 3 sekarang. Konyak sekali. Iya Bu, emang naik sekarang gitu. Ya ampun,
0: susah ya, nyarinya soalnya.
1: Karena kita nanti gak bisa on air gitu, takutnya besok pagi juga gak bisa on air. Itu dah Ibu ya. Ini AP coleknya kan dah biasa tuh.
0: AP colek.
1: AP Androidnya maksudnya.
0: AP colek bagus sekali.
1: AP colek, orang kebanyakan orang AP colek.
0: Iya, dicolek-colek.
1: Colek gitu.
0: Iya.
1: Tadi Kak Dania udah masuk ya.
0: Sampun.
1: Kak Dania Gong Biang Yoga berdua ya.
0: Iya, Gong Biang Yoga.
1: Ibu tinggal tadi tak abut cuknya dulu. Lihat jamnya ya, harus 4:30. Iseng masuk lah gitu. Dapat masuk gitu.
0: Ternyata dapat. Dapat tugas lagi.
1: Padahal ada nomornya di sini masuk deh. Ibu enggak usah ingat apal nomornya. Mang Pandur, selamat sore, Mang. Nomornya udah hafal nih, radionya hafal, sampai radio Singaraja udah hafal nomornya.
0: Ih, mantap Bu Eka. Mantap. Masih bagus sih ingatannya Bu Eka Niki.
1: IQ-nya masih kuat ya, yang merah-merah tuh ya.
0: Nggih, entar.
1: Kalau lihat yang hijau enggak nduk nek ya.
0: Enggak nduk nek, asal merah aja langsung kencang.
1: Itu dasar mata duitan ya.
0: Semua orang mata normal duitan ya. Normal nih ke Bu Eka.
1: Normal itu kebutuhan utama itu deh ya. Tadi siapa udah masuk ya, yang udah masuk semuanya deh, selamat sore. Nini Dania pertama tadi ya.
0: Nini Dania.
1: Padahal Ibu udah mencet baterainya masih 2 waktu itu, tahu deh HP yang lama itu deh. Mudah-mudahan kalau man masuk Kang Wang abdiin ngomong betulnya mati ya
0: deh.
1: Betlah baterainya mesti udah ngecas. Orang apa kok konter lung betul deh orang. Apa tuh untuk ngisi yang pengecas coba Bu perbaiki di sini, bisa baiki nggak, coba bawa ke pertumbulan Bu. Apa kira-kira itu, kira-kira ya habis tuh 175. Kemudian beli nih gitu.
0: Beli aja langsung ya.
1: Oh, beli aja langsung. Daripada kompet bulan lagi besok nggak selesai ngelain, nggak lama nih dapat konser nih, pusing dah dongnya nih.
0: Ditanyain ntar cari sama sawitrenya.
1: Iya, kemana nih Bu Eka? Kemana banyak yang nanya gitu. Sekarang mau kesana lagi nih deh.
0: Ngapain
1: Bu? Pengecasnya nak mau masuk, nak berani Bu maksa.
0: Oke.
1: Okay. Konternya dekat kok.
0: Oh, iya.
1: Ya, dekat di sini konternya, di Banjar Tenango namanya. Agak ke timur dikit. Masih di lingkungan Desa Batu Bulan Kangin. Banyak konter di depan rumah deh. Tapi yang bawa jadul lu jarang.
0: Jarang
1: ya. Ya, jarang yang bawa jadul gitu. Jadulnya ini untuk on air aja deh. Siapa nak tahu nomornya, paling punya kartu sesama aja yang tahu deh. Ya, ini irit deh, kartu lama nih, irit banget. Makanya bisa satu kali di perempat aja bisa on air pang 6.
0: Gitu.
1: Ini aja udah dapat 3 kali dari pagi.
0: Irit ya.
1: Kemarin
0: ini
1: dapat 4 kali. Ya ya, semuanya deh salamnya kompak ya.
0: Iya,
1: lagunya belum.
0: Lagunya
1: ya.
0: Belum Niki Bu, lagu
1: lagunya
0: apa nih?
1: Lagunya Rupiah dari Roma Irama ya.
0: Wih, langsung Rupiah nih ya, baru ngomongin yang merah-merah.
1: Karena uang kita bisa jadi raja.
0: Tidak
1: ada uang kita hidup kita susah.
0: Susah ge.
1: Oke deh ya.
0: Iya Bu Eka.
1: Nanti pulang waspada di jalan. Semoga selamat sampai rumah ya. Oke deh, selamat bertugas. Yuk, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Bu Eka. Bebe, hati-hati di jalannya menuju konter nge. Ya, Kang Rai, itu dia tadi Ibu Eka Bebe dari Batu Bulan yang sudah request lagu. Nah, kembali nih, jadi kita buka line teleponnya. Kang Rai yang ingin request lagu bisa langsung di 0361-223361 nge. Halo, Prodang Dut.
2: Halo, Prodang Dut. Dang Dut adalah kita.
0: Ah, saya sih Pak Tukian niki.
2: Iya, asik.
0: Pak Tukian ini lagi di kantor pastinya ini.
2: Iya, astung karo ya. Sehat walafiat masih ngantor ini.
0: Iya, astung karo sehat selalu.
2: Iya. Duta yang sehat ya.
0: Iya, Duta sehat niki, Pak ya.
2: Ya, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Iya. Minta lagu satu dulu nih deh.
0: Lagu apa ini?
2: Lagunya apa yang Madiun Ngawi itu ya.
0: Oh, oke, okay. Lagu kesukaannya ya. Nih.
2: Iya.
0: Terminal tadi. Madiun Ngawi.
2: Gandolanku
0: rak bakalan aku ngelaleke. Oke Pak Yan, lagunya
2: sekali kalau aku.
0: Gak mantap nih lagunya.
2: Iya.
0: Salam-salam
2: dulu. Kak menghijau deh.
0: Ngapain?
2: Lali malam kak menghijau sampai jam 3.
0: Oh, kok genten?
2: Ya menghijau begadang.
0: Aduh.
2: Begadang.
0: Dia duta kiranya Pak Yan Ngarbo tuh ngecat lembu. Menghijaukan lembu.
2: Kalau menghijaukan begadang ya.
0: Aduh, bahasanya Pak Yan bagus sekali menghijau. Iya.

0: Ya penontonnya berjubel-jubel ya.
1: Berjubel-jubel.
0: Ya kalau rame tak ya, hitung 55% nenek-nenek ya.
1: Ah, sisanya anak.
0: Sisanya remaja-remaja dan anak-anak.
1: Ya. Tapi yang penting rame.
0: Iya. Wah, nggak jadi serem kalau ramenya. Padahal dekat kuburan larinya.
1: Nggak jadi serem.
0: Iya, karena ramai penontonnya kan nggak takut ya.
1: Iya. Kenapa?
0: Mau diarak kemana-mana, anu wacangannya itu nggak takut lah.
1: Oke, okay. Masa sih pasti takut tetap. Pak Yan Ngarbe niki meglebug. Pak Yan, terima kasih sudah request lagu dan juga berbagi kisahnya bersama dengan Deduta. Semoga Pak Yan Ngarbe sehat-sehat selalu tentunya. Nah, kawan-kawan, itu dia tadi dua penelpon kita. Ada Bu Eka BB dan juga Pak Yan Ngarbe. Nah, niki ada Pak Yan Siaje niki yang ikutan goyang di acara Prodandu. Terima kasih Pak Wayan Siaje. Dan Deduta putarkan dulu nih lagu requestan dari Bu Eka BB, Rupiah dari Roma Irama. Selamat mendengarkan.

harus dicukupkan sampai di sini. Terima kasih buat rekan Rai yang sudah setia mendengarkan, ikut request lagu dan juga kirim salam. Kita akan berjumpa lagi di acara Prodangdut selanjutnya. Rekan Rai, Dadu Ta pamit dan dadah bye-bye semuanya.

Akhirnya Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya memperingatkan seluruh jaringan pelaku kejahatan jalanan yang meresahkan masyarakat dan wisatawan bahwa di Bali bukanlah tempat aman untuk pelaku tindak pidana. Ditegaskan seluruh jajaran Polda Bali berkomitmen untuk menindak tegas segala bentuk kriminalitas tanpa kompromi, termasuk pelanggaran hukum terkait barang subsidi dan sumber daya alam demi melindungi kesejahteraan masyarakat luas. Di tengah situasi Kamtipnas yang kian terkendali, Irjen Pol Daniel Aditya Jaya meminta masyarakat untuk tidak ragu melapor jika menjadi korban kejahatan jalanan, baik pencurian biasa, curas maupun curanmor, jika telepon di nomor 110 agar tim URC Polda Bali bisa langsung bergerak melakukan pengejaran di tempat kejadian perkara. Sedangkan bagi yang kehilangan barang bawaan atau kendaraan untuk mendatangi kantor polisi terdekat. Demikian Gatra Bali, saya Gede Uta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rahajang sore rekan rai muali nyarangin ring frekuensi 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ring rahina Buddha puniki pinanggal 1 Juli warsa 2016 likur. Deduta pacang nyarangin nggih ngawit jam 5 kantos jam 7 puputnya deduta bertugas male bos nggih. Ya, kemarin sana mungkin kantun ring acara Lingsir Sanjang ya, sana pacang menyajikan niki informasi terkait dengan destinasi wisata ring Bali, sana kaslingin antuk tembang-tembang pop Bali. Ya, kemarin pinaka pengawet dedutan niki asiki temang, katurin deduta saking pitik band, ya, judulnya nih Tuget Nyempeng.

kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya. Salah satunya, ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya, 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Ageng Rayi Kantun Serangin Pempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nah, Ageng Rayi Duaning Ring Rahina Mangkin masih nggih masih dalam suasana libur panjang untuk anak-anak sekolah. Nah, Deduta Pacang nyobiahin akidik niki rekomendasi terkait dengan tempat wisata atau destinasi wisata sane bisa Rakan Rayi kunjungi bersama dengan sanak keluarga. Nah, destinasi tersebut adalah destinasi yang kita tahu semua, yaitu Kintamani, Rakan Rayi. Mungkin Rakan Rayi niki ada nih yang menjadikan Kintamani sebagai spot atau destinasi favoritnya untuk melancong atau ngopi-ngopi cantik nih. Nah, Rakan Rayi Deduta sarankan niki Rakan Rayi untuk melancong ke Kintamani nih, agar bisa mendapatkan pengalaman baru nih, bisa coba ke Kintamaninya saat sore hari nih. Nah, jikalau di Kintamani saat pagi hari didominasi nih oleh sunrise kenten nih, dan kesibukan para wisatawan atau pengunjung niki yang mencari-cari spot sunrise yang terbaik. Sedangkan kalau sore hari Rakan Rayi di Kintamani ini ke sangatlah sunyi nih atau sepi, dan juga kalau beruntung niki bisa mendapatkan sunset yang bagus dan juga ditemani oleh kabut Kintamani yang indah. Nah, Rakan Rayi mulai dari pukul 3:30 wita niki nggih, ring Kintamani punika sudah perlahan-lahan samar-samar terlihat niki kabut-kabut tipis dari puncak gunung. Saya niki kabut punika juga perlahan niki menyelimuti nggih Danau Batur dan juga gunung-gunung Baturnya, sehingga menciptakan niki ilusi seperti kita sedang berada di negeri atas awan, Rakan Rayi. Nah, selain niki Rakan Rayi berbeda saat Rakan Rayi menyaksikan sunset melalui pantai atau saat di pantai. Di sore hari Rakan Rayi Kintamani menyajikan matahari terbenam niki utawi sunset di balik gunung Gunung Abang dan juga Gunung Batur. Nah, sunset niki akan menghasilkan warna langit yang indah Rakan Rayi, yaitu warna keunguan, jingga keunguan kinten nggih. Dan warna langit nike juga akan sangat indah saat berpantulan di air Danau Batur. Nggih Kang Rais, jangkepnya nih Pacang Dedutia lanjutkan lagi nanti ngiring sane mangkin mesandekan dumun.

Rakyat dan Rai, ingin tahu lebih dalam mengenai Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu. Rakyat dan Rai pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program yang beda dan eksklusif cuma di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin atau juga komentar. Di sini, Rakyat dan Rai bisa dengerin cerita unik, sisi lain para bintang sampai bahasan teknologi di lapangan hijau. Menariknya lagi, Rakyat dan Rai bisa gabung secara langsung secara live tiap hari. Ayo Rakyat dan Rai, hari-harinya makin seru bareng program RRI yang sepak bola. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz akan raikan Don Sarangin, Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nah, Kang Rai, selain keindahan nggih, kita mani di sore hari seperti terasa kita sedang berada di negeri di atas awan dan juga bisa melihat sunset berwarna jingga keunguan di balik Gunung Abang dan juga Gunung Batur. Nah, sore hari di Kintamani juga menawarkan Niki kesunyian nggih, yaitu ketenangan di mana di jam-jam sore pun Niki mayoritas wisatawan yang datang ke Kintamani Raden Rai akan pulang nggih, akan pulang kembali ke tempat mereka masing-masing, di mana hal ini akan membuat Kintamani menjadi tenang dan juga sepi. Saat sepi pun iki, Raden Rai bisa menikmati Kinta Manis, rasanya seperti milik sendiri nge. Nah, Raden Rai, selain Nike, karena sore hari Niki otomatis tentu saja Niki di Kinta Manis suhunya akan turun Niki nge. Jadi suhu di Kinta Manis saat sore hari tentunya akan menjadi lebih dingin. Maka dari itu Raden Rai sangat cocok hal ini jika kita misalnya menikmati Kintamani sore hari yang dingin-dingin niki dengan ditemani secangkir kopi hangat atau teh hangat, atau mungkin nih bisa juga sambil berendam niki di kolam air hangat di Kintamani.

Hari Raya waktu okay, Niki dah utah berikan sedikit Niki panduan waktunya jika ingin berkunjung ke Kitamani sore hari ini ke. Hari Raya bisa menuju Kitamani Niki dari jam 2 nggih dan jika bisa usahakan tiba di jam 3 atau jam 4 wita. Nah, supaya Kakang Rai bisa bersantai dulu, menikmati dulu Kitamani, atau mungkin membeli makan, baru habis itu menikmati sunset di Kitamani. Hingga Kakang Rai, mesanakan dumun melalui Bos Duta Pecang Wali, Niki Nyarang Indah Kakang Rai. Tetap setia Ring 4, RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Otonan. Otonan adalah upacara peringatan hari kelahiran bagi umat Hindu di Bali. Tujuannya bukan sekedar merayakan pertambahan usia, tapi sebagai bentuk penyucian diri dan ungkapan syukur kepada Tuhan atas kehidupan yang telah diberikan. Otonan ditentukan berdasarkan sistem Pawukon, yaitu pertemuan Saptawara, Pancawara, dan juga Wuku. Karena siklus ini berputar setiap 210 hari, maka dalam satu tahun, seseorang bisa merayakan Otonan sebanyak satu atau dua kali. Kata Otonan sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni kata wetu yang artinya keluar, lahir, atau menjelma. Dari kata wetu menjadi weton, dan selanjutnya berubah menjadi oton atau otonan. Prosesi upacara otonan biasanya dipimpin oleh orang tua dengan sarana banten otonan. Seseorang yang telah melangsungkan otonan akan menggunakan benang putih di pergelangan tangannya. Ini menyimpulkan harapan agar orang yang dioton selalu menempuh jalan yang benar atau beneng, teguh pendirian, dan juga terlindungi secara spiritual. Tidak seperti ulang tahun Masehi yang bersifat selebrasi sosial, otonan bersifat spiritual. Fokusnya adalah untuk membersihkan batin dan memperkuat perlindungan diri secara niskala.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh. Dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
4: Bandung ke sarang. Rumah RRI Denpasar. Suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.

106,4 MHz Sekarang Raya Kantun Sarangin 24 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sekarang Raya Muali Niki Bawasan Antek Ini kita mani nih. Kita mani di sore hari. Ya, Niki menjadi salah satu rekomendasi dedutan Niki untuk akan Raya. Jika sempat untuk mencoba Niki mengunjungi Kintamani saat sore hari. Nah, Kang Rai, selain yang kita sampaikan tadi seperti gimana kabut yang ada di Kintamani saat sore hari itu membuat kita berasa seperti di atas negeri awan dan juga indahnya sunset di balik Gunung Batur dan juga Gunung Abang. Nah, Duta juga ingin menyampaikan sedikit Niki ada berapa tempat-tempat yang mungkin rekan-rekan Rai harus kunjungi Niki saat berada di Kintamani sore hari. Yang pertama tentunya adalah rekan-rekan Rai bisa mengunjungi kafe-kafe terdekat nggih atau tempat ngopi yang ada di Kintamani. Karena saat sore hari Kintamani punika hawanya dingin ya rekan Rai, sangat cocok rekan Rai dingin-dingin kita temani oleh kopi hangat ataupun teh hangat atau mungkin mau nyoba coklat hangat. Jadi bisa langsung berkunjung ke kafe atau tempat ngopi terdekat di Kintamani nggih. Nah, selain Nike, Kang Rai juga bisa mengunjungi Niki Toyo de Pasiang nggih saat sore hari karena saat dingin-dingin Nike rasanya paling enak berendam air hangat Kang Rai nggih. Selain Nike, karena yang digunakan adalah air hangat yang kaya mineral, belerang maksudnya kita. Mineral belerang puniki akan membuat akan Rai relax nih dan juga melemaskan otot-otot akan Rai yang tegang nih nih tegang karena sudah bekerja selama kurang lebih semingguan atau dua mingguan. Jadi Niki sangat cocok untuk merelaksasikan diri nih akan Rai. Nah, selain Nike, Niki, rekan Rai, jika ingin mendapatkan foto yang cantik yang juga estetik, bisa Niki mengunjungi hutan pinus di Tegak Galinggah, Galinggah Pinus, Galinggah Lestari, kan, pastane.

Nah, Kang Rai bisa berkunjung ke sana Niki saat sore hari dan melihat cantiknya cahaya yang menembus pohon pinus tua. Nah, cahaya yang menembus celah-celah pohon pinus tua yang banyak punika berpadukan dengan kabut tipis menciptakan suasana seperti di hutan dongeng, Kang Rai. Jadi Niki sangat bagus untuk fotoan. Ingat Kang Rai mesanakan dumun melebas duta pecang muali Niki nyarangin rakelan Rai. Tetap setia ring 4 RI Denpasar Suara Budaya Bali.

Hingga rekan rai, kantor serangan 44 RI Denpasar Suara Budaya Bali. Sana makin rekan rai ngiring mesandakan dumun taki-taki jagi nyalanan pemuspan Puja Trisandia. Gih malih bos ringgalah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Rekan rai tetap setia ring 44 RI Denpasar Suara Budaya Bali.

kita perhati aksu kirlan pasir. Ukir pina kewatu ning kar pasir ranggalabur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

Rikanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmu.

Inggihkan rai sahabat budaya wau sampun kita ikuti persembahyangan puja Trisandya. Akan rai umat Hindu sedharma. Mugi-mugi ida sang yang diwasa ngicenin kerahyuan lan kerahajengan. Tetap setia ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Rakan Lai tepat pada pukul 18:15 waktu Indonesia Tengah. Mari kita ikuti ibadah azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Rakan Lai tetap setia Ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.
1: Ring 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Inggih Kang Rai, tadi sudah kita ikuti ibadah azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Semoga Kang Rai selalu diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

0: apa sih, Fa?
1: Tuh, dari jauh udah heboh aja manggil-manggil.
2: Yuk ikut ke UKS. Ada pembagian vitamin penambah darah loh.
1: Antusias banget. Lagi untuk apa? Kita kan gak sakit.
2: Ya elah, bukan buat yang sakit doang loh. Vitamin penambah darah itu penting banget untuk remaja cewek kayak kita. Cadangan zat besi kita kan harus cukup sejak remaja, biar gak anemia.
1: Emang kenapa kalau anemia, Rin?
2: Anemia kan bisa bikin kita lemas, terus susah konsentrasi juga di sekolah. Nanti kalau sudah dewasa dan menikah, bisa meningkatkan resiko anak kita lahir stunting.
3: Yuk minum vitamin penambah darah seminggu sekali. Remaja sehat hari ini, cegah anemia dan cegah stunting sejak dini.
4: Luang. Luang merupakan salah satu gamelan sakral di Bali yang biasanya dipergunakan untuk mengiringi upacara ngaben. Kini, di Bali masih ada beberapa gamelan luang yang masih aktif, yaitu di Desa Apuan, Sese, Singapadu Gianyar, Kesiut Tabanan, Tangkas Klungkung, Kerombokan Baduk, dan Kelulung Sukawati Gianyar. Bentuk gamelan luang serupa dengan gamelan gong kebiar, hanya terdiri dari 8 atau 9 instrumen, sedangkan gong kebiar memakai 25 hingga 30 instrumen. Gamelan luang memakai laras pelog 7 nada dengan 5 nada pokok dan 2 nada pamero. Kendati pun suatu saat semua nada berfungsi sebagai nada pokok. Lagu-lagu dari gamelan gong luang meliputi ginade, panci marge, lilit, kebo dungkul, angklungan, dan lain sebagainya.
5: Kantin Kesarang, Roma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
6: Suara Budaya Bali.

kan kai muali dari duta nyobiahin ki kembali dari duta mengingatkan ge bahwasanya ring benjang ge ring kemis ring rahina respati pinanggal 2 Juni marsa 2006 likur arje RRI akan pentas niki ring kaya kalangan Ayodhya ring pukul 6:30 wita. Nah, untuk para penggemar Kalen Raya niki yang sudah kangen ingin menyaksikan penampilan dari Arje Komunitas Keluarga Kesenian Bali RRI Denpasar, bisa langsung niki menuju ke kalangan Ayodhya besok ngiring pukul 6:30 wita. Nah, teman-teman nanti di sana bisa menikmati pertunjukan Arje dan juga bertemu dengan Pak Nyoman Sunarte nggih yang sering menjadi presenter dagang gantal. Tentunya Kalen Raya pasti akan dibuat tertawa terbahak-bahak nggih oleh lawakan yang akan dibawakan oleh Arje RRI Denpasar. Nggih, Kalen Raya ditunggu kehadirannya besok ring kalangan Ayodhya nggih untuk menyaksikan pagelaran Arje Komunitas Kesenian Bali RRI Denpasar. Nah, Kalen Raya niki terkait dengan Arje. Mari kita ulas sedikit niki napi nike Arje nggih. Nah, Kalen Raya drama tari Arje merupakan sebuah nggih, sebuah teater tradisional khas Bali yang memadukan unsur drama, tari, tembang dan juga komedi, Kalen Raya. Nah, drama tari Arje puniki sering juga disebut sebagai opera khas Bali. Karena dialognya niki dilantunkan dalam bentuk tembang nggih. Nah, tembang yang dilantunkan oleh para pemain niki biasanya seperti Ginanda, Sinom, Semarandana dan juga Pangke. Untuk pengiringnya, Kalen Raya, pengiringnya drama tari Arje puniki diiringi juga dengan gamelan geguntangan nggih. Di mana gamelannya suaranya didominasi oleh suara suling dan juga kendang serta beberapa instrumen perkusi kecil.

Nah, niki untuk penarinya niki wenten niki tokoh-tokohnya wenten Galuh, Mantri, Liku dan Desa serta Punte dan Kartala. Nggih. Di mana kalau Galuh punikir kan rai merupakan tokoh putri utama yang lemah lembut. Untuk Mantri bisa disebut sebagai tokoh pangeran atau raja, nggih. Nah, untuk Liku niki adalah tokoh pusat kelucuan niki biasanya nggih yang sering-sering lawak niki. Dan untuk Desa niki juga ada Desa yaitu bisa disebut sebagai pelayan gitu nggih, pelayan setia atau rekan setia dari Galuh atau Liku. Nah, kemudian ada Punte dan Kartaleng yang bertugas sebagai penerjemah dialog dari Raja Hinta. Nah,

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Kalanuan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanuan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggih kakai muali kesarangin perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Akan rai muali niki membawasan ini drama tari Arjeng ye. Niki deduta kutip dari berbagai sumber bahwasannya drama tari Arjeng niki diperkirakan lahir pada tahun 1814 pada masa pemerintahan Dewa Agung Putra dari Klungkung ye. Nah, awalnya kesenian Dra Arja puniki muncul dalam upacara Palebon, ngeten nggih. Nah, pada perkembangannya Arja yang awalnya ditarikan oleh seorang penari tunggal, kemudian dimainkan atau ditarikan oleh dua orang atau lebih. Namun seluruh karakternya hanya dimainkan oleh laki-laki, termasuk peran wanita juga hanya dimainkan oleh laki-laki saat nike. Nah, Kang Rai memasuki abad ke-20, penari perempuan nggih mulai dilibatkan, dan di sini adalah masa keemasannya Arja sebagai hiburan rakyat paling populer di Bali sebelum masuknya teknologi modern. Nah, untuk sekarang Arja mulai mengalami penurunan popularitas nggih, tapi Arja tetap lestari niki nggih melalui pentas kesenian Bali, dan juga sering juga Arja niki dipentaskan saat odalan-odalan kadang rai. Nggih, kadang rai masanakan dumun melebas di utara pacang wali niki nyarangin raka dan rai. Tetap satu ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: swastiastu. Inggih pamirsa Ratu Ida dan Nemalih iring titiang miarsa yang gatre bahasa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sanekatur minakadinyane. Literasi digital dados instrumen anggen nekes kasus kekerasan digital. Ngangkenin penyinyuan akomodasi pariwisata durung ngenepin standar usaha nalar nenten medue sertifikasi. Inggih pamirsa sane mangkin titiang gede duta ngadurang gatre sejangkepnya ne. Dosen ilmu komunikasi kampus LSPR Bali, anak agung istri Putri Jayanti, nugesang literasi digital dados instrumen. Anggen nekes kasus kekerasan digital saking perundungan cyber, penyebaran data pribadi tanpa izin utawi doxing, pelecehan daring, ujaran kebencian kantos kekerasan kadasarin antuk gender online. Agung Putri ngewawahin penguatan literasi digital boye wantah nincapang kewagedan indik teknologi seka sakemaon ngewangun karakter kamane sane pasido. Ngawi gunayang ruang digital mangde produktif aman lan medue etika. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali Kombes Pol Lintar Mahardono ngudarang pelarian AM pinake jamret spesialis WNA ring wewidangan pariwisata kaejuk ring Banyuwangi, Jawa Timur. Katlaterang AM pinake penjahat kambuhan utawi residivis antuk modus operandi maling barang-barang berharga duren wisatawan asing sane sedak melancaran ke Bali.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Pengurus Bidang Sertifikasi Usaha PHRI Provinsi Bali, Ida Bagus Purwo Sidemen, ngangkenin penyuan akomodasi pariwisata durung ngenepin standar usaha, nalar nenten madue sertifikasi. Kangkenin makeh akomodasi pariwisata ring Bali, durung madue sertifikasi lan durung madue izin legal sane mayusan kaon ring kewentenan pariwisata, palemahan nalar pendapatan daerah. Gatra Kaping Untat, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Niluh Gede Sukardiasih ngodarang nincap nyane pawilangan penduduk lanjut usia dados uratian sami mangde para lansia tetap ngemargiang hidup sehat, mandiri, aktif, produktif, lan bermartabat. Katlaterang makudang program pemberdayaan skadi sidaya, pemerintah terus mengembe mangde para lansiane paside madue kahuripan sane kerte raharja ring yusane sane sampun lingsir. Inggih pamirsa kantah wantah kadi asapunika gatra basa Bali sane paside katur wengine mangkin titiang gede duta kesarangin pangrembe gatra Bali nglungsur mempamit. Puputan titiang antuk para mesanti, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Asapunika wau,

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ya Tuhan, sakit. Aduh, sakit. Aku capek, aku lelah sekali, Tuhan.
2: Cuk, nak. Jangan nangis. Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
1: Aku lelah ya, capek, sakit. Pas ketika menyusui, rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
2: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
1: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
2: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
3: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kena lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
4: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo bunda, semangat mengasihi.

Bali dikenal dengan beragam kesenian tradisionalnya yang cukup kental, salah satunya adalah kesenian genyek. Kesenian genyek merupakan perpaduan antara seni gerak dan seni paduan suara yang dikembangkan di Kabupaten Karangasem. Asal usul kesenian genyek bermula dari hiburan para petani di sela-sela musim tanam dan musim panen. Seiring berkembangnya zaman, kesenian genyek ini juga sudah mulai diiringi dengan alat musik seperti gerantang, kenang, cenceng, gongkulu, kecapi, petuk, dan suara.

Mudara saking margi hayam uruk nomor 7 Dasar dan Pasar Kenri Kantun Serangin 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ngeran rai ring rahina Buddha puniki ring tanggal 1 Juli waksa 2006 likur. Pro 4 pacang menyiarkan langsung niki nggih, menyiarkan langsung untuk utsawa utawi parade gong kebiar dewasa. Nah, yang akan tampil hari ini akan rai ini ke Sekegong Tirta Nirmala, Hulun Danu Batur, Desa Adat Songan, Kecamatan Kintemani, Duta Kabupaten Bangli.

Sarang Sanggar Seni Semara Budaya Banjar Badak Sari, Desa Sumber Teklot, Kecamatan Denpasar. Duta Kabupaten Denpasar niki sebagai pendamping. Nah, siaran langsung pun niki pacang ke siarin ring jam setengah kutus nggih kalau ngai. Nggih kalau ngai sembari ngantosang niki dimulainya utsawa gongkobiar dewasa puniki ngiring piasayang dumun tabuh puniki.

0: Sekarang kita akan bergabung dengan Sweetan Titiang Dayu Aring yang sudah ada di Arda Chandra Taman Budaya Art Center untuk menyiarkan langsung Niki Utsawa Parade Gong Kebiar Dewasa dari Duta Kabupaten Bangli dan juga Denpasar. Ngiring Dursang Dayu Ari.
1: 2026 dengan mengambil tema
2: Atmosfer. Ingin rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar suara budaya Bali ye. Pastikan malam niki ngeranjing ring FM 106,4 MHz sareng Titiang Dayu Ari taler niki Bapak Titiang Pak Ade Kapeng. Ingin nggih niki monitor saking panggung terbuka ada Chandra Denpasar kentengnya ring kalah makin pasti kesampuan pacang kemargiang niki Utsawa Tayu Parade kentengnya Pak Dengge niki ringgalah makin parade gong kebia dewasa saking suka gong Tirta Nirmala Hulun Danu Batur pina ke Duta Kabupaten Bali sarangin Sanggar Seni Semara Budaya saking Duta Kecamatan Denpasar Timur dados pendamping ingin rakerai sana makin niki talar titiang mikirin sana rakerai kentengnya untuk sana nenten presiden rauh niki ring panggung terbuka ada candu durus niki akses ring YouTube kentengnya RRI Denpasar kentengnya taler saking ngiriki sampun presiden yang ambara taler presiden ke PRC yang sarang-sarang penikian tuh parade gong kebiar dewasa kenteng. Nah niki Pak De, nah niki sampun kembalikan ke Ugra Wakil kentengnya
3: di Stip Ardo Chandra niki mulai niki
4: BUMD di Kabupaten Bangli para camat beserta ibu ketua MDA Kabupaten Bangli tim kurator para pengamat seni, pecinta seni. Dan kami juga ingin menyapa yang menyaksikan melalui kanal YouTube Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, kanal YouTube RRI, dan pendengar setia Perempat Budaya RRI Denpasar. Dan tentunya pada malam hari ini yang kami banggakan dan kami cintai para penonton, pecinta seni yang berbahagia yang sudah hadir di tengah-tengah kami. Baik para penonton, pecinta seni yang berbahagia, biar tidak berlama-lama lagi, selanjutnya kami akan panggilkan Sekegong Tirta Nirmala Hulun Danu Batur, Desa Adat Songan, Desa Songan, Kecamatan Kintamani sebagai Duta Kabupaten Bangli untuk menempati posisi di sebelah utara.
3: Nah ini pemirsa niki Duta Sekeng Kabupaten Bangli sampun siap-siap niki lagi
2: ngeranjing niki ring area panggung terbuka Patut. Ade Chandra
3: iya sampun niki berdaging ngelawak tidak niki
5: jalan aku udah di balerik
6: oleh udah zoom
5: biba
3: modelnya ayah
2: oh iya konsepnya
3: hampir tiap tahun ada perubahan-perubahan ya.
2: Iya, konsep-konsep terbaru. Ya,
3: konsep-konsep terbaru dikeluarkan oleh masing-masing duta niki. Nah, untuk malam ini Duta Kabupaten Bangli memakai busana napi niki saru kepuk badan. Biru tapi hitam.
2: Hitam ya. Atasan hitam lengkap dengan kancutnya saput dengan kancut yang panjang.
3: Kamen kain putih niki dengan udang.
2: Oke, sepertinya digambarkan. Niki mengajak ya semua pesertanya gitu ya dari Duta Kabupaten Bangli niki untuk masuk ke area panggung.
3: Kabupaten Bangli kayaknya hari ini di sebelah utara.
2: Iya, betul ya, sekali. Menduduki posisi ring sebelah utara niki. Tadi diawali dengan salam sapa gitu ya, secara akrab ya lebih dikenalnya. Jadi sedikit ada perbincangan dari tiga peserta gitu. Niki untuk menyapa sekaligus niki penontonnya dan memperkenalkan niki seperti bahasanya ring Kabupaten Bangli, ring Desa Songan, kenten nggih? Betul sekali.
3: Jadi khas Bangli niki, Bangli Songan niki.
2: Nah, niki pemimpinnya sudah memberikan tepuk tangan, artinya memberikan kode kenten nggih sareng semua anggota penabuhnya ta kenten nggih. Haha, untuk memasuki area panggung. Wah, sudah memasuki niki. Haha. Oke, berbaris dengan rapi Pakde ya.
3: Iya.
2: Oke, disambut dengan suara penontonnya. Antusias sekali penontonnya niki. Dan lihat yang lihat niki penontonnya sami ramai, padat Mati, sekali, tidak ada kursi yang kosong. Nggih dari sisi kanan, kiri titiang niki nggih taler ring belakang juga sudah disediakan layar tancap ternyata.
3: Oh iya.
2: Jadi penonton yang nonton presiden ranjang niki ring panggung terbukanya bisa menonton lesehan kenten nggih Pakde nggih. Oke, memberikan jargonnya Bangli gitu nggih.
3: Luar biasa.
2: Oke, mereka mengambil kancutnya yang panjang niki. Pacen Sayaga menduduki posisi ring sebelah utara. Oke, sudah diawali barisan yang paling kanan dari sisi utara juga kenten nggih Pakde nggih. Berjalan dengan rapi niki ya dari sisi rapi gong nih ke Pakde nggih.
3: Iya. Gamelan di sebelah utara
2: nih. Iya, ya. Di
3: yang
2: gong
3: pertama
2: Dumun.
3: Di gong Dumun.
2: Nah, ya. Yang paling tinggi Dumun. Nah. Betul.
3: Pangten Mekalukang.
2: Nah, betul sekali. Jadi harus berjajar rapi niki nggih. Wih, ganteng-ganteng sekali daya di malu niki. Aduh, ingin sudah rapi berjalan menduduki posisi kenten.
3: Perlu kami laporkan saudara pendengar perumpat budaya bahwa situasi di seputaran Art Center Arlet Chandra ini cuaca Rayu
2: nih. Cuacanya terpantau cerah-cerah gumilang.
3: Agak panas tapi dingin awak. Panas ulian menjalan dingin wau niki.
2: Sampun. Panas dingin jadi ya gratis dayu mau ya gratis. Oke, niki sampun menghadap kepada seluruh penonton darlering uleman kenten nggih Pakde. Oke, saya ge pacar memberikan hormat malih kenten biasa di kodekan dengan pukulan gong ya. Oke, niki tukang kendang sampun niki ngerah posisi.
3: Ini kembali dumun ke MC utama niki. Nawita Jagi memanggil napriyambar tim dari.
7: Iya, terimalah salam hormat kami dari Sekegong Tirta Nirmala Hulundanu Batur, Desa Datsongan, Desa Songan, Kecamatan Kintamani sebagai Duta Kabupaten Bangli.
2: Ini rakyat sampun dipukul gongnya, sampun memberikan salam hormat niki saking Duta Kabupaten Bangli.
8: Selanjutnya kami panggilkan Sanggar Semara Budaya Banjar Badak Sari, Desa Sumber Pekelot, Kecamatan Denpasar Timur, Duta Provinsi Bali sebagai pendamping. Kami silakan untuk mengambil tempat di panggung sebelah selatan.
3: Iya, sana makin niki Sanggar
2: Seni Semara Budaya Banjar Badak Sari, Desa Sumber Tekelot, Kecamatan Denpasar Timur, ya pindah ke kota Duta Kota Denpasar niki menadas pendamping kenten. Inggih rakrai ya sudah terpantau masuknya niki pemilatnya.
3: Sama bajunya warnanya agak gelap niki.
2: Betul.
3: Sanggar
2: Semara
3: Budaya Ring Badak Sari niki. Titi yang boleh informasi wabu niki. Merupakan Duta Provinsi Bali dalam hal ini sebagai pendamping.
2: Ya kenapa
3: ada? Ya, itu yang itu perlu dia. Kita pertanyakan.
2: Jadi biasanya kan karena memang ring Provinsi Bali niki kan wenten 9 kabupaten ya, atau kota.
3: Semua
2: jadi,
3: harus berpasangan niki hadirnya.
2: Untuk bisa tampil biar bisa berdua membarung kenten nggih. Jadi diambil bergilir dari 9 kabupaten atau kota ya, untuk mendampingi Duta sane nenten boleh pasangan kenten ya. Jadi arti pendamping nika. Nggih.
3: Panten di Diana Citra Bali nu balunya.
2: Balu Jakti.
3: Sanggar Semara Budaya niki di koordinir di apa namanya? Atas pimpinan Bapak Wayan Lendre niki.
2: Bapak Wayan Lendre.
3: Nggih, seorang seniman
2: gitu. Salah satu seniman
3: yang Lendari sangat aktif dari kecil mungkin beliau aktif niki. Ya. Dengan informasi tadi ya. Beliau aslinya orang Gianyar niki. Orang Bitre, Sengwan Bitre khususnya niki
8: kenten. Terimalah salam hormat dari Sanggar Semara Budaya Banjar Badak Sari, Desa Sumber Pekelot, Kecamatan Denpasar Timur sebagai duta pendamping.
2: Oke, sampo memberikan salam hormat dengan kode pukulan gong genten ge.
7: Dan baik para penonton pecinta seni yang berbahagia, penampilan perdana Duta Kabupaten Bangli pada malam hari ini akan menampilkan Tabuh Lima Lelambatan Kreasi Segara Danu. Secara geografis, Desa Datsongan berada di kaki Gunung Batur dengan hijaunya pepohonan. Batu karang berdiri gagah, dihiasi kemilau birunya air Danau Batur membuat takjub dan terpesona setiap mata memandang. Bergeliat riuhnya kehidupan masyarakat Desa Songan, di mana gunung dan danau menjadi sumber kehidupan. Di hulu Danau Batur berdiri kokoh Pura Petirtaan Segara dan Pura Ulun Danu, tempat beristananya Ide Betari Dewi Danu. Masyarakat Desa Songan meyakini melukat di Pura Petirtaan Segara menjadi jalan penyucian jiwa Atma Kerti secara niskala menuju kedamaian dan ketenangan jiwa dalam menjalankan kehidupan harmonis. Kesucian dan keindahan alam tersebut diimplementasikan dalam sajian motif-motif permainan barungan gong kebiar dirangkai dengan ritme yang tajam, alunan melodi terjalin lembut seiring desiran angin pegunungan merengkuh sukma. Penata tabuh Imadi Yoga Sumadi, penyanyi Sekegong Tirta Nirmala Hulun Danu Batur Desa Datsongan. Penanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli dan Penduluan Desa Datsongan. Baik para penonton, pendengar setia Perempat Budaya RRI Denpasar, bersama-sama kita akan menyaksikan penampilan perdana Tabuh Lima Lelambatan Kreasi Segara Danu, persembahan Sekegong Tirta Nirmala Hulun Danu Batur Desa Datsongan sebagai Duta Kabupaten Bangli. Selamat menyaksikan.
2: Hingga rakyat para pendengar setia Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali ngiring saksi yang sarang-sarang puniki nggih pirangan sarang-sarang anto pementasan ka pertama Tabuh Lima Lelambatan Kreasi niki saking Duta Kabupaten Bali sanema mude Segara Danu.
3: Masih dalam persiapan ya Kidayu.
2: Jadi ya, memberikan kejutan kadinapi ya Tabuh Lima Lelambatannya.
3: Hari peteng nah makin galang makin sampun. Ya durus nah.
2: Nggih, durus.
3: Durus pi harus sang ratu dan titiang duta saking Kabupaten Bangli.

0: Gira kembali para pendengar setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kadiasa punika sampun ke piasang sarang-sarang puniki antuk pementasan ke sani karinen oleh sekagong Tirta Nirmala Hulun Danu Batur saking desa Datsongan Kecamatan Kintamani Duta Kabupaten Bangli sane ngangkat muda segare Danu. Inge niki sampun disambut antusias kentennya sarang penonton kenten nge antuk pementasan saking Duta Kabupaten Bangli.
1: Yang terhormat Gubernur Bali Bapak Wayan Koster dan para tim kurator, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir.
0: Yang kira-kira informasi becik pisan iki ke sepak raw Bapak Gubernur Bali sarang tim kurator kata dia sone nagingin ring biar lahinane mangkin.
1: Selanjutnya kita beralih ke panggung sisi selatan, di mana sebagai persembahan perdana Sanggar Semara Budaya Banjar Badak Sari, Desa Sumertekelon, Kecamatan Denpasar Timur, Duta Pendamping akan mempersembahkan lambatan Tabuh 5 Tapok Manggis. Tabuh 5 Tapok Manggis merupakan karya musikal pengembangan yang bersumber dari uger-uger Tabuh 5, lelambatan klasik pogongan yang berjudul Tapok Manggis. Bantang gendek ini terotasi pada sebuah buku gong lelambatan Bali, karya almarhum I Gusti Putu Madyakriya, seorang maestro kerawitan Bali dari Denpasar. Aransementasi atau pepayasan tabuh lelambatan kreasi ini terinspirasi berdasarkan metafora layangan janggan, di mana layangan yang sekilas seperti naga ini memiliki postur yang unik, bagian kepalanya penuh dengan aksesoris, secara musikal menggambarkan bagian introduksi dari pengembangan trompong solo menjadi gineman pengrangrang kekebiaran yang eksklusif. Sedangkan badan yang kokoh, baku, dan terkesan sederhana yang menandakan adanya upaya mempertahankan jajar paga dan uger-uger gending, terutama bagian pengawak dan pengisep. Namun ekornya yang melajur panjang dengan corak ornamentasi yang eksotik dan apabila diterpa angin akan meliuk-liuk, memberikan ranah pembentukan kreativitas yang dinamik ritmis dan khas kekebiaran. Penata tabuh Iketut Gede Asnawa, pembina tabuh Iputu Hadi Mulyawan, Igede Adi Surya, dan Iketut Wastike, koordinator Iwayan Lendre, penanggung jawab Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, kostum Madu Lingga Kostum. Hadirin, kita langsung saja saksikan bersama penampilan dari Sanggar Semara Budaya Banjar Badak Sari, Desa Sumertekelot, Kecamatan Denpasar Timur sebagai duta pendamping. Selamat menyaksikan.
0: Ini rakrai disampunin wawu Grawakir disampun nyobian Sipina ke sinopsis kentangnya niki sane pacang dipersembahkan kentangnya saking Sanggar Seni Semara Budaya Banjar Badak Sari pina ke duta kota Denpasar niki pina ke pendamping Provinsi Bali ring rahnene mangke niki pasti kesampun pacang aturang lambatan tabuh 5 tapuk manggis kentangnya hingga ditian tolar informasi yang dumun niki banyak rakrai sane nentang presiden ranjing rauh rikiring PKB nentang penapi kentangnya niki presiden ke akses siaran duit dikiring YouTube RRI Denpasar hingga niki sampun terpantau niki. Oke, ngiring biasa yang sarang-sarang kentang nggih. Saking duta Kota Denpasar kena ke pendamping niki saking Banjar Badak Sari antuk lelambatan tabuh 5 tapuk manggis.

0: Hingga rakerai para mendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Kadia sepunika sampun pementasan iki pindah ke duta kota Denpasar, pindah ke pendamping kita niki sane napa sane kemanggalin oleh niki Reng Banjar Badasari Desa Sumerta Kelot Denpasar Timur Renggong Kebiar Dewasa Duta Provinsi Bali. Hingga rakerai niki nyantos semakin sampun dua pementasan kenten nggih. Sampun ke napa dipersembahkan sarang kekalih pemilik niki ring rahinane mangkin. Hingga niki titik mau ditatalar niki antuk ring cuaca niki ring area panggung terbuka ada candra niki titik yang pantau secerah mangkin ya. Niki mulai ke Ugro Wakil.
1: Bersama-sama penampilan pendamping pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini sebelum menyaksikan penampilan Duta Kabupaten Bangli, kami ingin menyapa juga telah hadir pada malam hari ini Wakil Bupati Bangli Bapak Iwayan Diar beserta Ibu Suciati Diar. Dan kami juga mengingatkan kembali kepada para penonton pecinta seni yang berbahagia untuk selalu menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Baik para penonton pecinta seni yang berbahagia, selanjutnya kembali kita akan menyaksikan penampilan Duta Kabupaten Bangli dengan tari kreasi Ratu Kebangsaan. Di sebuah ruang sunyi di lereng Gunung Batur, ketika kabut perlahan turun dan suara alam terasa semakin dalam, tersimpan sebuah jejak tradisi yang sakral dan jarang tersentuh. Ia tidak selalu hadir hanya pada waktu-waktu tertentu saat manusia dan semesta seakan berada dalam satu irama yang sama. Dari ruang itulah lahir tradisi Ratu Kebangsaan, sebuah perwujudan perjalanan jiwa menuju kesucian. Tarian ini menggambarkan proses manusia dalam membersihkan diri diawali dengan gerak yang tenang dengan penuh kesadaran. Namun perlahan suasana berubah, energi yang tidak terlihat mulai hadir, mengalir dan mengambil alih tubuh, mengubah gerak menjadi lebih kuat dan tidak terduga. Dalam dinamika tersebut muncul sosok yang berada dalam kondisi kerauhan, menjadi perantara antara dunia manusia dan kekuatan suci. Gerakan yang spontan, lompatan, serta hentakan yang intens menghadirkan nuansa magis yang semakin kuat. Memulai tarian ini tersirat sebuah makna bahwa kesucian tidak hanya dicapai melalui usaha lahir, tetapi juga melalui ketulusan dalam melepaskan ego dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak alam semesta. Konseptor Iputu Aprika Apsa Rendra Putra dengan penata tabuh Iketut Widya Rama, penata tari Imade Ari Alnado, pembina tari Ikadek Dwi Permana Putra, penyaji Sekegong Tirta Nirmala Hulundanu Batur Desa Datsongan, penanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli dan peduluan Desa Adat Songan. Baik para penonton pecinta seni yang berbahagia, pendengar setia perempat budaya RRI Denpasar, bersama-sama kita akan saksikan tari kreasi Ratu Kebangsaan, persembahan Sekegong Tirta Nirmala Hulundanu Batur Desa Adat Songan sebagai Duta Kabupaten Bangli, dan selamat menyaksikan.
0: Hingga rakerai kadia sepedika sampun pengantar saking guru wakil kentar guys niki sampun beralih ke pementasan sane selanjutnya niki pindah ke tari kreasi sane kebaktian oleh Sekegong Tirta Nirmala Hulundanu Batur pindah ke Duta Gong Kebiar Dewasa Kabupaten Bangli. Yang ini Ratu Kebangsaan niki saking sinopsis ini diwasa sampun kepiringin sarang-sarang niki pindah ke tarian sane menggambarkan proses manusia dalam membersihkan diri. Ya niki sampun sarang tema reng PKB sane petang dasa kutus mangkin dintennya Atma Kerti nggih memuliakan jiwa seni paripurna nggih niki titian pantau kantun nggih saking pemilat saking duta Kabupaten Bangli niki antu napi asem taki-taki kenten nggih mempersiapkan napi astane pementasan Meja Bos kejutan napi niki sampun nggih ngiring sanasarang jantosin niki kejutan-kejutan sane presiden memanjakan ring penyingakan talering karena rakarai sarang sami nggih. Tadi titi yang mungkin ingin sarang lekarai sarang sami niki sana nentu papa share the rauring. Napi panggung terbuka ada chantre ring PKB. Kenter ngering grio jero song song niki presiden taler disaksikan bersama. Kenter ngering YouTube RRI Denpasar puniki. Anto kawen tenan pari krama sekegong kebiar dewasa. Sana mungkin sampung ranjak niki ring tari kreasi ratu kebaksan. Ingin niki sampun pacang kekawitan gih. Anto tari kreasi ratu kebaksan sana saking duta kong kebiar dewasa Kabupaten Bangli.

0: Bakarai para mendengar setiap perempat RRI Denpasar, Riwo Sompon nge, kapirangan sarang-sarang peneki tarik reaksi ratu kebangsaan saking duta gokebiar dewasa Kabupaten Bangli. Hingga niki sepraginya wentan pitung diri kita nge antuk nganggen pace putih serba putih haring rambutnya nih panjang menjeluntai kita nge seler kedangingin antuk tapi wasane gelungan sane becik pisan sane memanjakan mata. Ingin niki kembali ke budaya wakil.
1: Selanjutnya yang tidak kalah menariknya adalah penandaan Sanggar Semar Budaya Banjar Badasari Kota Denpasar sebagai duta pendamping yang akan mempersembahkan tari Bandeyuan. Tari Bandeyuan merupakan tari kreasi Bali yang diciptakan pada tahun 1987. Nama tarian ini berasal dari kata banda yang berarti terikat atau ikatan, serta yowana yang berarti pemuda atau remaja. Secara utuh tarian ini mengisahkan tentang sekelompok anak muda yang terikat dalam satu wadah organisasi atau komunitas. Mereka mengekspresikan jiwa seninya melalui ragam gerak tari yang serempak, dinamis dan rancak. Di dalam wadah tersebut, para remaja saling mengisi diri dan selalu mengedepankan asas kebersamaan serta rasa persaudaraan yang kuat. Dalam setiap pementasannya, tari Bandeyuana menonjolkan estetika pakem tari Bali yang sangat kuat dengan inspirasi utama dari gerak energik kebiar duduk. Ekspresi kegembiraan masa muda dibawakan secara lincah dan harmonis. Penata tari Inyoman Suarsa, penata tabu Iketut Gede Asnawa, pembina tari Kade Ayu Widyastuti, pembina tabu Iputu Hadi Mulyawan, Igede Adi Surya, Prabu Dinata. Koordinator Iwaya Lendra, penanggung jawab Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, kostum Pengangge Art Collection. Hadirin, mari kita saksikan bersama tari Bandeyuana, persembahan dari Sanggar Semara Budaya Banjar Badasari, Desa Sumerta Kelot, Kecamatan Denpasar Timur, sebagai duta pendamping. Hadirin, selamat menyaksikan.
0: Ingin rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, sini makin niki yang pesampuan beralih niki untuk pemindasan selanjutnya nih tari kreasi Bandeyuana sani kebaktian oleh Banjar Badasari niki sekegong Semara Budaya pindah ke duta pendamping Provinsi Bali. Ingin rakyat niki kantum bersiap-siap niki saking duta pendamping ya ring kota Denpasar meniki nge ring sisi selatan kenter nge ingin niki sampun keserot anto lampu nge majang ring duta kota Denpasar niki pindah ke pendamping niki sampun saya ge pacang aturang kejutan kenter nge majang ring para penonton taler ring penikmat seni sarang sami
2: resek
3: resek ya.

0: Menyerang lagi para pendengar setiap 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ini kadia sapun ika sampun iki ke pihak saya yang sarang-sarang ya. Majari penonton, para uluman sami, telur raka rai, sarimenton, ring kriya jura suang-suang niki untuk pementasan tari kreasi Bande Yowana. Niki saking, kebaktanya saking duta Kota Denpasar Dadas Pendamping. Iya. Niki sampun, tapi asane semakin malam semakin padat niki Pak De.
1: Ya sih. Niki cuaca cerah niki deh.
0: Cuacanya cerah sekali, sangat mendukung Asteng Kare. Niki selami perjalanan, tapi asanya proses PKB niki berlangsung tengetan nih. Cuacanya terus mendukung.
1: Asane makin melalui itu niki penyaji terakhir niki dari Kabupaten Bangli akan membawakan
0: niki
1: fragmentari nih.
0: Fragmentari, iya. Betul sekali.
1: Memurdon apa ini kebudayaan?
0: Fragmentarinya memurdon merujak lalang.
1: Merujak
0: lalang.
1: Menawi itu niku bahasa-bahasa
0: bahasa khas
1: miring bahasa kering songan niku.
0: Iya, ring songan Bangli. Nggih niki kantun metaki-taki kenten nggih pacang mempersiapkan mina properti. Nah, jeneng mau sang mengulas kenten nggih antuk tari Bande Yowana saking duta Kota Denpasar pendamping kenten nggih. Niki benten pitung diri ya di napa peraginane anak istri sami kenten ya tapi
1: Yowana.
0: Ya,
1: muda
0: dengan energiknya kenten. Jadi identik dengan Yowana ataupun pemuda. Nah, ring Bande niki saking sinopsis di wawu bermakna terikat. Nah, niki Bande niki terikat di Yowana niki pemuda. Jadi, minar niki ring maknanya saking tari di wawu kementenan pemuda niki dalam satu komunitas untuk mencurahkan isi jiwa seni-seninya. Kenten nggih saking sinopsisnya seni sampun kebaktian di wawu saking duta pendamping. Inggih niki rekrai di tim keringin taler niki inggih sanen nenten presiden raun niki ring pesta kesenian Bali nenten pun api ya jam berkecil hati niki presiden ka akses taler nggih di ring YouTube RRI Denpasar kenten taler ring FM 106,4 MHz niki siaran langsung nggih di tiang dayari makemewa Pak DKP saking panggung terbuka Ade Chandra
1: inggih atur ngayang taler dayu ini tapi wastane lalu lintas ya, di seputaran art center niki utamanya di sebelah selatan di timur niki lumayan macet niki
0: lumayan padat karena memang akses parkir ya niki saning
1: rame yang mungkin di dalam mobil masih menikmati niki mohon ya dicarilah jalan
0: alternatif betul sekali mandem presiden wargi
1: anda lumayan padat niki
0: niki ring area panggung mantan niki nggih ring ada cara wih penuh sekali penuh sekali semakin malam tiang kira sudah ada tempat kosong ternyata tidak ya semakin nambah niki pengunjungnya kan
1: ada yang datang ada yang keluar
0: sudah pasti ada datang ada yang
1: pergi yang sudah kadung di dalam kewah pesu
0: niki sampo mewah ya karena tahu juga napi mas tane menikmati taler game menyaksikan kejutan-kejutan Sani Pacang dipersembahkan saring kekali duta niki nge niki saking duta Bangli makami waring pendamping
1: makin napi nika fragmen dengan judul
0: merujak lalang
1: napi kira-kira isinya
0: merujak lalang niki mau nut saking sinopsisnya ya niki pinake sebuah ritus menggali kedalaman teologi Atmakerti ya nuwak niki sarang temanya ring PKB kata nge sebagai karifan lokal Desa Songan niki pindah ke Desa Bali Kuno sana terletak ring kaki Gunung Batur sana teguh mempertahankan sistem sosial ulu apat nih dengan posisi jero kubayan sebagai tingkatan puncak sistem kuno punika kenten
1: pasti kenyane kaitan dengan sejarah di sana.
0: Iya, niki berkaitan merujak lalang niki berkaitan dengan rangkaian upacara pengabenan ternyata niki. Sana dados identitas kebudayaan ring desa Songan. Nah, dike sampun masyarakat tawikramane dike berduyun-duyun ke lokasi upacara kentengnya presiden apa istana pacang nyarengin ya untuk menonton ritual merujak lalang puniki. Kenten ya sinopsisnya merujak lalang nike memang sebagai identitas lokal saking Desa Songan Kabupaten Bangli. Nah nike sampun napa tujuannya kawintanan pesta kesenian Bali tengkenten nggih.
1: Menggali kesenian-kesenian yang ada di masing-masing daerah.
0: Iya, memperkenalkan memperluaskan.
1: Betul, Banten punah nyanannya.
0: Iya, betul.
2: Baik, para penonton pecinta seni yang berbahagia. Demikianlah kita saksikan bersama-sama penampilan pendamping pada malam hari ini. Dan selanjutnya mari kita alihkan pandangan kita untuk menyaksikan penampilan pamungkas Duta Kabupaten Bangli yang pada malam hari ini akan mempersembahkan fragmen tari Merujag Lalang. Merujag Lalang merupakan sebuah ritus menggali kedalaman teologi Atma Kerti yang khas sebagai kearifan lokal Desa Songan, sebuah desa Bali kuno di kaki Gunung Batur yang teguh mempertahankan sistem sosial Ulu Apad dengan posisi Jerukubayan sebagai tingkatan puncak sistem kuno tersebut. Merujag Lalang menjadi bagian yang wajib dilakukan dalam rangkaian upacara pengabenan, bahkan menjadi identitas kebudayaan di Desa Songan. Masyarakat Desa Songan berduyun-duyun ke lokasi upacara untuk ikut dan menonton ritual Merujag Lalang ini. Secara artistik, pertunjukan ini menonjolkan ritus ikonik Merujag Lalang di mana penggunaan rumput ilalang sebagai simbol siwe perteke diperbutkan oleh krama desa dalam dinamika gerak yang organik dan ritme batel ngider yang provokatif. Aksi perebutan suci atau rujag ini diinterpretasikan sebagai simbol penghancuran ego jasmani demi pemurnian jiwa yang kemudian dikonversi menjadi suasana sukacita dalam perayaan keikhlasan melalui sinkronisasi antara tata gerak maskulin, pegunungan, dan kerawitan gong kebiar yang dinamis. Karya ini menyampaikan pesan moral bahwa kematian adalah sebuah transformasi penyucian roh, tuntunan spiritual, gotong royong, dan ketulusan dalam mengantar perjalanan roh menuju penyatuan dengan Sang Hyang Tunggal. Konseptor Iputu Ardiasa, Penata Tabuh Pande Gede Eka Mardiana, Imade Yoga Sumadi, Penata Tari Ikade Dwi Permana Putra, Pembina Tari Imade Ari Alnado, Penyaji Sekegong Tirta Nirmala Hulundanu Batur Desa Adat Songan, Penanggung Jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangli dan Peduluan Desa Adat Songan. Baik para penonton pecinta seni yang berbahagia, bersama-sama pada malam hari ini kita akan menyaksikan penampilan pamungkas fragmen tari Merujag Lalang, persembahan Sekegong Tirta Nirmala Hulundanu Batur Desa Adat Songan sebagai Duta Kabupaten Bangli. Dan selamat menyaksikan.
0: Ini rakyat para pendengar, Rika Sampun ya, pengantar saking ugre wakil niki pinake persembahan pemungkas niki saking Duta Kabupaten Bangli sane mempersembahkan fragmen tari Merujag Lalang gitu nggih. Nggih niki sana lampu sorot sudah menyoroti. Nggih panggung resisi kaje niki anto Duta Kabupaten Bali. Antep niki ngiring piarse yang sarang-sarang Merujag Lalang.

Dani mecayang pengurip ring kawintenan jagat ireng doso didiang pangkah pacang mengawincarite ulekan kekuripane saning ngemeduang sedidi utpeti padelitu iri kedane kupaya nyeritaya majeng ring karamune sami aritipan ulekan kekuripane antuk marujak lalu.

bu kuton ningi konon mung ring sori running manusia kabe raris sang yang aksara mungah ring sejeroning garbe ring angge sari running manusia kiwale yening sampun ical aksarane punika angkiane pacang pegat payune kito masih pegat iri kesang yang aksara wasat.

sering sejero ning alit-alit yo lekat sing yo lian yo nangeh mampan ulian memene lan kelajar dijil lek cuma buang-buangan.

bilang suka di kanang ratina wadah.

Maruja kelala, kiri ke Raris.

Diri kau peparang juga rencong nira yang butuh hari perajapati manusia pati.

并不说话乱语。因你个我的转的不得说不你不得有我的叫不能拉拉什么的我的转的不得说不

0: Inilah itulah saya lah punya ini. Janganlah kau ambil itu. Janganlah ini punya saya. Kalau yang itulah jadi nilai canggihlah bang.
1: Janganlah jadi pokok ada harus mahal.
0: Janganlah jadi pokok ada harus mahal. Kalau disana jawab di si kengkir. Janggur lah itu si kengkir.

tuaning sampun usang merucak kelalangi puniku iri keraris ki pendesa pacang ngawin tenang bawos ngawaliang sawo berdekane budi kering keluar ke sinamian raris dani kubayan taler no dia kawin tenang nombor carani mapan entu bina kebakti aneh kanti petitek pesu gede kulian marucang lalang jeng jekanti ada sungsut di bekayunan sami mesikian mesikian bakti ring sang bidara abang rare sida sang bidara sunia nyuduk sunia lopu

Paris rejang pinang ke sesuatu.

0: Shanti, Shanti. Om.
1: Hingga rakyat para pria setiap perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ini kantung sana titian di hari ini kiring area panggung terbuka Ade Chandra Pesta Kesenian Bali sari petang dan sekutus dan pasar. Ini diusung pun niki nge kasih kesaksian sarang-sarang pun niki nge kepirangan sarang-sarang niki untuk fragment tadi sana kebatayang oleh Duta Kota Duta Gongkebiar Dewasa Kabupaten Bangli sana memuda merujak lalang nenta merujak ya merujak lalang. Ini niki pun nampil sane ape pisan pindah ke pemungkas saking Duta Kabupaten Bangli kenteng nggih niki antuk penyampaian pesannya ya nu pisan ya nepek pisan sareng pesannya niki antuk menyampaikan bahwa kematian niki pindah ke sebuah transformasi penyucian roh tuntunan spiritual gotong royong miwah ketulusan dalam mengantar perjalanan roh menuju penyatuan dengan Sang Yang Tunggal niki wenten propertine wau kadi bade kenteng nggih nake niki menceritakan taler antuk penggambaran desa Songan Bangli pindah ke wentan ring kaki Gunung Batur kenten nggih rakerai niki sangat menggambar sekali identitas lokalnya ring Kabupaten Bangli. Inggih rakerai sana sampe niki nggih ka titian pantau kanton niki re penonton ya penikmat seni pecinta seni sampe niki sami sampur rauring panggung terbuka Ade Chandra kanton ramai padat pisan gitu nggih niki mina wenten sanak saudara sane tampil saking Duta Kabupaten Bali niki beberapa wenten sane menuju ke ungkur panggung ya untuk menyambut kanton nggih setelah penampilan niki usai nggih pementasan niki sampun dipersembahkan gitu nggih majeng ring sami penonton taler sami uleman kita sana presiden memukau hati para pecinta seni sami waduh luar biasa sekali kita yang biasanya makin niki menuju taler nggih napi wasane penampilan penyuwut penyuwut niki maju bos saking duta pendamping niki ring kota Denpasar nggih ring sisi selatan nggih sami makin niki yang taler informasi yang titiang nutring cuaca kita nggih kantun galang apadan niki menuju ring galang makin jam dasa kirang dasa menit nggih niki muali ring ugra wakil.
2: Selanjutnya persembahan dari Sanggar Semara Budaya Banjar Badasari Desa Sumertakelon Kecamatan Denpasar Timur sebagai duta pendamping kembali menunjukkan kebolehannya di mana untuk penampilan terakhir akan mempersembahkan fragmentari tamtam. Diceritakan ada dua atma yang bernama Ginal dan Ginul. Ginul berinkarnasi menjadi pengembara suci yang bernama Tamtam, murid Aji Saka dari Pulau Jawa. Sedangkan Ginal berinkarnasi menjadi Dewi Adnyaswari yang tumbuh di Kerajaan Mesir. Singkat cerita, Kerajaan Mesir mengadakan sayembara untuk memperebutkan Dewi Adnyaswari, di mana sayembara tersebut dapat diikuti oleh seluruh kalangan masyarakat hingga terdengar oleh Tamtam. Namun perjalanan itu bukan sekedar perebutan cinta, melainkan sebuah laku spiritual menuju kesempurnaan. Pertemuan Tamtam dan Dewi Adnyaswari menjadi simbol penyatuan nilai siwa Buddha, cerminan Ginal Ginul antara pengetahuan dan kesadaran suci. Melalui pemahaman, penghayatan, dan pelaksanaan ajaran Dharma, atma yang semula terselimuti kegelapan dunia perlahan mengalami pengruatan hingga akhirnya mencapai pelepasan menuju swarga loka. Konseptor Iwayan Ledra, penata tari Kade Ayu Widya Stuti, Wayan Ledra, penata tabu Anak Agung Gede Agung Tresna Priya DS, penata gerong Iputu Gede Budi Danaswara, pembina tari Kade Ayu Widya Stuti, pembina tabo, Iputu Hadi Mulyawan, Igede Adi Surya, Prabu Dinata, koordinator Iwayan Ledra, penanggung jawab Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, kostum Semara Budaya, Cahya Atsuka, hadirin.

0: Yang kami hormati, mari kita saksikan bersama fragmentari Tam Tam. Hadirin, selamat menyaksikan.
1: Rai para pendengar setiap rompak RRI dan pasal semakin lantur niki pindah ke pementasan penyu penyuwut niki saking kebatanya oleh Gungku Biar Dewasa Duta Provinsi Bali niki ring dan pasar gini pindah ke pendamping terima kasih paca makte peniki fragmentari sani mamurde tamtam niki lampu sorot niki sampun menyoroti niki sisi kelot kentang gini atau kawintanan niki ring duta provinsi Bali pindah ke pendamping sani baktanya oleh Banjar Badak Sari Desa Sumerte Kelot. Tapi ngirin biar saya yang sarang-sarang.

kanemangken sampun raukering penepi siring jagat mesin raris tam-tam adorang para maning sesemu majeng ring kekupu-kupu nikmatu.

kemurdaning jagat Mesir diraji. Kesarungin antuk okan idani. Ide dia adnya suara.

Ritat kaluhuk karuman sanima. Ide sang prabu sungsut ripi kayunan idane. Duaning ngingkin kewentenan suwayung baru. Nenten wenten anak sidung.

Ini dia hatnya suari sungsut, ringpi kayu nani dani, duani nenten si dantuknya wis pitake ditantang. Raris itu,

ceri demangin sampun duang rahine pawandengan ide Dewi Adnya Suhari itam tam merasa gar gitu duang ide Dewi Adnya Suhari nenten sidu antuk nyawis pitaken ipun raris itam tam nuju besarian ipun duang rahine benjang jagin angkil ering ide sang perang. Rita kalle punika ide tiak hatnya suari kesarangan antuk penyeruan idani maka kalle dedun ering kewentenan dunungan idantah jaging ingin kewentenan nayu inayu waktu inem-inem ansami mang denis hidup hitam-tam.

pun hitam teroris hitam tamatun. Datos nadak saru ide dewi artnya suari tedun ring dunungani pun. Raris ngandi ke ide dewi artnya suari. Duaning ide nulat pemarkin sang yang candaru. Ritat kalungi jagi medal. Punai ketalan ulat pemarkin yoi ke kupu jagi. Masuk ke sukari kena kalau kuen tenang lebih.

ampune punyahune. Hitam cah merasa bayune gede. Ega merasa tuak cekir pendewekan nyanyi. Rari si gediahannya sewari. Jaki mapi take sarang hitam cah. Menenin indik pesaur pitake nipuni. Raris hitam-tam jaki ngatur uning ayah kewentenan pesaur pitake ni. Menenin

wis idam damora sekedhep jaking umur kawentenan iki ya hanya duaning sampun ngimpin pengindere jalan. Raris raris kubur kubur iki ya hanya suara.

merasa sumsum di puni tata. Ritahat kala puni, raras ipun ingatin kewentenan. Kelan emas moso cemira, derweni dediakannya suar. Jadi kangen cihna, itu dia hanya sorgin kenayo.

raris ide sang perabungan di kokanidan mang donesi dohancuk nyawis pitakeni punitan raris ide diahatnya suar jaki nyawis pitakeni.

aning terus nungah durang pati. Beseng begitu wiyapi-wiyapi. Itu akong pisahan ngebakin kewenten anduri. Dalari dalen enten sida kecing ayin. Dan sake wanen dan si dekejau itu sang perapu basuk istimora segar gitu dua ning si dan cuk tiakannya suaranya wis pitakin hitam-tam raris itu sang perapu jaki nimbah kendan depati dua ning sampun kasori punitang sake wanten hitam tamur aris ngadur uning ayam kawin tenan rakin odipi ngenenin indek kelang emas emas hocil merah deruin ide dia hatnya suami. Ido sang porapu masuk pesta.

presidente Korodo. Aku ini mwaki kewentenan dando pat. Ring kewentenan opanid. Warni sampun mopad laksana. Mister. Sake wanten. Itamta berharis ngaderuning ayah. Kewentenan itu dianya suar. Sayu abdi ide mempalaksana singsa. Sake wanten. Suayang baru ni pun iki durung puput. Ide durung mempitakin sarung kewentenan itu. Raris itu dianya suari ngader. Pengaksa mering linggi aja ni dani. Duaning sampun ma perlaksana sanin nenten wadud ngering kewentenan mangkin. Raris ide jaki ma pitakin sarang hitam. Iening si dantuk kecawis. Ide jaki nyarang hitam. Dantur perangis.

beraris di desa orang manja. Warning hitam tam sampun sidu antuk nyawis ia munia. Senemangkin hitam tam datos jayanti. Katakan datos peratu ering jagat mesin.

Ngerak Rayu para mendengar setiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ini kantun malih niki sarang titiang ring FM 106,4 MHz sarang dayu hari kantun nge nyarang ngerak Rayu ring ambaru puniki teler di wawu sarang-sarang soitan titiang bapak titiang mbak DKP nyarangin teler ngerak Rayu nge ring ambaru teler ring dijaya pada bukenah niki mangde katiang niki mangde sami ngerak Rayu presiden mangin kerahayuan miwah kerahajangan. Ingin di bawah sampai niki ya kemarin untuk siaran langsung niki kadi biasa kawin tenan utsawa katanya utawi parade gong kebiar dewasa ring rahinane mungkin niki sampun diawali ya ring tanggal 1 Juli kali tali 6 likur sampun ngeranjing niki ring bulan Juli niki diawali dengan gong kebiar dewasa niki saning angganin saking sekegong Tirta Nirmala Hulun dan Ubatur Desa Datsongan Desa Sosongan Kecamatan Kintamani Duta Kabupaten Bangli. Ingin taler niki sarangin oleh Sanggar Seni Semara Budaya Banjar Bandaksari Desa Sumerta Kelot Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Pinake Pendamping Provinsi Bali. Radio sampun katoran taler 3 pementasan ring masing-masing. Napi asalnya duta kita nge kawentanan tabel kreasi ya lelambatan kita nge taler untuk tari kreasi sampun ke wedari wau dipersembahkan dengan sangat apik saking kali duta. Nah taler iki untuk pementasan pemungkas nih kawentanan fragmentari. Sane diungkur wau wentan saking duta pendamping kita nge sane niki mempersembahkan fragmentari tam-tam. Inggih, mugi-mugi sane niki ya pecinta seni, penonton taler nakrai rejeki pada mengenal presiden menikmati napi sane sampun dipersembahkan sareng kekali duta kenten. Seniman ke, niki ngiring mewali ke studio perempat RRI Denpasar sarang dayu ari yang cantik niki. Ngira-ngirai nge, diwaning 30 menit kirang langkung nge, tapi astane lintang kita harusnya makin kedagian untuk galah nostalgia dan kenapi benjangan wawu ditiang tapi astane adakan nge, margi yang niki untuk kawintanan acara nostalgia. Seniman ke, niki pacang katurang dumun teman-teman makami informasi-informasi sani liana niki sani presiden teronti tiang rea mbareng majarin raka rai sarang sami niki sani karinin mana presiden relax kenton nge pacang katurang tembang saking raka sidan sani memudah ngembak geni.

Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Buana. Bali terkenal dengan pesona alamnya yang memikat. Dan salah satu permata tersembunyinya adalah air terjun Tirta Buana di Buleleng. Terletak di Desa Pegadungan, Kecamatan Suksada, air terjun ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang mencari ketenangan dan relaksasi. Untuk mencapai air terjun Tirta Buana, pengunjung hanya perlu menempuh perjalanan sekitar 30 menit dari Singaraja. Akses jalan menuju lokasi pun sudah cukup baik dan bisa dilalui oleh sepeda motor maupun mobil. Waktu terbaik untuk berkunjung adalah pada pagi hari hingga siang hari saat cuaca masih cerah dan belum terlalu ramai oleh pengunjung lain. Namun, hindari berkunjung saat musim hujan karena jalur menuju air terjun bisa menjadi licin. Panorama air jernih yang jatuh dari tebing tinggi menciptakan air yang berkilauan di bawah sinar matahari. Pemandangan indah ini semakin lengkap dengan suara gemuruh air yang terdengar menenangkan, menjadikannya tempat yang ideal untuk relaksasi di tengah alam. Tak hanya itu, Tirta Buana juga memiliki nilai spiritual yang kental karena dianggap sebagai tempat suci oleh warga setempat. Pengunjung yang datang dapat merasakan suasana sakral dan bahkan mengikuti upacara adat yang diadakan di sekitar air terjun ini. Destinasi ini bukan hanya menyajikan keindahan, tetapi juga memberikan pengalaman unik yang menggabungkan alam dan budaya lokal.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Bapak Madi, mau pinjam berapa Pak?
3: Kalau 100 juta bagaimana?
2: Kalau jumlah banyak, harus pakai jaminan Pak Madi. Bapak punya sertifikat?
3: Sertifikat? Wah, kebetulan saya ada 3. Yang satu AstraZeneca, yang kedua Sinovac, dan yang ketiga, wah, kok malah ditutup?
4: Teleponan sama siapa Pak?
3: Oh, itu pinjol. Bapak mau pinjam 100 juta. Katanya syaratnya gampang, cukup pakai KTP aja.
4: Hati-hati loh Pak, jangan sampai terjerat pinjol. Banyak loh yang sudah jadi korban.
3: Terjerat? Bagaimana maksudnya Bu?
4: Pak, pada pinjaman online, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Kan perjanjiannya tidak transparan. Dan kalau itu pinjol ilegal, tentu tidak diawasi OJK. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal loh Pak.
3: Jadi?
4: Jadi jangan coba-coba pakai jasa pinjol kalau nggak mau dikejar-kejar debt collector yang akan mengganggu kehidupan pribadi, keluarga, teman, bahkan atasan di tempat kerjanya Bapak.
3: Waduh, serem juga ya. Jadi

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ingira kerai para pendengar setiap rompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ini kantor musik kan ini yang FM 106,4 MHz puniki sarang titiang dayu hari nge reng tapi maksudnya harusnya program acara nostalgia kemauan sani makin pacang kedagingin antu puniki tembang-tembang kemewa niki ring informasi sani pacang sobat titiang ring ambare.

Go sampun niki nepi asane Rem 4 RRI sampun margi untuk siaran live streaming kenten nggih niki Rem panggung terbuka de Chandra kenten antuk kawentenan puniki parade gong kebiar dewasa kenten nggih nyantos tiga pementasan ring suang-suang duta wentar ring Kabupaten Bali makemi waring duta pendamping niki antuk mempersembahkan kayak di tabu kreasi nggih tabu lambatan taler tari kreasi makemi wa fragmentari. Nggih, minap niki sami para pendengar talar penonton sami sampun napi astane beranjak budal kenten nggih sane kantun ring margi niki mangde alon-alon nyantos ring rumah griya juro song-song meniki mangde tetap aman dan selamat kenten nggih talar sane mangke niki pacan sobiah titiang napi ki sane menten ring PKB Benjang pembekasane ring panggung terbuka de Chandra niki ring tanggal napi astane kalih Juli kenten nggih niki ringgal jam tengah kutus peteng kenten nggih tengah kutus wita ring panggung terbuka ada Chandra nika kawentenan puniki tapi wasane reksa dana kenten reksa dana nggih tapi pegelaran drama gong grenggeng maya niki saking paguyuban peduli seni drama gong lawas pada Pat Magol Desa Kesiman Kertelangu Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. Nah niki para pecinta seni nggih rakerai para pendengar niki sane seneng antuk drama gong kenten nggih durus Benjang Rohre Pesta Kesenian Bali niki nggih ring PKB niki sane pacak kemargiang ring panggung terbuka ade cantik dikenaler yen nenten prosedur rauh niki rakerai sampun nang berkecil hati kemon niki ring RRI Denpasar pacak kemargiang taler live streaming niki ring YouTube RRI Denpasar.

ngira kerai kadia semuni kedumun titang nyobi informasi napi sani menten benjang ring PKB sani petanda sekutus kenten ge sani ranjeng ring rahina Wrespati tanggal kali Juli kali tali ram likur benjang sani mangken pacang katurang mali tembang niki kenten ge requestan takarai taler niki ring TikTok ya iseng-iseng niki menten tembang saking judi kresno sani memurde rikala di matilar untuk nika ngiring PR sayang sarang-sarang.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Adek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
1: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
0: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kada gak lolos gimana?
0: Lolos kok. Buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.
4: Kantung ke sarang. RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

0: Gerak Rahayu para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ya, sering makin sampun ranjing dikit hingga lah jam solas. Nikinge taler dayuari pacian nyaring gerak rahayu yang ambarem. Niki saking gak makin nyantos jam roras meja bos. Taler niki rajang ngumun ge atur nanti tiang. Selamat malam majang gerak rahayu. Kenten niki sami sampun. Tapi wastane usan. Kenten nge antuk pemargi kadi aktivitas duwe kesibukan duwe ngiring beristirahat niki. Nah, sering mangke niki ning kala mangke titian nyaring nak rairing. Rahina latri kaitan ge antuk apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Ini memergi male sejam kemantan niki pacang aturan titian kadi angklung ke kelentangan niki ge tabuh tresna asih talering tabuh pesel bagian siki seni pacang katerang reng ambare. Iki seni senang menjaring kerawitan, kegamelan, tetabuhan, pasti kesampun uning kawentanan tabuh-tabuh penikin. Iki taler biasanya di pet napia pacang ke napia sane kegamel kita nge ditabuhkan ya dawek upacara odalan kita nge upacara kaman seni mentan reng Bali. Iki mugi-mugi sami presiden terhibur niki pacang katuran titian makin kudang terinformasi wawu aturan titian kelanguan ring angklung ke kelentangan taler ring tabuh besel antum nika durus mesandekan.
1: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
2: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
1: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
2: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
1: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
2: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
2: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar. Dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
3: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

Tidu adalah aktivitas duduk-duduk untuk menghangatkan tubuh dekat bungut paon atau tubuh perapian di dapur. Tidu biasanya dilakukan pada pagi hari saat udara terasa dingin dan penuh embun. Di daerah pegunungan, pada bulan-bulan tertentu, tidu sering juga dilakukan sore atau malam hari. Biasanya dilakukan sambil memasak air, menenak nasi, atau sembari ngobrol santai minum kopi. Warga di desa-desa di Bali, kebiasaan nyidu atau dibungut paon jadi rutinitas tak resmi setiap pagi sebelum sarapan, sebelum ke sawah atau ladang. Kini, kegiatan itu semakin jarang dilakukan, bahkan mungkin sudah punah.

0: Revolusi mental, pentingnya perubahan karakter bangsa, kerja keras tanpa banyak bicara dan gotong royong, awali dari diri kita serta keluarga.
1: Apa revolusi mental itu, Bli?
2: Revolusi mental itu loh, adalah bagaimana caranya kita mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku untuk membangkitkan kesadaran agar menjadi manusia yang berhati bersih, jujur dan bersemangat untuk memperkokoh kedaulatan, meningkatkan daya saing dan mempererat persatuan bangsa.
1: Oh, bukankah itu sudah sering kita dengar, Bli?
2: Benar loh. Sekarang yang terpenting harus ada tindakan nyata, nyata dan nyata. Meliputi etos kerja, motivasi, berprestasi, disiplin, taat aturan, berpandangan optimis, harus produktif, inovatif, adaptif, kerjasama dan gotong royong, serta berorientasi pada kepentingan umum.
0: Awali dari diri sendiri, ayo kita terapkan revolusi mental untuk membangkitkan kesadaran bahwa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi dan berpotensi menjadi bangsa maju serta modern.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bantah sambutan dari kata sambut atau dijemput yaitu memohon kehadapan Ide Yang Widi. Biasanya, bantan ini dibuat dan diaturkan di petara taksu Rengko Merajan yang upacaranya dilakukan pada saat kuningan yang bertujuan untuk menyambut datang yang taksu agar masuk ke angga sarire. Bahkan, anak-anak yang belum tanggal gigi diwajibkan dan diperlakukan khusus natap langsung bantan sambutan ini agar taksu anak kelak menjadi bagus. Inti dari bebantetan sambutan ini adalah tebok atau selanggi beserta dengan adanya hiasan endongan, tamyang, ter, dan bantan ini sudah selesai diaturkan sebelum jam 12 siang atau tajak surya.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Gelas Sange adalah persembahan yang ditujukan untuk memendak atau ngelebar ide betara yang juga dalam lontar Kusuma Dewa disebutkan. Banten ini biasanya dilengkapi dengan sebuah pembangkit untuk dipersembahkan kepada Betari Durga dan Dewa Kala. Penggunaan dari gelar sanga dipakai dalam upacara yang agak besar seperti piodalan di pura atau sangga, ditaruh di depan sangga pesaksi untuk ngelebar ide betara dan selalu menyertai upacara-upacara butayatnya yang lebih besar. Gelar sanga terdiri dari dua macam, yaitu gelar sanga alit dan gelar sanga agung.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI. Perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Hingga kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Hingga di mana sampun katorang taler nge ringan bare puniki antu gamelan angklung ke kelentangan niki tabuh terus nasih kenten tau sering makin niki kantun maturan titik ringan bare antu tabuh pesel kenten nge nge mugi-mugi sami presiden menghibur akrai kenten nge taler informasi sari sampun sobian titik yang wawu presiden menambah wawasan akrai kawantaran informasi sani menarik. Kita lihat Riki pacar nyangkara yang kalah jam roras kenter ngei pupus sampun rawi Riki di tiang nyarengin rakalai woi saking diwawu yang kalah jam tengah kutus kenter ngei ring napi astane monitor saking panggung terbuka ada Chandra kawintanan live streaming untuk para degung kebiar dewasa saking duta Kabupaten Bali taler ring duta pendamping Provinsi Bali nyanto semakin Riki kareng apresiasi budaya kesenian tradisional daerah Bali. Haler, tapi asalnya kat tiang-tiang manda sami sani sampun kawada presiden mau pikir no saran nakarai sarang sami. Ingih rakarai rawi Riki titiang nyarangin taler matur sumu banget niki tiang majar rakarai sani sampun tapi sani kantor monitor nyanto sering galah mangkin menyimak kentan gen tapi sani sampun kawada kantor susat ya sarang perempat RRI Denpasar suara budaya Bali. Ya repun ikut titiang pinake pengen teracara ringgalah makin dayuari nunas keng rene pengampu reping banget niki majari rakerai para pendengar setiap perempat RRI dan pasar DJ pada pengena kenten nge peprade bentan atur titiang sering nenten wanut ring arse rakerai. Inggi untuk pesanan yang atur puputan titiang untuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Egedamastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajeng, Rakelan Rai, Dedene Sarasami, Sanewangi Yang Titiang, Kecunduk Male, Ring Ambar, Rahina Prospati, Kali Juli, Warsa Kali Talina Meliku, Ring Radio Kesayangan Drone, Radio Republik Indonesia, Sekali Udara Tetap di Udara, Pemekasih ini puniki Ring FM 106,4 MHz, Lan AM 1206 kHz, Ring Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sarang titiang kacanda ring ambara rakalan rai wenten gongge Cynthia sane nyarengin semeton suami ngawit ringgala mangkin kantos jam dasa semang mali jebos nge. Pemekasnya ni ring perempat terar Iden Pasar niki mengudara ngawit ringgala mangkin kantos jam roras wengi waktu Indonesia Tengah. Rakelan Rai mengawali siaran mangkin gongge Cynthia informasi yang dumun dan acara sane pacang kemargiang selami ringgalah gongge Cynthia bertugas nge ringgalah jam 5 lintang 13 menit waktu Indonesia Tengah kelanturang malih jebos pacang kumandangkan azan subuh majeng ring umat Islam sane wenter ring kota Denpasar talar sekitarnya nge usan ring azan subuh lantrang gongge Cynthia wenter rahajeng Bali siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali Rohani Hindu kira langkung nampak puputnya nih ringgala jam 6 semang ya ringgala jam 6 semang wentan undungan Puja Trisan ya majeng ri umat Hindu Sederma sane wentan ring sejebak Bali usan Puja Trisan ya lantaran gongnya Cynthia wentan rahajeng Bali siaran galang kangin puputnya nih kira langkung ringgala jam setengah pitung ya ringgala jam setengah pitu kantos jam pitu wentan rahajeng Bali informasi lan tembang-tembang Bali ngeninik indi informasi perakiran cuaca Provinsi Bali nggih sejebaknya nih tur puniki skadinapi perenikan cuaca ring studio perompat talar mali jebos situasi margi hayam urip pitung desa Denpasar skadi biasa nggih tur puniki renggala jam 7 jam kutus lan jam sia semang wentan berita berbahasa Indonesia lan renggala jam 7 kantos jam sia puniki nggih rakelan re puputnya nih acara druine kelanterang rahajeng Bali informasi lan tembang-tembang Bali acara punika wau gongge mablik bak sarang rakelan rai nggih nyangre ring line telepon ringgalah jam sia kantos jam dasa niki wentan rahajeng Bali pablibagan komunitas ngira kelan rais kadi biasa pupot ringgalah jam dasa semang mali jebos talar gongga sini mempakeling majen semeton sami ngira kelan rais siaran mangkin dadus pirengam puniki ring aplikasi RRI digital sane sampun dadus keunduh ring playstore utawi appstore talar ring streaming rri.co.id Bangunan nonton lali, gongget nakenin, puniki indeks sapun api gatre, dumunikir akalan rai, ngeh, mogi-mogi stata kena, sampun mengawali bulan Juli, niki ngeh, sampun masuk pertengahan tahun, nikir akalan rai, ngeh, mogi-mogi napi sani keaptiang, napi wastane mempikulih, kentan ngetur, mogi stata kena rahayu, rahajang, dan tan kekirangan pun apapun api, talar saluir, soderma, suagini akalan rai, margi antar turlap dekarya. Sarima mungkin mengawali ring semang neka dimangkin kesarangin dumun tembang Bali rohani Hindu kentan ngewentan Putri Bali saking Tut Aldi.

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Baik, Raka dan Rai masih di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Raka dan Rai, tepat di pukul 5 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah, Gonges ini akan kumandangkan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.
2: Akbar, Allahu Akbar.

0: Selamat pagi, Raka dan Rai masih di Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya Robba Alamin. Rakalan Rai mulai nyaringin gongnya Sintiang samang kadi mangken kantun acara Rahajang Bali punika kemargiang ringgala jam 5 lintang duang dasa menit waktu Indonesia Tengah kantos nampar inggala jam 6 semang ye. Acaranya mangken siaran Surya Puja niki ngemausa indik murda utawi bantang kesehatan mental dan tekanan emosional menurut ajaran agama Hindu kesarengin narawakyo wenton dayurati nge. Nyamin arah kelantrai mirangang reng acara siaran Surya Puja mangda pole pesan berharga nge anggen ring urip iraga sarang sami eliang puniki rakelantrai minum air putih hangat di pagi hari karena kantun hawane dingin kentan nge mangda balance antara dingin lan anget-anget puniki rakelantrai tala rakelantrai eliang puniki bersyukur nge ring lembaran kedua bulan Juli mangken sampun mewali kena mewali becek niki rakelan rai tur mapupul sorang keluarga tercinta nge durosa meniki sarang-sarang pirangang ring acara siaran Surya Puja sedurung nyarangin siaran Surya Puja duros demun pirangang sani jagi arse lintang kantor ngering arse telar kayun pamiar sesami
1: sejarah tari topeng Bali. Tarian topeng Bali sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan Raja Jayapangus, yakni sekitar abad ke-10. Hal ini tertera pada kumpulan prasasti Jayapangus yang menyatakan bahwa ada pertunjukan yang mempergunakan alat-alat penutup muka alias topeng. Pada prasasti Blante tahun 1059 Masehi juga mengungkapkan topeng sudah dikenal dan kerap dijadikan sebagai properti di sebuah pertunjukan. Ada pula prasasti lainnya, yakni ularan Plastraya yang menyebutkan pemerintahan Dalem Watu Ranggong di Gelgel sekitar tahun 1460 hingga 1550 menaklukkan Kerajaan Blambangan, maka dirampaslah beberapa barang yang salah satunya adalah peti topeng.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Bagaimana kabar para pendengar Radio Republik Indonesia pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat dan bersemangat. Saya Ida Iratih, penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Pada kesempatan ini akan mengajak para pendengar setia untuk sharing ajaran agama Hindu, yaitu terkait kesehatan mental dan tekanan emosional menurut ajaran agama Hindu. Nah, para pendengar, masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Kita sering menghadapi tekanan, kadang dari sekolah, kadang ada juga dari keluarga, dari pertemanan maupun media sosial. Nah, jika kita tidak bisa mengelola dengan baik, maka tekanan ini dapat menimbulkan stres, kecemasan, mudah marah, dan kehilangan semangat hidup. Oleh karena itu, penting bagi kita dan juga terutama bagi remaja untuk memahami cara menjaga kesehatan mental berdasarkan ajaran agama Hindu. Nah, dalam agama Hindu, kesehatan mental berarti memiliki pikiran yang tenang, pikiran yang seimbang, dan mampu mengendalikan emosi. Pikiran yang sehat akan membantu remaja berpikir jernih, bersikap bijak, dan menjalani hidup lebih bahagia. Nah, dalam agama Hindu, kesehatan mental mengajarkan bahwa manusia terdiri dari badan, pikiran, dan jiwa. Nah, jadi ketiganya ini harus dijaga agar tetap seimbang. Nah, apabila pikiran terganggu, maka tubuh dan perasaan juga akan ikut terganggu. Disebutkan dalam Pustaka Suci, Sloka 80 Kitab Sarasamuscaya, sebab yang disebut pikiran itu adalah sumbernya nafsu. Ialah yang menggerakkan perbuatan yang baik ataupun buruk. Oleh karena itu, pikiranlah yang segera patut diusahakan pengekangannya atau pengendaliannya. Nah, para pendengar, dari sloka itu yang baru saya sebutkan, bahwa kebahagiaan dan penderitaan sangat bergantung pada pikiran kita sendiri. Jika pikiran kita dipenuhi hal-hal positif, maka hidup akan terasa lebih ringan. Tapi sebaliknya, jika pikiran selalu dipenuhi rasa takut, marah, dan iri, maka hidup akan terasa berat. Nah, dari sinilah tekanan emosional mulai muncul apabila hal-hal yang terasa berat mengganggu yang tidak dapat diluapkan, biasanya terjadi di segala usia ya para pendengar, karena tekanan emosional ini adalah perasaan tertekan, perasaan cemas, dan perasaan sedih atau marah yang muncul karena masalah tertentu. Nah, apabila remaja kita lihat sering mengalami tekanan emosional, maka dapat berakibat dia tidak bisa mendapatkan tuntunan secara prestasi. Kemungkinan akan terjadi masalah pertemanan di dalam lingkungan pergaulan. Kemudian bisa jadi tertekan melalui media sosial dan juga bisa menjadi seorang yang kurang percaya diri. Dan bisa juga menyebabkan konflik dengan orang tua atau dengan gurunya. Dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal konsep Sadripu, yaitu 6 musuh dalam diri manusia, yang diantaranya ada kama, loba, krodha, moha, mada, dan matsarya. Nah, jika kita lihat remaja tidak mampu mengendalikan sadripu ini, yang diantaranya ada keinginan berlebihan, keserakahan, kemarahan, kebingungan, kesombongan, dan juga iri hati, maka emosi negatif akan muncul. Seperti disebutkan dalam Pustaka Suci Sarasa Muscaya Sloka 27. Adapun orang yang mengerjakan perbuatan mulia atau kebajikan, penjelmaannya dari surga kelak akan berparas rupawan, gunawan, muliawan, kaya, berkuasa. Hal itu merupakan hasil dari perbuatan mulia yang diperolehnya. Nah, artinya ketika kita dapat mengendalikan emosi, maka kita akan menjadi seseorang yang lebih kuat dan tidak mudah stres. Nah, apabila hal ini dapat dilakukan oleh remaja, maka di sini para remaja bisa lebih santai dalam menjalani hari-harinya.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi Adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, Adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: Nah, Adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
0: Nah, kita masuk pada bagian hal-hal yang sering kita lihat, bagaimana tekanan emosional remaja sehari-hari. Seperti contoh, seorang remaja merasa sedih, takut, dan minder karena nilai ujiannya menurun. Maka, hal yang terjadi, ia akan takut karena ada ancaman atau ada akibat orang tuanya akan memarahi atau akan merasa bahwa dirinya tidak pintar. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal dari seseorang yang ceria menjadi mudah marah dan kehilangan semangat belajar. Kalau difokuskan dalam ajaran agama Hindu, Remaja bisa diajarkan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh tanpa terikat pada hasil, sehingga remaja anak-anak bisa lebih fokus pada proses pembelajaran dan nilainya menjadi bonus. Nah, kemudian di era masa kini, para pendengar kita tentunya tidak asing dengan media sosial. Di sini juga merupakan tempat bagi kita semua sering merasa tidak percaya diri karena terkadang ada perasaan membandingkan diri kita dengan yang lainnya. Jadi kita merasa hidup kita kurang menarik dan dari sinilah rasa cemas itu mulai muncul. Nah, hal ini menjadi catatan bahwa apabila kita tidak belajar untuk bersyukur dan juga mengendalikan keinginan berlebihan yang sudah disebutkan dalam Satripu, maka setiap orang pasti akan memiliki jalan hidup dan kelebihannya masing-masing. Jadi kita bersyukur atas apa yang kita miliki, apa yang kita jalani, dan keputusan seperti apa yang sudah kita tentukan, kita jalani dengan ikhlas dan bersyukur, maka kita tidak akan merasa diri kita kurang sesuatu. Nah, selanjutnya ketika kita berbicara tentang remaja juga ya para pendengar, tentu saja ketika kita berteman pasti akan menemukan konflik. Seperti contoh yang bisa kita ambil, misalnya seorang remaja bertengkar dengan temannya karena kesalahpahaman. Ia menyimpan rasa marah dan enggan berbicara sehingga pikirannya menjadi gelisah. Jadi terkadang seperti itu, kalau sudah marah itu tidak diungkapkan tapi hanya diam. Kalau bahasa sekarang ya itu silent treatment ya. Nah, hal inilah bisa menyebabkan seseorang yang awalnya ceria, yang awalnya suka bercerita, menjadi lebih menutup diri karena dia terbebani oleh apa yang ada di pikirannya. Nah, kalau dalam agama Hindu, hal ini harus ditangani dengan melakukan pengendalian kemarahan dengan cara menerapkan Trikaya Parisude, sehingga kita bisa menyelaraskan apa yang menjadi pemikiran yang baik dan benar, menjadi perkataan yang baik dan benar, dan juga melaksanakan perilaku atau perbuatan yang baik dan benar, sehingga apa yang sebelumnya menjadi sebuah masalah atau sebuah bahan untuk menjadi marah itu kita akan lebih bisa untuk mengendalikannya sehingga tidak meledak. Dia tidak akan memberikan respon yang terlalu berlebihan. Kemudian biasanya juga kalau kita sudah merasa diri kurang, maka kita akan dimanapun kita berada itu menjadi kurang percaya diri ya para pendengar, sehingga kita lebih sering untuk menyalahkan diri sendiri, atau ketika kita melakukan kesalahan kecil itu sudah sangat wah, saya tidak bisa menghadapi ini, akan menjadi seperti itu. Nah, ketika kita berada di posisi itu, kita memang perlu tuntunan dari yang lebih berpengalaman, seperti misalnya orang tua atau misalnya kakak atau yang kita anggap lebih tua, atau bahkan yang lebih muda juga bisa. Ketika kita mengalami rasa kurang percaya diri, kita lihat dari segi mananya dan dari sisi yang mana mereka sudah melewati itu atau sudah melaluinya terlebih dahulu daripada kita. Nah, di sini hal pertama yang perlu dilakukan itu dari pola didik, bagaimana kita sedari kecil diajarkan untuk membangun kepercayaan diri sendiri, tetapi dengan catatan tidak merendahkan diri sebagaimana kita memiliki potensi diri dan juga keyakinan. Kemudian, setelah kita mengetahui bahwa ada begitu banyak hal yang membuat kita tertekan, stres, dan emosi, kita beranjak pada cara untuk mengelola stres dan emosi menurut ajaran agama Hindu. Nah, kita tahu agama Hindu mengajarkan agar manusia melakukan kewajibannya dengan sungguh-sungguh tanpa terlalu memikirkan hasilnya. Jadi sesuai dengan yang tadi, bahwa apa sih yang sebenarnya menjadi tujuan kita, apa yang menjadi hal yang ingin kita capai, kita sesuaikan lagi dengan kemampuan diri. Karena kalau terlalu dipaksakan, hal itu akan membuat menjadi beban. Jadi itu akan larinya ke mental. Jadi kesehatan mental kita menjadi kurang stabil.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Ingat ring Gusti Haji, ngurah ring petulu pernah pi, bagi kena-kena, wenta nikibu EKBB, dalan.

0: Inggih kebawa sang oleh ide sang peragawian wicaksana reki kesujatianipun nenten kekalih punik kepojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Dalam Pustaka Suci Bhagavad Gita bab 2 sloka 47 disebutkan, kamu berhak melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan, tetapi kamu tidak berhak atas hasil dari perbuatanmu. Jangan pernah menganggap dirimu sebagai penyebab dari hasil kegiatanmu, dan jangan pula terikat pada ketidakaktifan. Nah, sloka ini mengajarkan bahwa belajar dan berusaha dengan maksimal tanpa harus terlalu takut gagal, kita membuat kita lebih fokus pada proses, bukan hanya pada nilai atau pujian. Nah, ketika kita sudah menyadari bahwa hasil yang kita harapkan jangan terlalu dipikirkan, tetapi minimal dia berjenjang atau ada peningkatan, sehingga kita bisa mengukur diri bahwa kalau kita sudah sampai pada targetnya, maka kita akan lebih menguji diri lagi, sehingga berhasil atau tidak itu menjadi hasil yang kesekian, karena yang kita harapkan adalah apa sih hasil dari kebiasaan yang sudah kita lakukan. Kemudian selain itu, kita bisa melakukan meditasi, doa, dan yoga. Nah, disinilah cara sederhana yang dapat membantu kita menenangkan pikiran dengan meluangkan waktu sejenak untuk berdoa atau meditasi. Maka pikiran akan menjadi lebih tenang dan juga emosi akan lebih terkendali. Disebutkan dalam Bhagavad Gita bab 6 sloka 6, setiap kesadaran yang disebabkan karena identifikasi dengan badan atau indera dan gugusan pikiran telah tertaklukkan oleh jiwa, maka ia menjadi sahabat bagi dirinya sendiri. Apabila kesadaran rendah, tidak tertaklukkan, maka ia menjadi musuh bagi dirinya sendiri. Sehingga di sini kita dianjurkan untuk membiasakan diri melakukan doa sebelum berkegiatan. Kemudian bisa juga untuk lebih rileks, bisa melakukan latihan pernapasan. Para pendengar Radio Republik Indonesia, terkait dengan kesehatan mental dan juga emosi, tentu saja hal ini dalam ajaran agama Hindu tidak jauh dari ajaran Trikaya Parisuda. Hal penting yang selalu kita diajarkan bahwa penerapan Trikaya Parisuda, maka konflik batin dan juga tekanan emosional dapat kita kurangi. Disebutkan dalam Pustaka Suci Sarasamuscaya sloka 77, segala yang dilakukan oleh perbuatan, pikiran, dan perkataan, jika sering diulangi atau dipraktikkan, hal itulah yang akan membawa manusia pada perbuatan dosa atau kebajikan. Oleh karena itu, biasakanlah melakukan perbuatan yang baik. Nah, jadi hal-hal yang bisa kita lakukan, pilihan di dunia ini, tentu saja ada hal baik dan hal buruk. Tapi ketika kita membiasakan hal baik, ini akan menjadi suatu ingatan bagi diri kita, bagi alam bawah sadar kita, bahwa ketika kita melakukan sedikit saja hal yang buruk, maka kita akan teringat bahwa, oh, ini salah. Kita akan merasa apa yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan itu menjadi salah. Tetapi ketika terbiasa berbuat salah, maka kita tidak akan tahu mana yang namanya berbuat kebaikan. Sehingga di masyarakat terbentuk norma-norma
yang membuat kita berpikir untuk melakukan sesuatu agar tidak melebihi atau tidak terlalu menyakiti orang lain. Nah, dengan berpikir positif, berbicara yang sopan, dan berperilaku yang baik, maka kita akan lebih mudah diterima di lingkungan sosial dan juga tentunya merasa lebih damai. Para pendengar Radio Republik Indonesia, sebagai penutup pada kesempatan ini, saya menanamkan pesan bahwa kesehatan mental dan pengelolaan tekanan emosional menjadi sangat penting bagi kita semua. Ajaran agama Hindu memberikan pedoman agar kita mampu menghadapi stres dengan bijaksana, seperti mengendalikan diri, mengelola emosi, rajin berdoa, serta menjalani hidup sesuai dengan Dharma. Semoga melalui sharing kali ini, para pendengar dapat menjadi pribadi yang lebih kuat secara mental, jadi lebih tenang dalam menghadapi masalah, dan tetap berpegang pada nilai-nilai agama Hindu. Saya memohon maaf apabila pada sharing saya kali ini tentang kesehatan mental dan juga tekanan emosional menurut agama Hindu terdapat penyampaian yang kurang berkenan. Sebagai penutup, saya akhiri dengan puja Paramasanti, Om Santi.

0: Inggih Raklan Rai Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Sampun pirang pun iki sareng-sareng acara Druene Rahajeng Bali siaran Surya Puja. Mugi mepikeun oh nggih. Salamangkan Raklan Rai durus mentaki-taki jagi nyalanang pemuspan. Puja Trisan ieu majeng ri umat Indu Sudarma. Sanwenter ing sejebak Bali ringgala jam 6 semang mani jebos nggih. Wosan Puja Trisan ya, Gongga Sintia lantrang Bali pun iki ring acara Druene Kantor Rahajeng Bali. Wenten acara siaran galangkangin. Tetap pun iki ring Programa Budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Demam berdarah mengintai kita. Ayo cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
2: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
3: Jangan ada genangan air.
4: Kuras tempat penampungan air hujan.
5: Menutup tempat penampungan air bersih.
6: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
1: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.

sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikose dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan

Hari kanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar darmo. Darmo iriki ketegesin wantah sangyang agama. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ngulangan pikayun, nguncarang puje drisandil.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Prompat RRI.

Rakadan Rai FM 106,4 MHz, perempat suara budaya Bali, Rahajeng Kemargiang Puja Trisandia, Majeng Ri Umat Hindu Sudarma, Sanementer Yang Sejibak Bali, Mogi Stata Kena Rahayu, Talar Seluwir Sudarma, Swagina Rakalan Rai, Margi Antar Tur Labda Karya. Rakalan Rai semenang titi yang sarang suami, Sanemangkin mewali nyaringin gongge Cynthia, ring acara Druene, malih puniki acara Rahajeng Bali, siaran Galangkangin, Sanemangkin ngemawasang indik murda pembelajaran lewat medsos kentan nggih sapun api dagingnya ne diurus sarang-sarang pirengang.

0: Nè, sing masih dugo bana tekoi putu tetonan. Janji tinggal janji. Iya napo, kadang gak hain aja cuma.
1: Om swastiastu, Ji.
0: Aduh, lantang tuh.
1: Turah, kan buat turah, pasti mau jantos. Pasti mau anu, Niki. Kejet alisnya melindungi, pasti mau diang, mau sambat ya, Niki.
0: Kegena taruh sambat, ya kanti semut mati sengantosan ini.
1: Ampuro, bisa, Niki. Dia ngantos kurannya mau, aduh.
0: Oh, kurannya kan?
1: Dan mau banten. Makelu saja, makel aduh
0: cipok. Artinya kusuk yolane tuh mau aturan.
1: Napi kusuk.
0: Engken.
1: Ngunggah ulian ngunggah makelu ji.
0: Oplinge tegah.
1: Dan. Okay. Anu si sinyal telung dan udah ngunggah bandana.
0: Apa bul ngunggah naja sinyal.
1: Padah ji tanuning niki. Ya, cara mungkin kan nak lulung ngai bandan.
0: Ah.
1: Kamu beragat niko, beragat nanding.
0: Hmm.
1: Putu demun.
0: Apa tuh?
1: Pengpat unggah niki. Pertama unggah ke Facebook.
0: Oh,
1: unggah Facebook. Oh, jen caption Bantanku hari ini cantik kan gitu. Kemudian ben kirim ke TikTok. Ambil joget-joget dulu. Ambil apa Bantan cuan niko tuh Bantan itu. Yang ketiga di Instagram. Bun us niko unggah ke pur ke Bantan
0: pelinge. Ngunggah di medsos atau tuh penyelamat otak tiang weh
1: men sinyal agak jelek sinyalnya mekelo pengunggah Banten
0: dong benah misi ngetarang sinyal bakal ngunggahan Banten
1: men yanten tongos nih kok yang takut kan
0: tuh ngunggah harana sih ngunggahan.
1: Oh ngunggah nge-nganu upload nih kok kenten mangke lulu mangke jik yang man anu Banten nih kok yanten man mau foto malu ngunggah dan nasanten puas kok
0: be luwung tuh tu
1: menapi luwungnya aku mau kelongan terus
0: artinya kita berbangga tuh
1: oh berbangga ini
0: berbangga rago nyidangai Banten jani nyidang meli rako ya dengan timpal itu kan pesemangat masa itu
1: oh iya kemulah aku ngejati karena Banten rago orang nak luwung orang jegek aja Banten gitu
0: boyo jo jangan di konegatif apa tuh kadang pencitraan artinya sing tuh
1: napi itu sujatan pencitraan kan anaknya
0: kengkirnya Banten pencitraan.
1: Oh ya dia.
0: Mau nggak sampaian pencitraan orang senyidang rasa bangga yo.
1: Ya. Oh bangga pangtawang benak jaliu. Saya bisa nggak Banten bangga yo nggih.
0: Oh nyang mau kejang tosan ibu-ibu kok gitu tuh. Ini rame dah dene. Artinya agamo iragone sana kedasar ban budayo. Marupo aturan geboga
1: gitu
0: tuh. Rame dah dene anu gumi bana. Memehan bisa tekep gumi kana kamu Hindu.
1: Wih, kentan ada sengaja anu pengaruhnya besar pengaruhnya.
0: Besar pengaruhnya tetapi anu aja masih ingan-inganan do jangan sampai segitu. Merusak rago sendiri.
1: Oh, nggih jakti ten tiang anu niko di nah mau balik dari di Facebook kan tuh. Pas nyuwun Banten kan lain ulung mau Banten nungkling niko. Kok jelek asan apa?
0: Nah, itu kan insiden tuh.
1: Jadi
0: ada apa nih lainan tuh?
1: Ngapain kok?
0: Ya kena yang ke banyol bahkan tuh. Nganu Banten gede, wow megah. Dua tahun tu misi canang,
1: canang
0: di sini atau di sini dan sesari dua tali wek tu ngah.
1: Meh, asalnya je minat nam.
0: Iya, kena ya banyol.
1: Kena ya banyol.
0: Saya nggak tahu kena kalau maturan gitu, tapi kesan orang lain yang melihat kan nanti
1: jelek.
0: Pasti ngerago nana eh.
1: Berpikir negatif.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Yah, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan, deh.
2: Oke, siap, Ma.
3: tadi kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
4: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Necian patut unggah, necian patut edengan, necian dan patut dan
0: apa perlu. Yang unggah itu isi dasen caption. Dado isena jatu luang usana tu. Bantan hari ini sudah pragat.
1: Sudah pragat. Ini bantanku.
0: Kenapa isena bensi keterangan? Bantan hari ini sebuah gebogan tu prani, daging sampian, daging kene, daging kene. Cantik kan? Gitu. Artinya lengkap
1: lengkap lah, oh ngejak dia. Pantan jak edengnya polos nak berpikir nak otak api nan pikir jak liu nan. Ada mikir kene, mikir keto, pantan salah stampi nak
0: nan. Ya,
1: cocok.
0: Asal benar sih rasan tidak mahal dong. Saya tapi yang paling mahal adalah niat kita.
1: Gitu, Banten tidak harus mahal. Yang penting niatnya tulus dan ikhlas kan
0: enggak usah. Gitu enggak rajo.
1: Ngerti nak ada dosen. Banten itu memang harus didasarkan dengan hati tulus kan ya.
0: Tidak terkesan mahal Banten.
1: Dan juga harus apel nyuselan. Biune pang tapi dan nene mal-mal niko Banten kedan.
0: kom li biune luung. Ya biutor adinya.
1: Aduh bebek ayu ko LPD.
0: Apa bener aku mau aturan. Kal mau aturan petang itu.
1: Nih.
0: Kuling semangat ibu-ibu tuh subuh memikirkan soal itu.
1: Nggih, ya nanu semangat di jam melibuah. Kan ada ada pikirnya ke.
0: Iya. Artinya yang dipersembahkan semuanya yang paling istimewa.
1: Nggih, jakti niku. Kadang-kadang milih ya pang buah niku pang manis segar, pang layu, pang bedek nang si brak. Pang kanggo kan. Canang pang segar,
0: pang bungo,
1: nggih. Kendan pun alulu biasa.
0: Apalagi mau diunggah, saya mungkin lebih layu nggak.
1: Nggih, pang dan juari ngedeng. Anu bungo pun berak, kendan juari ngedeng pang segar, pang nah, jadi.
0: Misi tasan, yang diunggah tu sentrisan. Patram, puspam, palam, toyam, yome, bakta, prasati. Kita ini sedang kata-kataan.
1: Pasta, patram, puspam,
0: palam, toyam.
1: Oh, ini kok dasar. Ini kok
0: nggak
1: dasar.
0: Mau kenyang suami si di ini.
1: Ini buah ini.
0: Ini patram, ini don.
1: Ini bunga ini.
0: Ini bunga ini, buah ini.
1: Toyam ini. Toyamnya, nah, angin ngetis ini.
0: Pasti kok, dari awal pun nggak tuh.
1: Jati-jati ya. Oh, lengkap pun kenten. Kenten penjelas njen lagi nggih.
0: Ikam manak mirangan. Bisa aneh-anehan bisa nya gitu tuh.
1: Nggih.
0: Ya kadang bisa nggih gitu. Rak ngalih-alihin sumarna.
1: Belajar kok ngene. Pangnya luwungan memicu semangat
0: anu
1: belajar. Nya luwung. Berarti kenten nak lulu irip yang yo kurang minap saya yang nolih minap nak lung-lung bandan eh ya dot yang melajah ngayanya dia nih
0: nak sing teh nawang buku bawal gitu ane diperjual kata kan disini gitu bisa milun untuk anunya
1: macam ya
0: malin oh nih ada ini lung nengon
1: oke sian ya apa yang kau persembahkan kepadaku gitu aku akan menerimanya gitu daging anu kesian berarti bandan itu harus mahal yang penting niat rego kentan ngerti
0: jadi kan bisa masih pembelajaran
1: itu. Nih pembelajaran dari hal sederhana nih kok kita ingin belajar yang di rego berarti sempit pikiran dia nih kok kalian nak ngunggah nih kok mak pamer kalian yang nak liu
0: nak zaman jahan itu yang sing pameran segera nawang
1: nih jadi nang nawang mendidian pinluang bantuan segera nawang ohnya
0: mauin ada kata dong aden wak biso.
1: Nggih.
0: Yen arti yang polos memang tak di depan
1: Oh, nggih, jane aku ngale gawe ngaku bisa kene ton, bisa keto ton. Ah, dobo mugi mo kaya tiara go.
0: Saki walo yen makna sujati ne.
1: Nggih.
0: Artine dong aden wa bisa to kan boyo artine dong aku wa bisa gitu sengertine to.
1: Mungkin artine ka
0: melaja irago nganap kasor.
1: Oh, artine merenah.
0: Pernah hati.
1: Oh, pernah hati. Oke. Aja polos-polos pojol kan ngartian yo. Dong aden wa bisa, bisa kene sing, bisa keto sing. Do main udah mau main sing sama kae. Aduh, nggih
0: pokoke. Oh, udah tapi nyampe. Minum kok matok itu?
1: Dah. Yang ibu aja foto ada bandan loh. Ibu foto dek. Dan aku ganteng hari ini kayak.
0: Jo. Namanya jadi.
1: Nggih.
0: Nyapa gitu kan teman-teman.

0: Ikat kepala ikonik ini berawal dari zaman kerajaan Hindu-Buddha. Kata udeng berasal dari istilah Jawa kuno, yaitu mudeng, yang berarti paham atau berpikiran jernih. Udeng dulu digunakan oleh para bangsawan sebagai simbol status sosial. Kini, udeng telah menjadi mahkota wajib saat melaksanakan persembahyangan atau upacara adat lainnya. Udang memiliki bagian kanan yang lebih tinggi, melambangkan bahwa manusia harus selalu mendahulukan dharma atau kebajikan di atas adharma atau keburukan. Simpul di dahi pada udang melambangkan ikat manah, yaitu pemusatan pikiran agar kita selalu fokus berbuat kebaikan. Selain itu, warna udang memiliki arti khusus. Putih melambangkan kesucian dan kedamaian, digunakan saat upacara adat dan persembahyangan. Hitam digunakan untuk upacara adat, khususnya saat berkabung. Batik digunakan untuk kegiatan adat atau sosial sehari-hari. Udeng lebih dari sekedar pelengkap busana. Udeng menjadi pengingat bagi pria Bali untuk selalu mengendalikan diri.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Hai, Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Wow. Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan waktu, merusak kesehatan mental, dan hubungan sosial. Ingat deh, berjudi itu kita hanya diberikan harapan saja untuk kaya. Tetapi untuk jadi miskin, sudah pasti deh.
1: Ah? Aku gak pernah berpikir sampai segitunya loh. Terus, gimana caranya berhenti kalau kita sudah mulai?
0: Banyak cara yang lebih positif untuk dapat hiburan dan uang tambahan, deh. Kamu bisa kerja paruh waktu, ikut kursus, atau mulai hobi baru yang bisa menghasilkan uang. Dan pastinya, batasi aksesmu ke situs judi. Kamu juga bisa cari dukungan dari keluarga atau teman.
2: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

Selamat pagi, Rakalan Rai mau nyaringin perompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ge sampun nyaringin termirangan wau sarang-sarang acara Druene Rahajeng Bali, siaran galang kangen, pembelajaran lewat medsos. Pasti ke Rakalan Rai, sane sampun mirangan puniki meduwe, nge Rakalan Rai, napi wastane pesan-pesan tersendiri, nge majang urip iraga sarang sami, sapun napi pembelajaran puniki lewat media sosial. Nge, bagi bermanfaat semangka dimangken terus lanternya nih gongge Cynthia nyarengin Rakalan Rai acara Rahajeng Bali informasi lan tembang-tembang Bali nge. Sekali gongge informasi yang renggala jam 5 lintang jagi pacang gongge informasi yang dumun renggala mangken perindikan perakiraan cuaca nge. Niki Rakalan Rai ring rahina Rospati kali Juli warse kali talina melikur diprediksikan dumun ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Klungkung lan Kota Denpasar niki cerah berawan nge. Selanjutnya nih sanewenten ring napi wasna puniki Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem lan Kabupaten Buleleng cerah kemantan nge. Selanjutnya nih Malesiki mangnenenten tertinggal sanewentering Kabupaten Bangli niki nge terprediksi niki udara kabur. Selanjutnya nih Rakalan Rai menonton titiknya sarang suami ring studio perempat RRI Denpasar hingga jam 6 rintau petang desa 5 menit waktu Indonesia Tengah. Dan niki Astungkara terpantau cerah nge Rakalan Rai Astungkara mali jebos wentan sang yang surya menyinari jagat niki nge sane butuh vitamin D menang jebos nge alon-alon kemantan pasti ke mali jebos sesuai harapan sang yang surya nyunaring jagat nge. Turpun iki sekadi biasa ring marga hayam wuruk pitung desa Denpasar talar gongge informasi yang sapun api perindikan arus lalu lintasnya nih. Nah niki terpantau ringgala makin dumun nge gongge sini informasi ya. Niki terpantau tetap lancar ke arah barat ke arah timur jek tetap lancar kenten nge. Walaupun tetap lancar tidak menjadi kesempatan Rakalan Rai untuk kebut-kebutan di jalan kenten nge. Jadi tetap puniki hati-hati ring margi state jangkap surat pengemudi sekadi SIM STNK kalan KTP talar mematuhi aturan rambu lalu lintas. Informasi ini perakhiran cuaca puniki sane gongge Cynthia kutip saking bmkg.go.id.

Ingira Kelantrai, kantor nyaringin gongnya Cynthia Bunikiring, programa budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali. Giatu GWK ngeluba niki Ingira Kelantrai sampun menghibur semeton sami ngebit-ngebit dumun kentan nge diisi lagu-lagu ngebit semangka dimangin bang de menambah semangat beraktivitas kentan nge sampun memasuki hari kedua di bulan Juli. Harusnya niki kantor semangat ngembargi yang sodarma nge napi malih sana keluiran-keluiran puniki, tapi keluiran wentan artinya keluyuran ngerarah karya, ngerarah pengubah jiwa dan kenapi kentan nge. Angin puniki nagingin ring urip irage serang sami niki semeton nge angin bekel pasti kenyane mengisi napi wastane puniki hidup niki nge dengan kebahagiaan tur puniki mengisi dengan napi wastane ker yang gembiraan pasti kenyane niki rakelan rai dan juga niki mengisi bekal untuk menyambung hidup kentan nge. Maka dari nike rakelan rai wentan informasi menarik semengka dimangkin semua tidak napi wastane tidak

Ujian memiliki hikmah serta membiasakan diri bersyukur atas apa yang ada. Sampunang ada apanya kentan nge ya. Ayam penting apa yang ada kentan harus disyukuri dumon nge ya. Apakah dari beberapa kunci utamanya Niki nge rakalan rai sampun diterapkan? Mungkin tidak semua, beberapa dumon secara bertahap nge, step by step kentan nge. Yang paling penting adalah berfokus dumon pada proses daripada hasil nge. Maka dari nikah sama sebang kadimangken ikhlaskan dumun isi hati rakalan rai sane sampun terjadi minap niki pada masa lalu, masa kemarin dan masa hari ini kentangnya. Mungkin di 2 menit yang lalu wentan mungkin situasi yang tidak menyenangkan, ikhlaskan kemantan nggih rakalan rai karena waktu tidak bisa diputar. Jadi nggih rakalan rai fokus pada hal-hal ke depan yang akan dimulai nggih rakalan rai untuk napi wastan yang poniki mencapai kebahagiaan dan juga pastinya yang terbaik untuk diri sendiri dan juga lingkungan sekitar nge. Termalaji bos, pastikan nyanyi rakalan rai kita mencapai kebahagiaan nge, membuat kebahagiaan. Jadi gongesnya panjang sapa sang resmeton malaji bos ring pukul pitu lintang utawi 7 pagi nge, 7 pagi lewat ring acara Rahajang Bali, informasi lan tembang-tembang Bali kantos jam sia semang nge. Rakalan rai tetap unikiring program budaya RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi Rakan Yantrai, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Bali Komespol Lintar Mahardono menegaskan masifnya pergerakan tim URC-nya bisa menekan angka kriminalitas secara drastis dalam satu bulan terakhir. Dijelaskan langkah ofensif tim URC Polda Bali tersebut terbukti membuahkan hasil signifikan dengan terjadi penurunan kurang lebih 56 laporan polisi dalam kurun waktu satu bulan. Menurut Komespol Lintar Mahardono, penurunan laporan polisi tersebut terjadi karena ruang gerak para pelaku langsung dipotong melalui pengejaran intensif dan saat ini sedang didalami rekam jejak para tersangka yang sudah tertangkap untuk mengusut keterlibatan mereka pada kasus-kasus terdahulu. Rakan dan Rai, demikian Gater Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

Ingira kalian rai selamat pagi rahajang puniki sampun ngemergi yang swadharma nggih waktu begitu cepat mungkin sampun napi wastane ringgala jam 7 lintang 6 menit waktu Indonesia Tengah nggih sane mungkin nyarengin acara durene rahajang Bali puniki informasi lan teman-teman Bali kantos ringgala jam sia semang maleje bos nggih wonten kali paletan informasinya ning nganinin indik Bantang niki wonten budaya menjaga laut, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir kentang atau masyarakat yang berada di lingkungan napi wastane perairan kentang raklan rainge. Balai jebos kali biasa sapa sangra ring pesawat telepon 0361223361 nge sapun napi tata cara raklan rai menjaga laut kentang nge sane mina puniki napi wastane mata pencahariannya sebagai nelayan nggih pastikannya nih sampun berkontribusi langsung nggih rakelan raya untuk menjaga laut napi malih mungkin bisa dikatakan sebagai hari kelautan nasional kentan nggih karena kan rata-rata niki nggih rakelan rai kita menikmati dari hasil laut kentan nggih rakelan rai jadi mangda laut bisa bekerja sama memberikan hasilnya untuk kita jadi kita pun memberikan yang terbaik untuk laut dengan cara menjaga lingkungan laut kentan nggih. Terpun ini kirim WhatsApp 0478-988-2240 keserangan ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar nge. Terpun ini gongge informasi yang dumun ini cuaca. Wow, gongge nikang cuaca ring studio perempat niki cerah. Setengkara mungkin sampun wenten sang hyang surya niki semakin cerah. Nge rakelan rai minap niki sane durung pole anget-anget kentan nge. Sane mungkin berkesempatan pole anget-anget dumun nge. Ngerara vitamin D secara alami dumun nge. Bani cepos gongge lantrang malih acara rahajang Bali informasi. Terus apa sangra rakelan rai ring lan telepon. Sane mungkin katur siki temang dumun. Pemungkah ring acara rahajang Bali mungkin wantan Jack Lempung meguyang.

Tips tanggap bencana. Kesiapsiagaan. Bencana sering terjadi tanpa peringatan, sehingga kita membutuhkan pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Salah satu kebutuhan yang diperlukan untuk menghadapi bencana adalah rencana kesiapsiagaan. Upaya utama dalam menyusun rencana kesiapsiagaan menghadapi bencana mencakup analisis ancaman di sekitar, identifikasi titik kumpul, nomor kontak penting, ketahui rute evakuasi, identifikasi lokasi untuk mematikan air, gas, dan listrik, identifikasi titik aman di dalam bangunan atau rumah, dan identifikasi anggota keluarga yang rentan, anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas.

0: Tradisi Mesuryak. Tradisi Mesuryak merupakan warisan leluhur yang hanya bisa ditemukan di Desa Adat Bongan, Kabupaten Tabanan. Budaya dan tradisi ini digelar bertujuan untuk penghormatan terhadap para leluhur secara sukacita, bersorak beramai-ramai dengan memberikan perbekalan seperti beras dan uang. Tradisi bersorak beramai-ramai ini kemudian dibarengi dengan melempar uang ke udara dan diperbutkan oleh warga dan dinamakan Tradisi Mesuryak. Tradisi ini digelar setiap 6 bulan sekali, yaitu pada Hari Suci Kuningan. Rangkaian prosesi ini berkaitan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan setelah leluhur hadir di tengah keluarga, mulai dari Hari Raya Galungan, kemudian pada saat Kuningan diantar kembali ke Nirwana dengan berbagai sajian dan perbekalan.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Rakelan Rai mewali nyaringin gongga Sintia Ring Prompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, acara Rahajang Bali nih, kingin.

0: Topiknya nih yang kira kelantrai ngeninin indik budaya menjaga laut, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir nih. Karena makin diperingati setiap tanggal 2 Juli niki menjadi Hari Kelautan Nasional, menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam menjaga kelestarian laut sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan nih. Sabun api niki tata cara raklantrai untuk berkontribusi menjaga laut di sekitar widangan raklantrai kenten nge sampunang doh-doh dumun ring sekitar raklantrai dumun kenten nge mangde masyarakat pesisir pun nge tetap napi wastane sejahtera nge. Dan juga seperti apa pengoptimalan atau dari pemanfaatan sumber daya kelautan niki nge, atau sumber daya yang didapat dari laut untuk menunjang kehidupan secara berkelanjutan raklantrai nge. Ring poso telepon 0361-223361 diurus nyarengin raklantrai tata cara menjaga kelestarian laut tur napi wastane memanfaatkan sumber daya laut dengan baik kenten nge, tidak ilegal pasti kenyane nge. Ini raklantrai samun menta nike sane nyarengin gongge sapa sangra dumun Om Swastiastu, selamat pagi
1: Om Swastiastu, selamat pagi. Mungkin dumun dadas kuing-kuing ya. Karnan pengenternya.
0: Sampun terlatih Bu Eka.
1: Tapi walaupun terlatih kadang bos keras nguing-nguing tuh bongol nyanan pengenternya.
0: Pantas budal siaran kau nih gongge jok bongol nikah akibatnya Bu Eka.
1: Cuman tenten dumun tapi lagi suaran gongge.
0: Inge.
1: Sampun
0: astengkara. Selamat pagi Bu, Ibu kena.
1: Nggih astengkara ke gengge. Ditiang becek-becek ke gengge, ditiang mekelosan suara gitu.
0: Napi niki?
1: Agak bengek kan.
0: Agak bengek nggih, memang tapi ampun mendingan niki Bu.
1: Nggih, habis galungan habis kuning sale. Tidak teratur ajeng-ajengan
0: pang telas mantan je rakarako sodane ten kenten. Pedalam Bu Eka mau basir kentan garangit.
1: Yang malah buka tiang itu sanganan dadal ini kan
0: begini ini
1: kan. Tiang banyak ngales, tapi mau keluar tengah ngales.
0: Napi ini ke penyebab nih?
1: Tiang dan teman ada renyah tu, paling ngales. Oh, tiang teman.
0: Kan, berbanding terbalik dari gongge.
1: Tiang sampun buka tu, weseng lungsur gas kuning ni kayak mangkin kari cek aku ya.
0: Karena dingin tan, suhu dingin nikeng ranang tan.
1: Niki yang puro niki semeton sana kereng nyolek nge jeru Made Sutirto, Bu Jero Chandra, Kak Mangku Sedani niki api tiang nak joh niki ngecas nge. Niki malih siki ayu mani wangi niko stato niko nyolek nge. Niki topik nan api ya tuh.
0: Menjaga kelestarian laut Bu Eka.
1: Yang mungkin kan sampun pemerintah sampun bekerja sama dengan desa adat nge untuk menjaga kelestarian laut niki yang masing-masing di pinggir nika sampun kerja sama mungkin sarang desa adat masing-masing niki nge untuk menjaga niki tapi malih niki tempat sampah sampun menten suang-suang mungkin ring pinggir-pinggir pantai nika nge
0: pantai nge
1: termasuk ring sanur niki ring anu pantai kubur, kumicik, lemeng niko sampun kerja sama sareng desa adat masing-masing di Astun wenten upacara adat pecalang yang maju dong enten sampun dok bersih pangeh di tiang laut mangkin nanging kadang-kadang yang saboh niko wenten kiriman sampah niki retunge.
0: Nah kiriman sampah nah sira bertanggung jawab nika kan kenten pertanyaannya Bu Eka nge
1: sira turun bertanggung jawab karena sampah niko datangnya dari gunung. Siapa yang bertanggung jawab?
0: Nge, Nika pun. Kadang Nika pun karena kita abai, bukan sampah kita atun penduli kenten dan dustingnya.
1: Artinya kita yang di pinggir deket pantai Nika harus yang bertanggung jawab.
0: Bertanggung
1: kita tidak bisa menyalahkan orang.
0: Bener,
1: karena Nika kiriman dari luar dari dulu kenten
0: nge.
1: Dari tapi santai dulu tuh kan luan nge.
0: Hulu, dari hulu
1: kita nak bisa menyalahkan orang lain. Terpaksa lah kita di tebenan harus bertanggung jawab.
0: Bertanggung jawab, ikhlas dan resik kan tadi. Karena kan hasil laut pun
1: Kalau Niko dibiarkan, kita yang kena imbasnya yang ada di tebian dan di pinggir pantai.
0: Benar. Ini misalkan hujan balas kentang mene ombak banjir dari dosa raga kan yang ring pesisir kentang kan.
1: Yang paling sering pangeh ring pantai kuminyak di kuminyak.
0: Niko ring widangan Badung berarti.
1: Ring widangan Badung.
0: Niko
1: paling akeh pangeh di tiang sampah numplok. Niko sampah kiriman dari dur niki karena sabah gede,
0: otoyo
1: gede ageng. Niko kan sampah romantis mau serot ya ketebean nih.
0: Nggih Niko. Sapun api Bu Eka melihat situasi masyarakat pesisir Niko Bu Eka.
1: Niko boyo aja pesisir mantan nggih di tiang panggih Niko kerja gotong royong. Niko termasuk dagang-dagang acung Niko nanti. Bisa libur mereka tuh untuk satu hari itu untuk membersihkan sampah Niko.
0: Iya.
1: Tapi mungkin kendalanya tuh
0: Nabi Niko.
1: Kemana kan dikirim sampah Niko?
0: Oh iya, karena kan sampun tapi wasannya puniki sampah.
1: Sampun ditutup.
0: Iya.
1: Suung Niko sampun tutup, kalau dumun kan gampang. Bersihkan diangkut oleh mobil truk dibuang ke suung atau kemana. Nah sekarang untuk pembuangnya Niko kemana?
0: Mungkin sampun menentukan solusi masing-masing nah, desa di sana
1: mereka. Inge. Kalau
0: nah,
1: musim hujan pasti sampah banyak di pantai karena sampah kiriman.
0: Kiriman betul. Gongge pun mengira sekali Niko. Kalau untuk hasil lautnya sapun api, kita kan napi wasane mengkonsumsi hasil laut kan Bu Eka sejauh niki apakah Bu Eka bisa melihat kita menggunakan hasil laut yang bisa dikatakan merugikan kan Bu Eka?
1: Mungkin kan anginnya tidak menentu tuh nge. Kalau anginnya deras kenceng begitu pelaut kan tidak berani melaut. Otomatis niki kayaknya wenten kiriman niki pinang-pinang niko nggih. Di Kusamo terutama di Kusamo kayaknya agak tenang kentennya ombaknya tuh.
0: Ombaknya oke.
1: Lebih tenang daripada di Pantai Sanur kenten. Ada waktu tiang nyebrang ke Nusa Penida tuh tenang banget ombaknya kenten di dalam niko. Tapi niko masih pagi kan tiang manggih nak mau mancing kenten tuh. Kalau orang mancing tuh kan biasanya jam 9 mau berangkat. Ngalih tenang-tenang toyo niko biasanya jam 4 niko tenang toyo nanging cepet malam kenten tuh. Niko kendalanya ampun ya panggih becik nge lancar niki ini ikan-ikan laut niko ring pasar kan ampun lancar niki rago nunas niki men kenceng angine ten becik kentane cuaca majang ring pelaut-pelaut niki ampun dia melaut nge kang yang dumun menang jaga cuman keselamatan kita kan enten
0: nggih. Nggih, ini keharapan kita nggih untuk para nelayan nggih jasanya para nelayan benar-benar niki Bu Eka kita bisa Hati menikmati hasil laut. Nelayan
1: niki ngangen jukung ngaduh nggih.
0: Iya, niki pun Bu Eka.
1: Niki paling keras bahaya. Ben kembali ke kenten atuh ke ido atuh nggih.
0: Nggih.
1: Memang kalau ido mengenaki pakai boot pun kita bisa nyungkling kan enten dung
0: nggih. Nggih.
1: Memang kalau ido nak mengenaki pakai jukung pun kita selamat kenten. Niko kembali malih kepercayaan kita begitu kenten atunge.
0: Nggih Ibu.
1: Niko mantan yo
0: sido kantor hati Ibu.
1: Sampun kebersihan laut sampun di mana-mana tiang lihat bersih. Orang-orang makan tuh nak buang sampah sembarangan karena sudah disediakan tempat sampah kenten atunge.
0: Nggih
1: Ibu. Pun becik pengge di tiang niko kan ampun kendalane aku majang ring bapak-bapak pelaut niki seneng ngerah ikan ring laut. Aman pun cuaca dan becik sampunan melaut dumun nggih jaga keselamatan bapak-bapak soalnya kita ditunggu oleh anak dan istri di rumah.
0: Benar, wenten keluarga yang menanti kehadiran kita nggih.
1: Nggih niko sampun pertama niko sampun sampah ring Sanur ring Kuto niko dagang acung bisa libur tuh untuk membersihkan sampah niko. Tapi niko ampun kendalanya dikirim ke mana sampah kiriman niko. Niko kan juga kendalanya tuh nggih. Mungkin jadi niki menemukan jalan keluarnya pangten niki masalah sampah terus dibicarakan di mana-mana niki tuh nggih.
0: tidak habis-habisnya Bu Eka ya.
1: Tidak habis-habisnya niki masalah sampah niki Ring Bali tidak habis-habisnya niki karena TKP di Anu sampun ditutup, di Gianyar sampun ditutup. Mungkin kemana akan dibuang niki? Kenten atuh nih.
0: Inggih, Bu.
1: Iko mantan atuh Bung. Sup
0: semedah hati, Bu.
1: Nah, mali jebos ni Ita Mahendira Bu Jerman ngowoh mali nggih. Kanang Bu Mahdun ini dalar nggih.
0: Inggih, Mas.
1: Ngadong biang yoga biasanya nyeletuk nggih.
0: Inggih, itu biang yoga mali sikit.
1: Dong biang yoga le jebos mungah wowohan mali sane kirang-kirang nang nggih atuh nggih. Inggih menika dumun tu
0: sup semedah.
1: Ya, inggih. Genri eling benyanan senam niki teh pertama niki saking libur Banden Galung niki.
0: Okay,
1: mau niki inge. Mulai nggih.
0: Mulai nggih nggih Ibu. Inggih. Inggih suksome niki Ibu Eka, luas sekali pembahasan kita kenten nggih, tidak hanya dari sisi di luar laut Kemanten yang kita perhatikan, tapi di dalam laut kenten nggih napi wastate puniki makhluk hidup yang memang hidup niki di laut nggih, sekali ikan nggih, reklandrai terumbu karang kenten nggih. Jadi keseimbangan ekosistem di laut pun juga berperan penting kenten nggih, reklandrai talar puniki tidak hanya di pesisir di dalam laut, tapi wenten satu memang yang menjadi cikal bakal untuk menjaga keseimbangan ekosistem adalah hutan mangrove nggih. Kita bisa melihat hutan mangrove di daerah Serangan, Astungkara tetap niki nggih asri semakin banyak kenten nggih, bangga tidak terkikis kenten nggih, reklandrai napi wastane puniki di sekitaran laut kenten nggih, reklandrai nggih tetap dijaga keseimbangan ekosistemnya nggih. Dan sapunapi minap niki reklandrai napi wastane dari peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir, minap niki di masing-masing widangan laut wenten sane sampun menciptakan lapangan pekerjaan kenten nggih. Selain niki sebagai nelayan, sebagai mata pencaharian, minap niki sanelianan menciptakan lapangan pekerjaan kenten nggih, sampun wenten pastikannya nih lapangan pekerjaan di pesisir secara legal nggih, sampun bersurat pastikannya nih kenten nggih, sampun diketahui oleh pemerintah setempat. Nah, minap niki sekali contoh yang gue nggak bisa berikan seperti ring pantai Kedonganan kenten nggih, kan sampun wenten niki menciptakan lapangan pekerjaan minap niki dari pelaku-pelaku kuliner nggih, reklandrai dibukalah warung kuliner khas Kedonganan minap skadinika, tapi dengan menu seafood kenten nggih, atau makanan-makanan laut kentenlah contoh untuk mensejahterakan masyarakat pesisir sekaligus melestarikan laut nggih. Riung Kurbu EKBB sira puniki sane wawahin male informasinya ne, pengalamannya ne, mengikuti berkontribusi untuk menjaga keseimbangan ekosistem di laut talar kelestarian laut nggih. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, Raja Semanggung nggih, cantik sepatu oleh niki.
0: Nggih, Astungkara tuwiang yoga wau kenikang oleh Bu Eka BB.
2: Cuma Bu Eka oleh letok niki. Nggih, wau tiang mau gedug di rumah sakit niki nggih.
0: Nak ngude nika.
2: Ngosin semeton, menten sesungkar.
0: Oh, gelis kena.
2: Ampun, mendingan kari di ruang ICU nih.
0: Nggih, yang penting sudah ada kabar mendingannya. Nih. Agak tenang nih, kibunge ya, Astungkara.
2: Nggih, tiang masih jago malam.
0: Oke, enten. Nggih, nggih.
2: Pengennya nak lingsir, pasti cerewet ya,
0: nggih. Nggih, memang. Wenten siklusnya sekali nih ke. Butuh perhatian seperti anak kecil deh, dasnya kenten. Nggih.
2: Apalagi aku anak lingsir nih ke sungkar. Pasti kan stabil dong, nggih.
0: Nggih, nggih. Patah.
2: Banyak sabar, tulus. Mengalir air peningannya lapin di tiang, tapi tiang mesubro
0: dong, nge. Nge, nge, Tubia. Pokoknya tetap kuat nih, nge, selalu dampingi orang-orang yang pastinya membutuhkan kehadiran Tubia, nge. Sane mangken ngemosang dumun, indik melestarikan laut nih, Tubia. Nge,
2: yang di tiang, pas hari raya, satu ke pantai, balik duit nih, nge. Lalu membludak pengunjungnya, setertip napi pun sampah anak alit-alit nika pasti ten disiplin gongge. Kantun berserahan yang ragu pun lingsir kan pun ngerti maksud krese angin wadah sampah ragu bekal nika sampai bersih mungkin sampun. Yang dijerijo kena tempat sampah kadi bawah sebueka saya waktu. Ya wantan alit-alit pesengane pas durung disiplin pisan. Dijo pun makan pasti kantun di kecerin ageng
0: ya. Tapi mungkin tidak semua alit-alit sekali nikah atau biangge wantan beberapa tadi tapi tidak semua kentengnya.
2: Jadi yang saranin cicil di tiangnya iki deh taruh jo nganak tanda dos tentang sampah hampun uning
0: gitu
2: mungkin ngelantur dong ge
0: inggi ya setengkara. Tapi melihat di sekitar Nike mata pencarian bagi masyarakat pesisir pasti kesamun akeh Nike bunge
2: akeh pasar Nike kan ngelonjak tinggi kan karena makanan Niko gongge.
0: Oh, mata pencarian Rika napi ke manten iki ibu sani ke Uningin pengalaman ibu berwisata mereka.
2: Wisata ring candur Niko kan segala macam makanan nge. Asal di lumpiang Niko menem pun harga.
0: Kan berarti Niko termasuk kuliner. Selain ajeng-ajengan minap wentan penyewaan napi minap Niko bu sepeda kan.
2: Niki ka untuk anak alit-alit bol. Anak pindah mana? Angin berenang
0: kan tahu
2: dukung ni ke ramai jongke jual-jual mainan plastik-plastik angin nyenok-nyenok tanah nah hari-hari itu pasir ni ke
0: kentan main-mainan anak kentan ge
2: goreng balik bed singgah di tiang tapi wentan mantan jongke tiosan makanan ni ke pun sana ramai dukung ke alit-alit ni ke tapi sekarang balon ni ke
0: nge.
2: Tengah berenang Niko.
0: Nge. Tapi ibu melihat di sekitar Niko kan pastinya wentan nak nelayan kantan ibu nge. Nak mancing minap sekali Niko ibu nge.
2: Kan nelayan ketengah ngangin jukung gede besar Niko. Yang pas sama kan kan bani beliau nge.
0: Tapi akeh tan ibu waktu Niko pengalaman Niko wentan tan kantun nelayan sani menangkap ikan Niko ibu.
2: Ani menangkap dan memang pun akeh di hari raya Niko rame yang enak berenang Niko mancing paling Niko yang batu-batu di atas
0: ngibur minap Niko ibu nge. Yang penting tidak menggunakan bahan-bahan peledak yang merusak ekosistem laut atau pantai ibu nge tan nge
2: taler gong nge pas rame-rame kenten nge parkir sana sulit.
0: Karena memang Niko wisata luar biasa sekali yang sampun wentan hari libur kantongnya membludak pun Rika nge ramah lah di kantong.
2: Tahun baru Niko tidak sampai 1 jam ngeluarin motor dong
0: ya. Mimi.
2: Rame
0: nih. Nge Niko pun jak bes jak rame soalnya nih.
2: Sampai numas makanan pun kan boleh. Tipat santo harganya 10.000 25 gongge.
0: Mimi nggih karena minap niki membayar napi pajak mungkin ya untuk desa adatnya untuk fasilitas dari daerah Drika ibu mendukung juga nggih minap nika yang membuat harga melonjak.
2: Nggih. Wanda sampun iko titiang uning gongge.
0: Nggih suksema sampun berbagi niki Bu.
2: Pantai Bali Beat mantan titiang seneng. Nah nanti sih ke Diko di ini tandur laut Niko di Sari Merteng
0: ya. Oh Mertesari Bu. Modang bading kan paling gongke dados nih.
2: Mertesari.
0: Mertesari Drika wau akeh gongke manggen jukung-jukung nelayan-nelayan Niko Bu. Sana kanton angin alat tradisional untuk menangkap ikan.
2: Kemungkinan pas tenari raya besar nelayan selalu
0: wenten gue nggih nika pun yenten wenten nelayan ten pun gue nggih ngasang ajeng-ajengan ikan laut niki Bu.
2: Kadang-kadang boleh numasikan segar yang pasar mereka semang-semang gue
0: nggih. Oh ala langsung niki dari pusatnya niki Bu.
2: Nggih
0: Bu.
2: Semoga niki yang tukang jahit bawahin sarang giramangku sudah nih. Tanto Jerma yang cantik ngebawahin male Bu Eka sampun. Pak Handira penapi niki nggih. Pak Yanar bo Pak Manpandu mungkin ngebawahin nggih jong nggih.
0: Nggih tu bian.
2: Resik-resik tumun
0: nggih tu. Ntar
2: kicun dicarang ke yayasan.
0: Oke enten nggih.
2: Sukses. Romo, mali jebos budak luas sadori margi, salam sarang samiring giruan, titi yang mau pamit, untapin aduk pramo santi, om santi, santi, santi, om.
0: Inge suk semua tu biasa pun berbagi, nikinge rakalan rai mata pencarian bagi masyarakat pesisir pun, sampun niki terjamin, kentan nge, atau tujuannya nih mangde sejahtera nge, rakalan rai bagi masyarakat pesisir yang memang bisa memanfaatkan tempatnya untuk mendapatkan rezeki atau pengupa jiwa talar, tidak hanya di daerah yang dikatakan oleh Bu Eka atau diinformasikan oleh Tubia, tapi wenten niki nggih gongek manggen talar di daerah Serangan, wenten hutan mangrove nika menjadi cikal bakal untuk menjaga keseimbangan ekosistem kentan nggih. Apakah rakalan re wenten pengalaman turut serta menanam mangrove minap niki di pesisir-pesisir laut kentan nggih? Boleh niki diinformasikan sebagai acuan untuk generasi muda untuk lebih bisa mencintai lingkungan pemekasannya ring widangan laut kentan nggih. Balik je bos gongek nyarengin mewali ring sesi kedua sanemangkan gongek sapa Sangra Dumun ring WhatsApp Pro 4 wenten Ibu Jenura widangan Bangli niki rahajeng mewali ibu mogi stata kena niki nggih. Wenten salam saking Ibu Jenura majeng ring para pecinta RRI Pro 4 niki nggih, mogi rahayu, salam rahayu, salam bahagia selalu. Suksema niki ibu doanya nih nggih. Wenten nalar Nini Ayuna rahayu mewali ni demogi sareng sami stata kena ngembargiang Sudarma. Cuaca driki cerah gonget ya mewah munggah kalah cepat. Gias tengkara niki Kang Giang nggih ibu nggih, Kang Giang taler ni Ayuna yening kalah cepat mali jebos. Wohin mali informasinya nih nganinin indik menjaga laut kentan nggih meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Mali jebos mewali nyaringin tetap menikering program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Jangan ngerokok kak, bau rokoknya tahu. Nanti kalau ngerokok paru-parunya bisa jadi hitam.
5: Tuh dengerin, cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih pekak nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
6: Iya. Cak perangkat ribut dogen supaya saya enggak merokok. Dudup nae pabrik rokoknya dah nih.
5: Enggak gitu kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
4: Makanya stop ngerokok.
7: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ay, nge.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing ngorco, jeng saget aingnya.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Program 4 Budaya RRI.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Selamat pagi, Rakelan Ray mewali nyaringan acara Rahajeng Bali, Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, sarang titiang gongga sintiangnya. Rakelan Ray sudurung, puniki gongga sapa sangre, ring lain telpon, ring acara Rahajeng Bali mangken. Niki wantan informasi dumon, enik pertandingan Piala Dunia 2026, ring rahi neurospati, kali Juli warse kali tali demlikor.

0: Nggih rakelantrai niki wonten siki pertandingan nggih rakelantrai siki pertandingan yang akan mulai kenten maksud gue nggih di pukul 8 waktu Indonesia Tengah di pukul 8 pagi maliki dek kemantan kenten nggih wonten negara peserta yang akan bertanding nggih dari negara Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina nggih fase grup babak 32 besar nggih. Nggih rakelantrai durus puniki bersiap-siap untuk mendukung kenten nggih negara-negara nggih rakelantrai yang memang ikut serta dari pertandingan Piala Dunia 2026 dan juga stato puniki napi wastane mirengang ring RRI karena RRI akan menyiarkan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui Pro 3 FM 88,8 MHz lan Pro 1 RRI Denpasar 105,2 MHz. Yening sampun iki ke Piala Dunia nggih rakelantrai sampun mengikuti beberapa hari kentan nggih sane mangken kembali fokus dumun ngeninin indek melestarikan atau menjaga kelestarian laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ring pesawat telepon 0361223361 nggih. Mawali niki gongge sapa sangra ring lain telepon durus nyarengin niki gongge sapa sangra dumun sane kantun niki Susatya nyarengin gongge ring WhatsApp Pro 4. Wenten Ibu Lu Sekar Satung kenge sarahine tetap nyarengin wedang dumun gongge durus-durus bulus seruputang dumun mangne nenten kering tenggorokannya niki nggih ring ungkur tubiang yoga sira puniki Om Swastiastu selamat pagi.
1: Om Swastiastu selamat pagi Inge Cynthia.
0: Selamat pagi Om Swastiastu Mbah Indira.
1: Bunga di atas meja pas
0: Astengkar stato pas nih kenge sapun api Mbah Indira sehat.
1: Astengkar ke.
0: Pun api makin penyemang nih.
1: Penyemang nih niko kan yang biasa suka diatur rumah sesai sai
0: nih. Oh kentan kaden gue nggak kelintang nih ketan nge. Kendado soalnya niko.
1: Nggih.
0: Sehat sehat saja niki Mbah. Sane mangken langsung mantan kita membahas topik menjaga kelestarian laut niki Mbah. Mbah Indira kan dumun-dumunan sampun pole pengalaman untuk ikut serta membersihkan pantai kenten Mbah nge. Nah, untuk menanam mangrove minap niki wenten pengalaman napi nenten niki.
1: Wenten iki dumun nah sekali atur mah sai-sai niku nenten juga nge. Penanaman bukan hutan mangrove niku di tapi dana di Pasut nenin nge. Pantai Pasut
0: kentan.
1: Nanging tennya pementek nge.
0: Dados kentan ten cocok minap.
1: Minap airnya nih ke kan pasang surut ge.
0: Iya nge. Mangrove minap harus lembab kentan mah nge.
1: Ini kayak yang diserangan itu kan bagus gitu ya.
0: Berarti Mbak Indira boleh pengalaman menanam mangrove kentan mah nge. Sarang sira mantan nih kemah wenten komunitas bersih-bersih minap ataupun api.
1: Nih wenten bersih-bersih dumun karya aktif memang kinten nyarengin begak di rumah makan bersih-bersih kayak.
0: Oh kentan biasanya pengalaman dumunan menanam mangrove nika kudang pohon mangrove nika mbah.
1: Niko yang dumun mau bersih nak PKK yang dados tim PKK kecamatan dumun enggak. Dawet niko nih bersama 40-an orang niko setiap hari Jumat kan sampun nih naturang tiang niko setiap hari Jumat. Niko mau bersih-bersih ke pantai kentan.
0: Membersih ke pantai terus puniki wenten pengalaman untuk menanam mangrove kentan Mbah nge.
1: Mangrovenya nika sama sekali tuh hidup kayak.
0: Kentan ya berarti sampai saat ini tidak wenton berarti nggih kembali menanam mangrove di Pantai Pasut wastane nika mah nggih.
1: Nggih mangke
0: ya karena mungkin nika pun airnya.
1: Karena nika budak kentan nggih.
0: Di sekitaran nika engge berarti secara tidak langsung nih engge Mbak Indira sampun membuat acuan bagi generasi muda niki untuk mengikuti komunitas kadi Mbak Indira kentan nge.

0: semua masyarakat
1: dah, juga ada kayak apa namanya tamu-tamu di kau kan villa ada di sana kayak.
0: Oh, villa Wentan, tapi diberdayakan nih ke masyarakat lokal kah untuk mencari pindangnya dan membuka ya, rumah makan nih ke?
1: Nih untuk pindangnya lokal
0: nih. Hmm, kentan, iya. Agak tenang Niki Gongge, berarti ampun wen telah diberdayakan masyarakat lokal kita, kentan nge mah nge.
1: Siang wen, nenin wen diajak ke laut kek sama anu hundi ke kelompok, ketua kelompok nyari ke Pak Pasir namanya.
0: Oh, Pak Pasir. Oh, mungkin karena hidup di perpasiran. Makanya pesengan teragane Pak Pasir, kentan.
1: Nama kelompok, ya nama ketuanya Pak Pasir gitu. Okay. Makanya selalu orang di mana ada pertemuan UMKM dia dah mengacungkan tangan, siapa ingat dengan saya gitu.
0: Oh, kentan. Nak ngudia mantan kegiatan Mbah ini raja nih ke laut nih ke Mbah.
1: Bukan pun ngalik ngerah B nih ke gaya, tapi ya nak kentan ban. Nah, dah wabi ke kari pip anunya, fisiknya gaya ngotor Maro umur kuda ya guntur 55 kayaknya tuh kayak jadi sukan cuma 20 tahun kayak makin cuma kepala 7 nang
0: wow. Yen budal nika tenang kan tangan kosong kan makta ulam berarti boleh.
1: Ye boleh nika kan memang sengaja anu nika nelayan kayak untuk tapi dia numpang diajak nika sama daya dititip sama Pak Pasir nika ini ajak ke dalam ke laut nih biar dia tahu situasi laut gitu.
0: Oke, okay. Nang rarah ulam nika tidak menggunakan bahan-bahan peledak kenten kan tidak merugikan ekosistem laut kan Mbah nge. Kenten. Oh, kentan. Luar biasa nih Kingge, memang masyarakat kita sudah sadar untuk napi wasane menjaga ekosistem laut nih Mbah Nge.
1: Makanya kalau dike yang UMKM Tiangat kan pengelola ikan patin laut juga nih Kingge, patin untuk pengelolaan bikin pepes dan lain sebagainya, nugget, somai kan.
0: Oh, berarti mantan pelatihan kentan berarti Mbah Nge.
1: Pelatihan kelompoknya 34 anggotanya.
0: Oh, berarti Nika harus masuk kelompok Drika Dumun wow boleh latihan kentan.
1: Iya, iya. Tapi sekarang enggak pernah ngikuti latihan karena ada umur, Ge.
0: Ada umur iya. Yang penting kan boleh pengalaman Mbah Nge.
1: Sering waktu itu latihan tiap satu tahun dua kali
0: kan. Satu tahun dua kali kentan nge. Nah, setelah mengikuti pelatihan Nika, apakah sewitran Mbak Indira kentan nge sampun membuka ladang usaha niki mah dari napi wasnai keikut sertaan pelatihan Nika?
1: Wenten. Tapi ada anak catering-cateringan Nika kan yang pun sering aturang tiap April sama Oktober ke Bajro Sandi, ge.
0: Oh, iya, ge, eling.
1: Tapi kalau sekarang mah mengikuti saja gitu, dah ikut aktif cuma mengikuti aja gitu.
0: Mengikuti mantan, ingge.
1: Artinya penggenap di tinggal di belakang tenda gitu.
0: Inggih, yang kentan suksema dulu nih Kimba informasinya nih kejepit pintu nih Kimba.
1: Cuaca Riki terang ya.
0: Astung kareng, anginnya terang nalar ma.
1: Nikin ini Jerman nak kari di lombok rakan ke?
0: Oh pantas, terwentan kabar. Dados ya tan pamit sarang gongga Niki.
1: Nak mbah kan ampun pamitin.
0: Pasti jajah Niki Ninin titi yang pamitnya nih tagih nih oleh-oleh atas sarang gongga tan kentan. Oke, enten nge, yang penting kan sampun titip kabar Niki nge. Semoga selamat Niki sampai tujuan ini.
1: Oke, kemarin sore dia berangkatnya.
0: Oke, enten nge.
1: Sekarang udah sore balik kayaknya.
0: Oke, enten nge, rahayu. Suksema Niki ma.
1: Niki semeton sarang sami ke grup Janbah maka sami Niki rainan ampun telat Niki ampun mendap-dap-dap mungkin kayak istirahat Niki sekali agung biang yoga yang saya lewat itu di jalan anaknya darakan Imam Bonjol
0: nge itu biang yoga kentan
1: nge
0: daerah Mambonjol nge
1: Mambonjol yang lain yang lewat Rika waktu mau periksa lewat sana yang Mambonjol okay. nge menikah dengan nge Cynthia
0: nge suksema
1: senang ngoneng nyarengin puniki rajang Bali semang nge mangga nyarengin nge Cynthia.

0: semeton sarang sami, pengenter sarang sami, dumugi sami pada kena rahayu. Pak Man Panu pun api dumugi kena. Menikah dumugi kena Sintia.
1: Inge.
0: Rajang Tuga, Indah Batu Kramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inge suksuma niki mbak Indira sampun nyaringin gongga Sintia. Inge malesi kidumun trakelan rai, sana sampun nyaringin wenten, tubiang sri, kekeran, niki inge. Niang Sri nembe monitor gongnya selentukan medue karya pengaben di jero bajang rakan tiang. Turut berduka niki nge ibu mogi labda karya nge setengkara niki ibu tubiang yoga sampun wawo sapa sanggro gongnya nge tubiang Sri niki nge sampun mewali nyarengin nge. Rakelan terakhir ring Facebook terus berkomentar minap niki sana titip-titip salam kentan nge durus malah jebos gongnya wacan nge. Tetap niki ring program budaya RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Selamat pagi, Rakaden Rai. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali mengajak masyarakat ikut mengawal pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 agar berjalan sesuai aturan. Sekretaris Disdikpora Provinsi Bali, Imade Arbawa, mengatakan seluruh tahapan SPMB telah dipersiapkan sejak awal melalui petunjuk teknis yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan disosialisasikan kepada seluruh kabupaten kota di Bali. Dijelaskan saat ini SPMB telah memasuki gelombang kedua melalui jalur domisili setelah sebelumnya menyelesaikan seleksi jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi orang tua. Made Arbawa menambahkan pelaksanaan SPMB tahun ini berbeda dibanding tahun sebelumnya karena dilakukan secara bertahap. Selain 4 jalur penerimaan, juga 13 pintu seleksi termasuk melalui desa adat dan administrasi kependudukan. Rakaden Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gonge Sintia, dan sampai jumpa.